0: sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
2: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
3: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
2: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
3: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
4: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
3: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
6: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah.

0: 2014-47 itu ya, atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau sini jamaah Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lempar batu kerikil, di tengah juga 7 lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan taubat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini hari lebih 20 menit, saya sudah di dekat.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban Presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban Presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial. Masyarakat Indonesia, semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat maka tentu penuh
3: Hari 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You are beautiful dari jam 9 pendengar terus mengudara untuk Anda, tentunya Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita sampai di warga berbicara tentang fokus kita hari ini ya, sekolah rakyat. Dan pendengar, sekolah rakyat ini adalah salah satu ya program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan dan juga pengentasan kemiskinan. Nah, program ini dirancang sebagai sekolah gratis berbasis asrama atau boarding school untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dan target utamanya adalah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas. Anda bisa bersama kami pendengar di 638055 maupun di 081-390-15525 ya. Di 638055 dan di 081-390-15525. Selamat pagi dulu untuk Bu Endang di Sukoharjo. Sehat selalu Ibu, selamat menikmati hari ini. Baik, saya langsung angkat satu penelpon. Mbak Nur Cahya minta tolong diklikkan. Oke. Baik. Ya, selamat pagi Pak Cu.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, selamat pagi.
1: Tinggi. Percaya.
0: Iya betul.
1: Saya sebagai orang tua terima kasih kepada Bapak dan Pak Sugianto.
0: Iya.
1: Program sekolah rakyat itu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu.
0: Mm-hmm.
1: Anak-anaknya tetap bisa sekolah kembali.
0: Iya.
1: Ini sangat luar biasa Mbak Wimartani.
0: Mm-hmm.
1: Ya, makan di situ. Seragam sepatu tidak beli.
0: Iya.
1: Baru presiden ini saya luar biasa programnya luar biasa.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Ya. Ini itu SD berapa kelas, SMP berapa kelas, SMA berapa kelas yang belum tahu saya. Gratis makan di situ, seragam nggak beli, sepatu nggak beli. Ini namanya program yang baik. Terima kasih Pak. Terima ya. Tadi.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Pak
0: Cahya. Baik Pak Cu, terima kasih Pak Cu. Oke, apresiasi ya Pak Cu ya untuk program ini ya. Mudah-mudahan juga nanti karena ada assessment-nya juga berlapis ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga. Tapi yang masih menjadi PR ya, ini terutama yang di Pemda Sragen ya, karena mulai tahun ini sudah mulai pendaftaran dari tanggal 1 Mei hingga 31 Mei untuk sekolah dasar. Ini masih baru 3 siswa dari kuota 90 siswa ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
2: sehat.
0: Tarmi, sehat Mbak Tarmi.
2: Nggih, ini masalah program sekolah.
0: Sekolah, nggih, sekolah rakyat, nge, betul.
2: Betul, sekolah, sekolah
0: rakyat.
2: Ini gantung saya mutong Mbak.
0: Pripun kok mutong?
2: Jantan,
0: oh, iya.
2: Nek ada sebut kula niku nek kan sekolah dhuwur wegah.
0: Oh. Lah pripun, Mbak? Karena apa? Pengen kerja, langsung kerja.
2: Karepe pengine kerja, ning karepe kula pake nggih kan sekolah. Lah sangune kan nggih meng niku to, Mbak?
0: Nggih, betul.
2: Pengalaman.
0: Iya.
2: Ini nggih ngeyel sak sak niku. Pun kantun kantun niku kantun lingkungane grup-grupane. Marai mboten teng mriki ya, Mbak. Teng kandang sapi mriku. Kadang-kadang mriku. Nah, yeah. Anune nggih teng mriki, ane nggih melunture mriku.
0: Kondisi ngeten kandang sapi lho, Mbak.
2: Oh, nggih. Ten pundi, Mbak?
0: Ya kandang sapi. Perwa Prajat dulu ini.
2: Oh. Nek niku ndan jodrok niku lho, Mbak. Etan rumah sakit.
0: Oh, nggih, nggih.
2: Jodrok blek niku.
0: Ya, celak niku nggih sendang anten.
2: Kulane pun digodhog dereng, Mbak.
0: Belum koper, Mbak.
2: Oh, belum koper.
0: Nggih. Baik.
2: Sehat selalu ya Mbak Wiwi.
0: Terima kasih Mbak Tarmi. Sampun Mbak.
2: Sing wonten sampinge jenengan napa ngajenge niku? Kan mriki.
0: Oh nggih. Oke, siap.
2: petani karak.
0: Oh nggih, siap. Matur nuwun Mbah Tarmi.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbah Tarmi terima kasih, tapi cucunya disemangati Mbah untuk sekolah ya. Selamat pagi.
3: Pagi Mbak Wiwi.
0: Iya, pagi Mbak Edi.
3: Ya, keluarga, cerah.
0: Amin, cerah Pak.
3: Iya, kreatif-kreatif kan memang ya semuanya tuh seneng. Mm-hmm. MPG kreatif sebagian kan gaduh. Bahkan ada keraturan itu. Mm-hmm. Nah, semoga saja nah, ini sekolah-sekolah gratis benar-benar yang diutamakan tuh yang daerah pinggiran, terutama daerah Papua tuh. Nah, bisa kan diutamakan hasil tambangnya luar biasa buat ke Jawa ya noh. Yeah. Tapi lingkupannya kan belum dapat. Mm-hmm. Nah, itu mudah-mudahan diutamakan, diperhatikan. Lain-lainnya kan di Jawa apa kan sebagian besar kan istilahnya kan sudah kecakup semua ya, itu masih kurang mampu, kondisi sulit, betul-betul coba diperhatikan. Bahkan sekolah-sekolah yang sudah lama harus diperhatikan, jangan sampai nanti ada runtuh, ada korban ya. Semoga betul-betul benar-benar yang turun ke bawah tuh mau perhatian. Mm-hmm. Jadi yang gratis benar-benar bisa dinikmati ya. Okay. Semoga jangan jangan sama-sama MPG. Nah, MPG nih saya nganjurin tetap stop. Biar ganti uang lebih enak, semuanya kebagian. Ini sebagian besar kan ada kebagian. Okay. Ini semoga antara ini benar-benar bermanfaat untuk yang benar-benar membutuhkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Edi ya. Di Papua ya, mungkin lebih kompleks kalau di Papua ya. Mungkin nanti kita lihat perkembangannya ya Pak ya, dan kita cari informasi-informasinya. Masih ada lagi pendengar, silakan 638055 maupun di WhatsApp ya, yang akan memberikan tanggapan tentang fokus kita hari ini tentang sekolah rakyat ya. Sementara itu, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, kalau di Kabupaten Sragen memang sudah tengah proses pembangunan ya. Sementara penerimaan siswa baru ini juga sedang berjalan. SD masih tadi informasi terakhir dari Warta Pagi ya, itu baru 3 siswa. Kemudian juga untuk SMP 70-an sekian ya, sama SMA juga hampir-hampir sama seperti itu. Mungkin ada satu tantangan pendengar, bagaimana karena ini sistemnya kan boarding school ya, jadi anak-anak ada di asrama, dan tentu saja ini ada tahapan-tahapan assessment untuk para siswa ya, dari penyaringan data awal, kemudian verifikasi di lapangan, dan tentunya ada tes akademik meskipun assessment kemampuan dasar teh, tapi yang paling jelas nanti kita akan diskusikan dan akan kita tanyakan pendengar kepada narasumber kita di hari ini. Beliau adalah, sebentar ya, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, ada Pak Giatno, kemudian juga Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sragen, ada Heru Prasetyo SOS MPD, nanti bersama kita. Baik, selanjutnya ada lagi Bu Nur ya. Selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi Mbak Wiwi.
0: Selamat pagi.
4: Sehat Mbak Wiwi?
0: Ya, puji Tuhan sehat.
4: Alhamdulillah sudah sehat.
0: Iya. Betul. Sekolah rakyat cerdaskan anak bangsa.
4: Wah, coba zaman saya dulu ada ya Mbak. Wah, sekolah tinggi saya.
0: Iya.
4: Sebenarnya bagus Mbak, seharusnya ya banyak yang menyambut gitu.
0: Iya.
4: Cuma nek mulai dari kelas 1 SD terus boarding school. Mungkin untuk pamannya di desa-desa orang tua mungkin masih banyak yang
0: Pratekel ya.
4: Masih
0: kecil kayak anak
4: jadi
0: kecil.
4: Jadi kan sangat sayang kalau misalnya tidak diambil sebenarnya manfaatnya. Mm-mm. Gitu kan.
0: Iya.
4: Mungkin menurut saya gini Mbak, kenapa enggak dibuat full day dulu 1 sampai kelas 3.
0: Oh iya.
4: Kemudian 4, 5, 6-nya baru asrama. seperti itu. Jadi sedikit mencontoh yang swasta saat ini berada, seperti itu. Kan konsepnya nanti seperti pesantren ngoten nggih. Nah, nanti untuk SMP SMA itu udah pasti berjalan dengan mulus lah kalau sudah besar. Cuman pertanyaan saya gini, Mbak. Karena ada dibuat sekolah rakyat. Fasilitas semua terfasilitasi. Kemudian yang sekolah negeri itu nanti bagaimana? Karena ini kan diambil jasil 1 dan 2. Otomatis yang afirmasi di SD negeri akan berkurang. Padahal bangunannya yang SD negeri sendiri kan banyak. Sekarang pun sudah mulai berkurang untuk mendaftar dapat siswanya rada sulit karena kalah dengan yang swasta. Itu nanti kedepannya akan bagaimana gitu. Saya masih belum menemukan gambarannya gitu, Mbak. Dan nanti apakah yang negeri ini juga akan tetap gratis juga kalau misalnya lama-lama berkurang gitu. Karena memang kalau menurut saya sendiri jujur dari TK sampai SD anak saya semua tidak ada yang di negeri tiga-tiganya. Di SMP pun saya negeri pun cari yang MTS gitu kan. Alhamdulillah di Surakarta MTS-nya luar biasa. Seperti itu, Mbak. Jadi apa ya, kedepannya itu nanti gimana gitu. Kalau untuk gambaran ke SMP-nya, ke SMA-nya, saya sudah rada-adaran sih. Kalau itu nanti kan ada sekolah apa itu yang SMA kayak gitu kan, mungkin dari sekolah rakyat ditujukan untuk ke sana. Dan memang luar biasa sih seleksinya gitu kan, dari yang negeri-negeri pun sulit untuk masuk ke sana gitu. Nah, apakah kan seperti itu gitu loh, Mbak. Dan ya mungkin tadi untuk SD kalau mau benar banyak peminatnya dan kemanfaatan yang terasakan oleh masyarakat yang benar-benar tidak mampu, ya mungkin mulai dari kelas 4, 5, 6 untuk asrama, 1, 2, 3 full day seperti yang ada di swasta. Coba bagaimana seperti itu, mungkin akan berjalan lebih lancar kalau seperti itu. Oke, aja, Mbak. Dan semoga benar-benar tidak akan ada korupsi dengan ini, program ini.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih, Bu Nur. Selamat pagi.
4: Selamat selalu.
0: Baik. Ya, pendengar Bu Nur, terima kasih. Dan saya masih menunggu pendengar yang lain. Silakan, masih ada beberapa waktu lagi. Tapi saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu untuk Anda.

0: perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Warga Berbicara. Satu lagi penelpon silahkan di 638055 sebelum nanti saya akan mulai dialog kita hari ini. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Kapten Obama.
1: Iya, sehat ya Mbak ya.
0: Iya, sehat-sehat selalu.
1: Oke, begini. Itu tadi yang tingkat SD Sragennya gimana tuh? Kampung Sragen mana kalau boleh tahu?
0: Di sebentar, saya agak lupa tadi ya. Untuk lokasinya ya Mas Hari ya. Untuk lokasinya ada di sebentar. Saya carikan dulu nggih. Tadi saya sudah membaca soalnya lupa.
1: Saya enggak ada koran sekarang kalau baca.
0: Iya, oke.
1: Mataku keder ya, Mbak.
0: Kenapa nih? Karena ya, kemarin ya habis sakit itu nggih.
1: Iya, masih aja nanti udah lagi saya coba dekati lagi. Padahal cara nonton sendiri barang-barang negatif.
0: Iya.
1: Oke. Kayak gini. Kepada masyarakat Sragen yang menolak ini, saya ingatkan satu, bersyukurlah. Saya sependapat dengan Pak Cu.
0: Iya.
1: Ambil itu kesempatan. Ambil, benar ambil. Dia gedung sudah ada. Perizinan sudah komplit.
0: Iya.
1: Sumber daya strukturnya pengajarnya sudah oke. Saya ngelihatnya yang positif dulu ya. Nah, sekarang tinggal masalah psikologis. Bagaimana kalau SD kok tuh kentik-kentik dibedal toh ya? Itu enggak apa-apa. Nanti panjenengan bicara sama kepala sekolahnya atau kepala asramanya bagaimana, itu teknis masalahnya. Memang kita kalau khawatirnya kayak tiktoknya si Pak Deddy Gubernur Jabar itu, si Deddy komandan upacara malah dagel jadi kayak negara mengunci ramudeng, kan lucu tuh.
0: Nah itu. Oke, baik.
1: Nah, karena gini, akan saya bandingkan ada sebuah yayasan di Sukoharjo itu swasta, sekarang gedungnya wis dililit utang, wis dilelang oleh negara. Wis pada pemilik baru. Yayasan ini Yayasan Nyun Sewu X Al Mutajab. Dulu ya sekolah IC. Sekarang gimana itu anak-anaknya? Ini juga mengambang toh ini. Gurunya gimana? Nanti nasibnya gimana? Murid, orang tua, pada sekolah larang. Habibi dulu disebutkan Habibi.
0: Okay,
1: tapi sekarang dulu terus piye? Makanya tadi dia bilang, kenapa ini orang tua nggak mau? Saya bandingkan dua hal yang tempat yang sama di Jawa Tengah, satu di Sragen, satu di Sukoharjo, ya lah.
0: Oke.
1: Nanti narasumbernya dari mana?
0: Dari Sragen.
1: Kalau anu enggak, yang itu berarti kan SD, SMP, SMA apa? Cuma SD saja, cara nanti.
0: SD, SMP, SMA.
1: Nah, yang SMA itu sekarang kan perizinannya hanya sampai di satu provinsi, Mbak. Ini nanti juga akan bermasalah enggak? Kalau SD itu masih SMP, gimana? Perizinannya sama single.
0: Oke, okay, baik.
1: Makanya saya ingin mudah-mudahan pendengar RRI bisa mengonter pendapat saya atau menambah. Sekali lagi benar loh pendapatnya Pak Cu. Makanya saya bilang juga kepada ada teman saya yang di TIPAS itu, saya bilang, bersyukur kamu sekolah di situ. Wah, juga ke sekolahan SMA yang di Colomadu gitu kan. Ada tuh kemarin beritanya di RRI. Di Colomadu kan ada tuh sekolahnya. Gedung pabrik gula itu ada sekolah apa tuh, gula antarik, saya tinggal kuih anak-anak SMA itu pilihan.
0: Oke, okay,
1: memang
0: baik.
1: Nah, status sosial itu orang apa-apa, sekolah itu untuk merubah status sosial dinaiki anak orang dia sebenarnya sukses dia ada gula, ada semut Mbak. Saya sekarang juga gitu kalau ditanya teman, gula balik wong RRI lo, jangan nyek weh RRI punya, MTN ku aku no. Neng RRI yang bener iki lho, pertemuan iki gedung iki bukan RRI yang sembuh anak benteng negatif mau aku. Itu saja, nanti saya masuk lagi insya Allah.
0: Baik, terima kasih Mas Hari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Baik, terima kasih. Iya, pendengar di Zoom kami sudah bersama dengan para narasumber kami pagi hari ini ya. Dan tentunya nanti kami akan mengundang Anda pendengar untuk bersama kami di 638055 maupun juga di WhatsApp ya di 081 3900 15525. Dan program Sekolah Rakyat ini yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berbasis asrama. Namun di balik semangat besar itu, pendengar, publik tentu ingin tahu bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kemudian apakah benar-benar bisa tepat sasaran? Dan tentu saja bagaimana dengan kualitas pendidikannya? Dan mampukah program ini benar-benar mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin? Kita akan diskusikan bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Bersama saya di Zoom sudah ada Pak Giatno, SPD MPD. Selamat pagi, Pak Giatno.
2: Selamat pagi, Mbak Wiwi.
0: Iya, sehat selalu, Bapak. Ya, kemudian juga ada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Pak Heru Prasetyo, sudah bersama kami.
3: Pagi, ya. Ye,
0: selamat pagi,
3: lagi,
0: Pak Heru. Ye, sehat selalu,
3: suara
0: Bapak.
3: Bisa diterima?
0: Bisa diterima dengan baik suara Bapak.
3: Ya.
0: Baik, saya ke Pak Heru terlebih dahulu.
3: Oh, siap, ya.
0: Yeah. Pak Heru, kan sekarang ini banyak program bantuan yang apa ya, istilahnya itu bantuan untuk rakyat miskin ya, tapi tidak sinkron dengan datanya. Nah, kalau di sekolah rakyat ini bagaimana Dinsos ini memastikan siswa ini

0: diberikan kesempatan untuk menjadi siswa sekolah rakyat dengan syarat seandainya dia harus melengkapi persyaratan surat keterangan tidak mampu dari desa, kemudian tetap diusulkan pembaruan desilnya di DPSM oleh petugas desa seperti itu, sehingga dia nantinya tetap harus berada di desil 1 sampai 2 karena itu yang dijadikan pedoman oleh Kementerian Sosial seperti itu.
1: Oke, tapi apa sih sebenarnya indikator yang paling kuat yang digunakan untuk menentukan seorang anak itu masuk atau layak masuk ke sekolah rakyat ini, Pak?
0: Ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial, yaitu diantaranya adalah ketika dia anak usia SD adalah di usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun, dan kemudian SMP itu di usia 13 sampai dengan nanti SMA itu sampai dengan usia 21 tahun ya, seperti itu. Kemudian dia masuk tadi yang seperti saya sebutkan di depan bahwa dia harus berada di desil 1 dan 2, kemudian dia secara real di lapangan memang kategori tidak mampu ya. Di DTSN, data tunggal sosial ekonomi, tidak kita pungkiri bahwa masih ada inclusion error. Jadi bisa jadi dia itu masuk dalam desil 1 dan 2, tapi ternyata pada kenyataannya real di lapangan itu dia kategori warga mampu, mungkin berada di desil 5 ke atas seperti itu.
1: Yeah.
0: Jadi tetap harus berdasarkan hasil asesmen lapangan seperti itu, Ibu.
1: Iya, jadi nanti berlapis ya Pak ya, semuanya diverifikasi ya supaya sinkron begitu nih. Oke, okay.
0: Iya.
1: Baik. Kemudian saya ke Pak Giatno nih Bapak. Tadi di berita yang juga saya bacakan ada untuk kuota SD ya, ini masih sangat-sangat kurang ya Pak ya. Kan kuotanya 90 siswa itu Pak, masing-masing tingkatan ini. SD
2: ya,
1: masih sangat-sangat
2: SD,
1: kurang.
2: Angkatan kedua, betul. Untuk angkatan kedua ini SD, SMP, SMA masing-masing 90 siswa yang akan diterima. Tapi kondisi real saat ini SD memang masih jauh dari jumlah siswa. Kalau SMP dan SMA sudah mencukupi.
1: Iya. Untuk proses belajar mengajar ini apakah sudah dimulai Bapak, dari kan Bapak tadi ngendiko ini angkatan kedua.
2: Iya, untuk angkatan pertama kita sudah mulai sejak bulan November untuk siswa jenjang SMP satu kelas dan jenjang SMA satu kelas, masing-masing 25 siswa setiap kelas. Dua kelas itu SMP dan SMA kita terima di angkatan pertama karena ketersediaan ruangan dan fasilitasnya hanya cukup untuk dua kelas saja waktu itu. Seandainya ada fasilitas lebih, mungkin juga jumlah kelasnya akan lebih dari itu.
1: Oke. Untuk sementara ini berada di mana, Pak? Proses belajar
2: ini
1: mengajar.
2: Ada di proses belajar dan berasramanya di BKPSDM Kabupaten Seragen di Karangmalang, Mbak.
1: Baik, untuk pengajarnya?
2: Untuk pengajar ini adalah semua dari P3K yang diangkat oleh Kemensos melalui seleksi yang sangat ketat proses penyeleksiannya, sehingga kami menemui para Bapak Ibu guru yang para fresh graduate ini benar-benar berkompeten untuk mengelola dan mendidik. Tidak hanya secara akademis, tapi khusus pembekalan pada para siswa yang notabene punya latar belakang yang luar biasa.
1: Baik, perkembangannya seperti apa Bapak, anak-anak yang kemudian mengikuti program boarding class ini, boarding school ini Pak?
2: Perkembangan yang pertama dari sisi motivasi. Jadi anak-anak yang di awal itu rata-rata sebelumnya para siswa itu menjalani hidup yang bebas. Jadi bebas waktu, bebas kegiatan, karena mayoritas anak-anak putus sekolah atau rentan putus yang kita terima di awal pembelajaran. Dari motivasi awal itu juga mungkin masih rendah, tapi seiring dengan kita pembekalan, pendampingan, pelatihan, evaluasi, refleksi secara terus-menerus dengan sentuhan hati para Bapak Ibu guru dan wali asuh wali asrama, itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Motivasi belajar, harapan atau impian untuk kesuksesannya sudah mulai kami lihat tumbuh dengan sangat baik. Dan kami harus merawat dan menjaga impian-impian para siswa. Kemudian dari sisi kesehatan,

0: sebelum siswa masuk ke sekolah asrama itu ada namanya cek kesehatan. Jadi seluruh siswa dicek kesehatannya dan dipastikan bahwa siswa yang masuk sekolah dan tinggal di asrama itu adalah dalam kondisi sehat. Saat ada cek kesehatan, ada siswa yang sakit misalnya, maka tindak lanjutnya adalah diobati sampai sehat. Dari kesehatannya itu meningkat yang sangat bagus. Jadi banyak para siswa yang tadinya mungkin bahasanya kurus gitu. Indikator secara lahiriah bisa dilihat. Juga kesehatan-kesehatan secara fisik itu akan terjaga karena ada kegiatan yang selain makannya terjamin, ada 3 kali makan, 2 kali snack, juga olahraganya terprogram dengan baik. Jadi kegiatan apa ya, kondisi kondisi fisik siswa itu sangat terjaga.
1: Oke, baik. Dari siswa SMP dan SMA yang kemarin sekarang ini sudah mulai apa namanya di angkatan pertama itu, Bapak, itu apakah mereka yang berasal dari lulusan sebelumnya, dari lulus SD, kemudian ada yang lulus SMP, atau ada yang mereka dari anak yang putus sekolah kemudian melanjutkan lagi?
0: Sebagian besar para siswa kami itu adalah siswa putus sekolah. Jadi memang target pertama untuk pendataan penjangkauan siswa ini adalah kita sisir siswa-siswa yang putus sekolah. Kemudian kalau belum cukup, kita masuk ke siswa-siswa, calon siswa yang rentan putus. Rentan putus itu beberapa siswa kami itu kadang sekolah lamanya itu kadang masuk, kadang enggak, karena enggak punya kendaraan, tidak punya biaya itu. Maka dua kategori itu yang menghuni di sekolah kami.
1: Baik, saya ke Pak Heru ke lagi. Pak Heru, asesmen yang dilakukan setelah anak secara data ini, anak ini masuklah, layaklah untuk menjadi salah satu bagian dari sekolah rakyat ini. Tapi bagaimana pendekatan kepada orang tua? Karena mereka kan harus boarding school nih, harus di asrama ini. Apakah ada orang tua yang kemudian merasa keberatan melepas anak-anak mereka?
2: Ketika dilakukan asesmen oleh petugas pendamping sosial dari Kementerian Sosial, sebentar saya mau menjelaskan tentang pendamping sosial ini, Bu ya. Untuk asesmen siswa, calon siswa sekolah rakyat, Kementerian Sosial itu punya petugas pendamping sosial yang dulu namanya pendamping PKH dan ada pendamping sosial PKSK dulu ya. Sekarang karena sudah menjadi bagian dari Kementerian Sosial sebagai P3K di Kementerian Sosial, maka kita sebut sebagai pendamping sosial, seperti itu aja. Nah, nanti ketika ada kebetulan untuk yang pendaftaran awal dulu, yang untuk SMP SMA yang sekarang sudah melakukan pendidikan di SRT yang berada di BLK Kabupaten Sragen, itu adalah rata-rata putus sekolah seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah SR tadi. Itu dulu datanya berasal dari Kementerian Sosial. Jadi data itu, Kementerian Sosial punya data, kemudian nanti teman-teman pendamping sosial itu melakukan asesmen door to door, satu persatu, Ibu. Kemudian ketika nanti ketemu dengan orang tua, memang tahap awal akan ketemu dengan orang tuanya, Ibu, untuk menanyakan bahwa benar nggak ini kondisi keluarga ini, atau anaknya putus sekolah seperti apa, kemudian ditawarkan sekolah rakyat. Nanti di jenjangnya apa, seandainya dia di jenjang SMP dan tawarkan SMP, bersedia atau tidak, dan kita memberikan gambaran bahwa sekolah rakyat itu seperti ini, boarding school, kemudian fasilitas lengkap dari mulai seragam, perlengkapan sekolah, semuanya disediakan oleh pemerintah pusat, dan mungkin Pak Giatan tadi belum menyebutkan, anak-anak itu juga mendapatkan satu laptop, kemudian makan, ada makan 3 kali, kemudian snack 2 kali, seperti itu ya Pak Giatan ya. Kemudian betul-betul disampaikan juga bahwa nantinya akan mendapatkan bantuan, orang tuanya mendapatkan bantuan komplementari dari pemerintah pusat. Jadi kalau untuk warga yang berada di desil 1 dan 2 itu adalah warga yang berhak mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial secara kompleks, Bu, seperti itu. Kalau ada yang pernah kita dengar atau sering kita dengar, ada program Keluarga Harapan, kemudian program Sembako, KIS gratis dari pemerintah pusat atau KIS APBN, dan bantuan-bantuan lainnya dari pusat, itu kalau berada di desil 1 dan 2 itu pada dasarnya adalah berhak atau layak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Jadi seperti kemarin, beberapa waktu yang lalu, ya maksudnya bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu itu orang tua dari siswa sekolah rakyat itu mendapatkan bantuan modal usaha, Bu. Jadi seandainya dia punya keahlian peternak, maka akan dibantu ternak, atau dia punya keahlian untuk membuat kue, itu akan diberikan peralatan dan bahan untuk membuat kue. Seandainya dia pengen berdagang es teh jumbo mungkin yang terkenal di Kabupaten Sragen ya, yang banyak itu di Kabupaten Sragen, ya diberikan perlengkapan peralatan untuk jualan es teh jumbo seperti itu.
1: Oke, baik.
2: Diberikan informasi seperti itu, harapannya adalah orang tua melepas atau memberikan kesempatan pada anaknya untuk mau sekolah di sekolah rakyat seperti itu, apalagi sasarannya adalah anak putus sekolah atau anak tidak sekolah pada usia-usia sekolah tersebut. Jadi harapan kita jangan sampai anak-anak warga Kabupaten Sragen khususnya atau warga Indonesia secara keseluruhan itu jangan sampai yang sekarang itu usia sekolah kok sampai putus sekolah. Nanti harapannya dengan adanya pendidikan yang tepat, pendidikan yang memenuhi syarat, maka akan dapat mengentaskan kemiskinan dari jalur pendidikan seperti itu.
1: Oke, baik. Untuk mencari anak-anak putus sekolah dari keluarga yang desil 1-2 tadi ya Pak ya, ini cukup sulit nggak Pak, atau cukup banyak nggak di Sragen ini secara data?
2: Ya, ketika data dari Kementerian Sosial itu tidak dapat memenuhi kuota, karena kan waktu itu kuota kita hanya 50 dan kebetulan data dari Kementerian Sosial sudah mencukupi, tapi pun ketika akhirnya, karena ini ya, rata-rata kan anak putus sekolah itu kalau ditawari seperti apa itu kan kadang-kadang
1: nggak mau gitu ya.
2: Seperti itu akhirnya kita tetap mengambil dari data luar, termasuk ada beberapa siswa yang berasal dari luar Kabupaten Sragen seperti itu.
1: Oke, kalau terkumpul 70 siswa cukup lumayan ini ya Pak ya untuk SMP dan SMA-nya ya. Iya.
2: Oke. 50.
1: 50 ya untuk SMA nggih.
2: Yang sudah melaksanakan pendidikan sekarang 50 siswa aja.
1: Iya. Kemudian ini pastinya ada satu strategi ini Pak, bagaimana memberikan semangat kepada anak-anak putus sekolah khususnya ya. Ini untuk melanjutkan sekolah dengan semua fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah ini. Upaya-upaya apa saja yang kemudian dilakukan?
2: Ya, kalau kami sebagai bagian dari pemerintah tentunya akan memberikan support. Support berupa pada saat dulu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kami itu kebetulan Ibu Kepala Dinas Sosial yang saat ini tidak bisa hadir, tidak bisa memberikan materi ya, karena beliau ada kegiatan yang lain, itu dulu menjadi narasumber. Nah, ketika beliau menjadi narasumber, pastinya memberikan semangat support kepada calon siswa, kepada siswa, waktu itu sudah diterima sebagai siswa, memberikan semangat kepada siswa SR, bagaimana agar mereka semangat sekolah, semangat belajar dengan fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara, dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh negara untuk kesejahteraan mereka di sekolahan, dan nanti orang tuanya di rumah. Maka kita juga melakukan asesmen ketika ada orang tua siswa yang butuh kita datangi untuk memberikan semangat, kita akan melakukan asesmen tersebut. Ketika penyerahan bantuan, kami juga memberikan motivasi kepada orang tua siswa agar mereka tetap memberikan semangat kepada anak-anaknya agar tetap bersekolah di sekolah rakyat sampai dengan lulus, nanti sampai dengan mungkin nantinya kebijakan pemerintah seperti apa, seandainya menyiapkan lapangan pekerjaan atau lanjutan pendidikan di universitas atau seperti apa, nanti kita tetap memberikan motivasi kepada orang tua agar orang tua memberikan semangat kepada anak-anaknya, kemudian orang tua juga memberikan support penuh kepada anak-anaknya agar anak-anak tetap betah atau kerasan berada di sekolah rakyat yang notabene adalah boarding school. Kemudian bantuan yang diberikan pemerintah juga kita sampaikan kepada orang tua siswa bahwa bantuan ini harus dijaga, dikembangkan agar hidup mereka tambah sejahtera, tidak lagi nantinya tidak lagi berada di desil 1-2, walaupun saat ini ketika anaknya berada di SR tetap berada di desil 1-2, tapi nanti ketika anaknya lulus mereka menjadi warga yang benar-benar sejahtera dan mampu seperti itu.
1: Oke, baik. Ini kan sementara Pak Giatno ini kan belum menggunakan gedung sendiri ya Pak ya, masih ya, di Karangmalang itu nih.
0: Ya tempat gedung Sewa.
1: Masih sewa ya. Oke, baik. Yeah. Itu kalau boleh tahu proses pembangunannya sudah sampai tahap apa ya, Pak? Pak Giatno atau
2: untuk
1: Pak
2: Ji? Ini saya Pak Giatno yang menjawab. Saya
1: dulu ya. Ji, monggo silakan Pak Heru.
2: Berada di Desa Kedawung, Kecamatan Mondoan, itu sudah mencapai sekitar 69% terakhir.
1: 69% ya.
2: Okay. Laporan yang disampaikan oleh Kementerian PU seperti itu.
1: Iya, targetnya kapan Pak ini bisa di sepenuhnya digunakan?
2: Tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kalau nanti di tahun ajaran baru tahun 2026-2027 bangunan tersebut sudah bisa dimanfaatkan seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Oke, Pak Giatno, satu lagi sebelum nanti kita break sebentar dan saya akan memberikan waktu untuk pendengar berdialog bersama kita pada pagi hari ini. Pak Giatno, ini baik, kan Pak. Sekolah khusus dari keluarga miskin dan miskin ekstrim gitu ya. Dan anak-anak yang bersekolah di situ adalah kebanyakan anak-anak putus sekolah. Bapak, bagaimana? Apakah kemudian timbul satu stigma? Di masyarakat kita kan mudah sekali ya, ada stigma ini, stigma itu dan lain sebagainya. Akhirnya ini akan mendegradasi semangat anak untuk belajar. Karena ini sekolah orang miskin nih. Bagaimana untuk meminimalisir stigma seperti itu?
0: Kalau bagi kalangan siswa itu kami memang tantangan pertama adalah menumbuhkan mimpi-mimpi mereka untuk masa depannya. Yeah. Itu kami laksanakan dengan bekerja sama dengan profesional-profesional yang lain dari TNI, Polri, tenaga kesehatan, dari Damkar, dari Dinas Sosial, dari Dinas Pendidikan, juga dari tenaga-tenaga instansi profesional lain. Kami hadirkan ke sekolah untuk memberikan inspirasi dan menumbuhkan motivasi impian-impiannya, dan alhamdulillah itu cukup bagus dan mengembangkan impian mereka, sehingga para siswa itu sekarang saat ini satu persatu kami dampingi oleh guru, wali asuh, wali asrama, juga oleh kepala sekolah mendampingi, itu sudah mempunyai cita-cita yang jelas dan konkret. Saya ingin kuliah, saya ingin berwirausaha, wirausaha apa, itu sudah kami siapkan, dan dengan praktek yang nyata itu menumbuhkan impian dan kepercayaan diri yang luar biasa. Stigma yang dari keluarga miskin itu hampir hilang untuk para siswa. Yang kedua, untuk orang tua, itu kami juga komunikasi aktif, ada grup WA, ada pertemuan dengan orang tua. Mungkin sesekali ada periode orang tua ke sekolah, itu juga kami sampaikan, dan dari orang tua itu tidak ada merasa inferior. Jadi mereka benar-benar ingin memanfaatkan fasilitas tersebut demi kesuksesan para putra-putrinya. Saya kira itu, Mbak.
1: Oke, baik. Izin Pak Giatno dan juga Pak Heru, kita break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi dan saya buka line telepon pendengar nanti ya di 638-055 maupun di 081-3900-15525. Tetap bersama kami di Dialog Pagi.
3: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
4: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
3: Terima kasih Pak.
5: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Baik pendengar, kita kembali di Dialog Pagi 638-055 dan juga 081-3900-15525 saya buka untuk pendengar. Sementara itu ada Bu Ragil, silakan Bu Ragil untuk telepon ya di 638-055 ataupun juga di WhatsApp silakan ya. Baik, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, Mas Ari, silakan Mas Ari.
1: Oke, saya Pak Sugi. Pak Sugi itu sebagai apa tuh?
0: Pak siapa? Pak Heru dan Pak Giatno.
1: Oh, maksud saya, Pak Giatno itu dari?
0: Pak Giatno itu kepala sekolahnya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Pak Giatno, saya dukung program ini. Kalau sekarang baru kontra, ini ada sekolah IC, Ican Cendika yang diresmikan Habibie. Itu gedungnya sudah terjual, membayar utang, karena membayar utang. Terus muridnya piye? Kan kasihan, tolong Yu kontak ke Mbak Yu Hajah Bupati Sukarjo itu siapa?
0: Bu Eti ini.
1: Beli itu. Itu kasihan. Nah sekarang ada seragam sekolah apa kayak ini? Prosesnya kan sedang bangun. Harusnya jangan takut pada masyarakat seragam. Ambil kesempatan ini, Pak. Siapa ini Pak Sugi?
0: Pak Giatno.
1: Pak Giatno ini bagus. Pak Giatno ini kalau nakal-nakal bisa dibedel Pak Bowo. Loh iya bener Pak.
0: Iya.
1: Bener. Ini macam-macam dibedel bener. Semana bisa gawekan yang calon madu kan beritanya saya juga mantau di RRI. Terus satu Pak Sapa satunya lagi anak muda nih.
0: Iya Pak Heru.
1: Pak Heru itu kepala sekolah.
0: Pak Heru itu dari Dinas Sosial.
1: Nah, Dinas Sosial.
0: Iya.
1: Pak Heru, cek kontak ke pejabat pengawas sekolah yang SMA itu kan di dekat BCA Solo Salam Terasi itu. Pak Sapa itu. Beritahu, nggak lagi dia kena bom waktu. Dijewer sama Pak Lotfi sama Pak. Sekolah Anda bisa kemasukan murid-murid ini. Yud siap nampung ya. Karena pas sekolah IC, sekolah IC, misalnya di IC yang diresmikan Habibie itu gedungnya masih didol. Memang belum dieksekusi keluar. Perizinannya piye, coba baca akte yayasannya. Itu swasta. Muridnya harus membuat akeh. Duitnya akeh, bayarnya larang. Lah kok seragian anak sekolah apa yang ini sih memang cekal orang. Orang kesempatan ini kita kasih peluang pasarnya ceruknya ada nih jalani komisinya ya. Nah ini real loh Pak. Bapak narasumber ini kesempatan Anda begitu Anda jadi sepertinya Anda dapat TR telegram rahasia mangkat yang pendidikan yang mana sekolah Oxford Wadina Nabil nama Karim itu loh tak dukung Pak Jenengan nih siji telpon apa jabatnya Sukarjo itu entah lagi dia kena bom waktu murid-murid dan orang tuanya bingung bayar larang-larang sekolahnya randuwe lalu kok malah nih ke seperti ini baca linknya pengadilan agama Semarang baca kantor lelang KPLN Solo apa benar itu tanahnya ada lelang milik Yayasan Al-Mustajab itu ini real makanya sekali lagi saya himbau kepada pendengar RRI khususan masyarakat Seragen ambil kesempatan ini. Aku udah dibayar lagi, ini aku mau rumah saya kan pendidikan. Saya itu mantan guru SD, Al-Hikam. Saya itu guru tamu, apa-apa jadi kan butuh guru SD. Aku siap mulang, ini bergeraku teknik tekstil. Cuma karena gemes aja kalau lihat SD ping-pingan, tak kasih tes 3 menit 100 ribu, bener kabar raisa-raisa itu loh.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nanti saya masuk lagi.
0: Oke, baik, terima kasih. Wow, dukungan yang luar biasa ini dari Kapten Obama. Baik, sebelum ditanggapi Pak Ari, Pak Giatno dan juga Pak Heru, ada penelpon lagi, kita sambung dulu nih. Baik. Silakan 638-055 dan di WhatsApp tadi sudah ada yang masuk juga. Saya akan bacakan dulu ya. Dari Bu Sabtuti di Palur. Semangat pagi para narasumber. Ironis ya Mbak, kuota sekolah rakyat untuk SD kan 90 anak baru tercapai 3. Apakah dimungkinkan rekrutmen anak usia 7-8 tahun dari anak jalanan, anak panti asuhan, anak-anak yatim piatu, dan anak-anak korban perceraian orang tua atau anak-anak broken home, yang mana anak-anak ini rentan menjadi korban eksploitasi. Oke, seperti itu. Kemudian satu lagi, ini Pak Wiyoto yang melalui WhatsApp. Dengan adanya sekolah rakyat gratis, apakah tidak lebih baik dananya dialihkan ke sekolah-sekolah yang sudah ada di Indonesia saja? Dan perhatiannya semakin digelorakan terus dan MBG dihapus. Ini dari Pak Noyo di Wonogiri. Boleh monggo bisa ditanggapi Pak Giatno, Pak Heru, Pak Giatno dulu, monggo Pak Giatno tadi.
2: Baik. Yeah. Terima kasih Pak Ari, dukungan motivasinya semangat ya. Itu memang kami ditugasi untuk menumbuhkan semangat menggapai masa depan para siswa mungkin yang hampir putus harapannya dengan kondisi sosial ekonominya. Kita punya tugas utama itu untuk menumbuhkan. Alhamdulillah kita punya strategi-strategi khusus dan jitu yang bisa menumbuhkan motivasi dan inspirasi pada setiap siswa dengan latar belakangnya masing-masing, mempunyai impiannya masing-masing sesuai bakat, minat, kompetensi yang dimiliki. Jadi tidak general, maka setiap siswa itu mempunyai impiannya masing-masing, mempunyai langkahnya masing-masing. Kalau di kami itu namanya proposal hidup. Setiap siswa kami didik untuk membuat dan mempresentasikan satu persatu proposal hidupnya, langkah-langkahnya, tujuannya sampai untuk mencapai suksesnya itu sudah kami laksanakan. Alhamdulillah ini tentu beda dengan sekolah-sekolah yang ada di sekolah reguler. Kemudian untuk menanggapi dari Pak Wiyoto, alokasi untuk sekolah reguler dari sekolah rakyat, ini segmennya adalah memang benar-benar untuk melengkapi. Jadi kami hadir sekolah rakyat ini bukan sebagai kompetisi sekolah reguler, tapi untuk melengkapi dan menuntaskan para siswa yang tidak bisa belajar dan dikelola oleh sekolah-sekolah reguler. Kami siap untuk melejitkan bakat dan minat mereka dengan konsep yang berbeda di sekolah rakyat. Lalu untuk Ibu Sabtuti, betul Ibu, ini mungkin nanti Pak Heru juga bisa menambahkan, hanya baru 3 siswa, ini adalah dialokasikan pada siswa yang putus dari panti. Yang penting kriteria desil 1-2, siswa mau berasrama sekolah dan orang tua mengizinkan dan masing-masing bertanda tangan di atas kertas sebagai dokumen kami bahwa para siswa itu mempunyai niat belajar dan orang tua mengizinkan. Kalau salah satu itu tidak terpenuhi, maka kami juga tidak akan menerima siswa tersebut. Itu Mbak Wiri.
0: Oke, baik. Monggo Pak Heru bisa menambahkan.
3: Untuk Pak Ari ya, terima kasih sarannya, masukannya kepada kami Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Kami Dinas Sosial Kabupaten Sragen itu perpanjangan dari tangan pemerintah ya bahasanya ya, Pak Bu ya. Jadi kami siap memberikan dukungan terbaik untuk pelaksanaan sekolah rakyat. Kalau masyarakat menilai sekolah rakyat ini bagus, kami sangat berterima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi program pemerintah yang benar-benar nantinya sukses dan mencerdaskan anak bangsa serta meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan khususnya di Kabupaten Sragen dan nantinya juga di Indonesia secara umum. Kemudian untuk Bapak Piyoto tadi mungkin sudah dijawab oleh Pak Giatno ya, bahwa sekolah rakyat itu bukan saingan bahasanya, bukan saingan atau bukan kompetisi dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Jadi kalau ini menjadi program pemerintah dan pemerintah pusat, tentunya kami yang berada di daerah akan mendukung program pemerintah pusat tersebut, apalagi tujuan dari program ini adalah hal yang baik, seperti itu. Kemudian untuk Bu Sabtuti ya, untuk Bu Sabtuti tentang yang anak SD kok baru 3. Ya Ibu, kami akan tetap berusaha seperti yang telah kami lakukan pada periode sebelumnya, bahwa jika nanti kuota kami belum terpenuhi yang berdasarkan data dari Kementerian Sosial, maka kami akan mencari jalan dengan asesmen kepada calon siswa atau warga yang di luar dari data Kementerian Sosial, dan kita akan berusaha menerima semua siswa yang masuk kriteria dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Kementerian Sosial untuk tahun ajaran baru tahun 2026-2027. Dan kita juga menerima tentunya kalau nanti kuota kami di tingkat Kabupaten Sragen belum terpenuhi, kami bersedia menerima dari wilayah kabupaten di sekitar Kabupaten Sragen juga. Mungkin di kota Surakarta, Sukoharjo, kalau Sukoharjo sudah ada pembangunan baru ya, mungkin bisa dari Boyolali, dari manapun kita akan terima seperti itu Ibu.
0: Oke.
3: Untuk yang anak panti dan anak jalan segala macam itu adalah potensi juga buat kami. Buat kami adalah potensi, nanti bisa kami rekrut atau bisa kami jadikan calon siswa kalau kami menemukan. Tentunya kami membutuhkan informasi dari masyarakat luas untuk calon siswa ini juga, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Heru, Pak Giatno 638055. Kemudian juga 081-3901-5525, tetap kami buka pendengar, silakan untuk bisa menyampaikan kepada narasumber kami. Kemudian juga, baik. Mbak Nur tolong di Oke, Bu Nur, silahkan Bu Nur.
4: Iya baik Mbak Wiwi, terima kasih untuk Bapak narasumber nggih, terutama dari yang Dinsos. Ngaten Pak, untuk di perkotaan menurut saya nggih, tapi nggak tahu data. Untuk desil 1 sampai 2 misalnya SD langsung dibuka kuota 90. Apakah iya itu terpenuhi Pak? Karena kalau menurut saya kebanyakan malah di desil 3 4 ngoten nggih, itu banyak. Kalau untuk di desa, mungkin program sekolah rakyat menurut saya cocoknya, karena kayaknya banyak lah yang seperti itu. Dan kedepannya, kalau untuk yang di perkotaan, itu kan untuk saat ini SD negeri juga banyak, SD swasta juga banyak. Misalnya nanti dibuka untuk sekolah rakyat, kan harapannya berlanjut terus, nih, Pak, kedepannya. Nah, kedepannya niku pripun, nih, Bapakkah? Menurut saya pasti akan berdampak ke sekolah negeri nih Pak, karena kan saat ini saja sekolah negeri di perkotaan terutama Solo aja itu cari murid susah Pak. Jadi kalau misalnya nanti ada sekolah rakyat seperti saat ini dan kuotanya juga lumayan banyak, ya akan terserap di sekolah rakyat kuatan toh, berarti sekolah negeri mungkin banyak yang tutup. Nah ini kupripun Pak. Dan satu lagi Pak, saya jujur iri ini. Untuk program pemerintah sekarang alhamdulillah bagus nih, ada sekolah gratis. Tapi untuk yang saat ini seperti saya golongan menengah ke bawah nih, saya masuk di desil 3 Pak. Itu untuk anak sekolah yang kuliah, mahasiswa, kan biayanya makin melambung tinggi Pak. Dan saya untuk dapat KIP itu perjuangannya luar biasa dan tidak pernah lolos Pak. Mbok yo coba diperhatikan juga itu Pak, untuk yang kuliah setidaknya apakah UKT-nya yang diturunin ataukah kami juga ada bantuan untuk KIP. Tapi setidaknya kalau saya sebenarnya berharapnya biar bisa merata, tidak usahlah harus full semester UKT terpenuhi, dapat bantuan 1-2 juta aja itu alhamdulillah loh Pak. Misalnya kebetulan lagi dua anak yang siswa ngoten, kan harapan saya anak saya juga bisa kuliah ngoten Pak. Itu saja sih Pak, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Mbak Bu Nur ya di Nusukan. Bisa 638055 peringar, silahkan kalau Anda ada yang masuk. Oke, baik, selamat pagi.
1: Halo, Obama lagi.
0: Monggo silahkan.
1: Ini sepertinya sekolahnya mau dibikin sekolah life skill ya, kecakapan sekolah hidup. Saya jadi ingat di Bandung seniman kondang Harry Rosli itu juga ngerekut anak-anak jalanan diajari gitar, terus dilatih vokal, terus ngerekam Harry Rosli di Jalan Supratman. Kebetulan rumah saya dulu dekat sama Harry Rosli. Terus yang kedua, kayak si Romo Mangun yang di Cicadet, sekolah alternatif. Coba nanti dua narasumber, Pak Heri sama Pak Giatno, itu jadi teringatnya Pak Sugiwe. Pak Giatno, bisa cek di Kompas, sekolah alternatifnya Romo Mangun. Sekarang nggak ada yang melanjutkan gimana itu. Hampir kesannya saya pikir sama. Nah, pertanyaannya ada satu. Dekatkan aja produk Anda dengan pasar. Jadi sekolah pintar-pintar, kau yang ngamar terus, jadi bahasa kerennya entrepreneur. Begitu gawe perikanan iwak nongol apa iwak dulu gue badok nongol iwak apa itu, bingung rasanya ngedol. Begitu jualan bagus banyak, tapi harga jatuh. Jadi biar didekatkan dengan pasarnya Pak. Bisa enggak? Dan terakhir, yang ketiga, saya mengimbau supaya tadi informasi saya, Bapak bisa cek ke Kepala Dinas SMA Jawa Tengah itu di dekat desa itu. Gimana? Karena nanti sekolah Bapak itu akan kebanyakan pecahan atau lompatan di sekolah-sekolah swasta yang sudah diuntar lagi gedungi di eksekusi itu. Terus dia muridnya, nanti panjenengan kelihatannya kan jadi tumpuan itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rimbaron. Baik, monggo silakan bisa langsung ditanggapi dari Bu Nur dulu nanti.
2: Ya, terima kasih Bu Mbak Wiwi. Jadi untuk para siswa yang di desa di kota tadi dari Bu Nur itu memang dari desa dari kota yang penting persyaratannya desil 1, desil 2, siswa siap sekolah di asrama dan orang tua mengizinkan. Jadi kalau nanti terkait dengan sekolah negeri yang kemungkinan para siswanya akan berkurang ke sana, kami sebetulnya fokusnya bukan ke situ. Jadi pangsanya adalah untuk para siswa yang dari desil tersebut. Kalau secara de facto kemudian ada dari SD-SD yang sebagian siswa desil 1-2 kemudian ternyata diakses, itu hanya sebagian kecil saja. Jadi tidak perlu khawatir untuk terkait dengan persaingan dan bahasanya mungkin rebutan siswa dengan sekolah negeri, tidak semoga tidak terjadi itu. Kemudian dari Pak Ari, untuk life skill itu adalah salah satu tambahan. Di kami ada kegiatan kurikulum persiapan, kurikulum akademik Kemendikdasman, mungkin nanti bisa dieksplor lebih jauh, dan ada kurikulum keasramaan dan ada vokasi. Ini salah satu kegiatan unggulan. Jadi kami ajar, kami didik siswa, misalnya sih contoh membuat telur asin sudah kita praktekkan itu, para siswa mampu kulaan, mampu membuat, mampu mempacking, mampu promosi dan selling, kemudian hasilnya ditabung untuk hasil profitnya ditabung untuk siswa. Sehingga di kami itu setiap siswa kami bukakan rekening pada siswa, yang kita laksanakan setiap hari Minggu ada kegiatan vokasi. Kami fokus vokasi yang bisa dijalankan di levelnya siswa dan bisa menghasilkan profit uang nyata, dan itu menjadi tabungan, dan tabungan itu hanya boleh diambil ketika anak-anak lulus. Ini juga akan menjadi pengikat para siswa untuk semangat belajar sampai tuntas. Itu kami ucapkan terima kasih motivasinya dari Pak Ari.
0: Baik, tambahan Pak Heru, monggo silakan. Bukan tambahan ya, tapi mungkin Pak Heru punya tanggapan untuk kedua penanya tadi, pendengar kami.
3: Ya, terkait yang dari Bu Nur tadi ya. Yang pertama ada siswa tidak hanya dari desil 1-2, disarankan seperti itu. Untuk saat ini kebetulan juknis dan arahan dari Kementerian Sosial adalah seperti itu Ibu, masih berada di desil 1 dan 2. Tapi mungkin nantinya tidak menutup kemungkinan adalah untuk siswa-siswa atau orang tua yang punya anak calon siswa yang berada di desil atasnya, di desil 3 sampai dengan berikutnya, asal termasuk kategori miskin atau miskin ekstrim seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa di DTSN itu masih ada inclusion error dan exclusion error. Bisa jadi dia saat ini berada di desil 3, 4, 5, tapi ternyata secara kenyataan real di lapangan dia layak berada di desil 1 dan 2, maka tidak menutup kemungkinan Ibu. Terus kemudian untuk yang dampaknya bagi sekolah negeri ya, seperti itu tadi ya, sama lagi di, sudah dijawab dengan Pak Giatno dari awal bahwa itu bukan untuk persaingan atau seperti apa. Yang jelas adalah kalau fokus dari calon siswanya adalah diutamakan dari warga yang miskin ekstrim atau putus sekolah, anak-anak putus sekolah, maka diharapkan tidak ada benturan dengan sekolah-sekolah negeri terkait calon siswanya. Kemudian terkait KIP kuliah, mudah-mudahan dari pendengar yang ada sekarang yang mendengarkan saat ini, itu ada yang mengambil kebijakan dari KIP dan kampus ya, mudah-mudahan jadi bisa mendengar harapan dari Bu Nur. Kemudian kalau kami, sekedar informasi saja bahwa kami di Dinas Sosial itu adalah bertugas memberikan dukungan kepada masyarakat atas kebutuhan-kebutuhan apa yang untuk persyaratan KIP kuliah tersebut. Seandainya dibutuhkan surat keterangan terdaftar dalam DTSN, maka kami berkewajiban mencetakkan atau menerbitkan surat keterangan tersebut. Kemudian untuk Pak Ari, terima kasih atas masukannya, sarannya. Kemudian dekatkan dengan pasar ya, saran Pak Ari tadi ya. Kebetulan untuk di Kabupaten Sragen, pembangunan sekolah rakyat saat ini yang permanen ini nanti berada di Desa Kedaung, Kecamatan Mondoan. Itu kalau di Kabupaten Sragen adalah di utara Bengawan Solo. Jadi yang selama ini kita kenal utara Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Sragen adalah wilayah dari daerah-daerah yang banyak penduduk miskinnya seperti itu. Jadi saran dari Pak Ari tersebut mudah-mudahan bisa kami laksanakan, bisa kami terapkan dengan lokasi sekolah rakyat Kabupaten Sragen nantinya yang berada di Kecamatan Desa Kedaung, Kecamatan Mondoan, seperti itu. sama untuk pengaruhnya dengan sekolah-sekolah lain, mungkin seperti itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya.
0: Baik, ada tambahan dari Bu Nur. Nah, ini terkait dengan SD ya, anak-anak SD karena sistemnya kan boarding school gitu Pak ya, di asrama. Kalau anak-anak SD ini masih mungkin banyak orang tua yang belum tega mungkin ya melepaskan anak-anak untuk diasramakan. Bu Nur begini tadi mengusulkan, apakah tidak seperti sekolah-sekolah swasta itu ya? Jadi ada full day, ya jadi baru pagi sampai sore begitu di awalnya, mungkin mulai kelas 1, 2, 3. Nah, kemudian baru diasramakan ketika sudah kelas 4, 5, 6. Apakah memungkinkan seperti itu? Monggo Pak Giatno.
2: Baik, terima kasih Bu Nur. Untuk regulasinya itu memang full asrama.
0: Jadi full asrama.
2: Tidak membolehkan satu pun kecuali ada siswa yang misalnya sih ada sakit atau kondisi-kondisi perawatan tertentu. Itu kalau statusnya sudah di SR asrama. Ini ada juga sekolah yang jarak jauh online, itu masih memungkinkan. Tapi secara regulasi seluruh siswa adalah siswa di asrama. Juga kami terima siswa itu seluruh jenjang Mbak Wiwi dan para pendengar RRI. Jadi misalnya SD itu boleh masuk kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 boleh masuk di tempat kami. Kemudian kami akan mengelompokkan sesuai kelompok kelasnya masing-masing. Begitu juga SMP dan SMA. Di kami SMP ini tahun pertama itu ada siswa kelas 9 yang kami sudah akan meluluskan. Jadi ini ada program tertentu. Kami itu istilahnya multi entry, multi exit. Jadi semua jenjang bisa masuk dan akan lulus sesuai dengan tahapan masing-masing siswa.
0: Baik, masih ada satu penelpon. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Nih, waalaikumsalam. Mbah Tarmi monggo.
5: Lah putu kula niku daftar ke negeri Karanganyar sing kuliah. Nggih mboten ditampi ngeten niku pripun napa pun kebak napa pripun nggih.
0: Lulusan apa Mbah? Lulusan SMP, SMA?
5: Kuliah, Mbah.
0: Oh, nggih nggih.
5: Lah, terus kan saking pondok lupuh mereka daftar ke Karanganyar.
0: Nggih.
5: Lah, wingi niku mriki Mbah aku ra ditampa Mbah. Nek neng Muhammadiyah ditampa ya wis neng Muhammadiyah wae kula kan ngoten nyaranke. Heeh ya Mbah ngoten ya penting sekolah nek kowe niat kula ngoten.
0: Nggih.
5: Bayar apa-apa sing penting kan caket kula ngoten. Lah terus sing setunggal niki mengkelek Mbak.
0: Nggih.
5: Sing kandang sapi niku mengke nek ngangge Yunan. Pingine kan sekolahnya teng Banyuanyar.
0: Heeh.
5: Iki kan niku mengke Yunane ten Nogosongo iki. Nih, kuma kan gak beten, kok mungkin beten klebu nak nganti mutung, beten turun sekolah, kula kok gak ketir-ketir pripun ya Mbak. Padahal sing disuwun ternak SMA.
0: Iya.
5: Ngoten niku mengke pripun nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi intinya kalau di sekolah rakyat di Sragen ini bisa menerima murid dari luar wilayah Sragen ya, Pak?
2: Bisa, Bu.
0: Oh, jadi, bisa. Nggih, nggih, nggih. Tapi tadi ya syarat-syaratnya harus sangat-sangat terpenuhi. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya syaratnya gimana sih Pak? Mau ini asesmen apa saja sih yang akan dilakukan dan apa yang masih harus dipersiapkan oleh keluarga misalnya ingin mendaftarkan anaknya untuk masuk ke sekolah rakyat ini khususnya di sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ini Pak.
3: Monggo Pak Giatno dulu mungkin.
0: Monggo Pak Giatno.
2: Ya. Memang tidak ada pendaftaran, istilah pendaftaran siswa baru tidak ada. Yang ada adalah penjangkauan.
0: Oh, penjangkauan.
2: Jadi dari dari Kemensos, Dinsos dan para tim yang ada di sana itu sudah mempunyai data DTSN, jadi data awal kondisi sosial ekonomi warga di Kabupaten Sragen. Lalu juga kan tidak menutup kemungkinan ada keluarga yang tidak masuk di data itu. Nah, dua-duanya itu dijangkau oleh tim dari Dinsos, dari Pak Heru yang lebih paham di sana. Penjangkauannya kalau yang kami pahami, hasil kami audiensi dengan orang tua komunikasi, itu memang kondisi sosial ekonomi secara nyata. Jadi tentang kepemilikan rumah, misalnya banyak nih yang tidak punya rumah. Kemudian penghasilan di bawah 900 ribu, 1.200.000 untuk menghidupi 5 anggota keluarga, misalnya seperti itu yang disampaikan kami komunikasi dengan orang tua yang siswanya sekolah di tempat kami. Saya kira itu kisarannya. Jadi bagaimana itu memang benar-benar tepat sesuai kondisi yang orang tua siswa yang membutuhkan.
0: Nih, Pak Heru, monggo Pak Heru.
3: Ya, betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiatno tadi bahwa saat ini kita tidak istilahnya belum melakukan pendaftaran, tapi adalah penjangkauan. Karena yang diperintahkan oleh Kementerian Sosial adalah penjangkauan, Ibu.
0: Yeah.
3: Sampaikan ada data dari Kementerian Sosial, kemudian disampaikan ke Dinas Sosial dan Pendamping Sosial, maka dilanjutkan dengan Pendamping Sosial itu mendatangi satu persatu, assessment home door to door, ke rumah masing-masing door to door, kemudian itulah yang disebut penjangkauan. Nanti di situ teman-teman menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial, teman-teman pendamping menggunakan aplikasi yang namanya Setara. Seperti itu, di dalam aplikasi Setara itu ada pertanyaan, kemudian ada persyaratan-persyaratan foto segala macam, foto data keluarga, foto mungkin foto rumah, foto anak yang mau jadi calon siswa, seperti itu. Jadi nanti semua data akan diinput ke dalam aplikasi Setara, kemudian selanjutnya akan diseleksi secara berjenjang nantinya, dan kemudian hasilnya akan menjadi calon siswa, seperti itu.
0: Baik, mengakhiri perbincangan kita. Oh, monggo silakan ditambahkan dulu Pak Heru.
3: Terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Kiatno bahwa kalau ada keluarga dari calon siswa atau siswa itu nanti tidak memiliki rumah, ini kebetulan dari pemerintah pusat sudah juga memberikan bantuan RST, Rumah Sejahtera Terpadu, seperti itu. Ya. Itu dari Kementerian Sosial yang nantinya akan diberikan atau dibangunkan untuk keluarga dari siswa sekolah rakyat, siswa yang sudah aktif ya. Kalau calon siswa ini hanya sekedar informasi saja bahwa nanti ada juga bantuan untuk RST-nya, seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Karena waktu kita sudah hampir habis, tinggal beberapa menit saja, kita akan segera closing statement. Apa yang menjadi harapan dari Pak Heru, Pak Kiatno dengan adanya program Sekolah Rakyat ini? Silahkan Bapak. Pak Kiatno.
2: Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Untuk harapan kami adalah pertama dukungan dari keluarga para siswa yang saat ini sudah siswanya sudah belajar di sekolah rakyat, untuk senantiasa mendukung, mendoakan para siswa untuk tetap teguh dan kuat untuk meraih cita-citanya di masa depannya. Kemudian untuk warga masyarakat, kami juga berharap dukungan secara positif dan kritik masukan yang membangun, sehingga sekolah rakyat ini perlu diawasi, perlu ditingkatkan dari semua unsur yang untuk membangun. Jadi sekolah rakyat ini bukan sekolah kami, tapi sekolah kita bersama.
0: Yeah.
2: Jadi warga berharap, kami berharap untuk bisa ditingkatkan. Kami juga dukungan doa dari Bapak Ibu semua, para pendengar, untuk keberlangsungan dan kesuksesan program Sekolah Rakyat.
0: Okay.
2: Itu, terima kasih Mbak.
0: Baik, Pak Heru, monggo Pak Heru.
3: Saya mewakili Dinas Sosial Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat pada umumnya. Kemudian kami juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan alokasi sekolah rakyat di Kabupaten Sragen, sehingga kami nantinya dapat membantu warga masyarakat yang kurang beruntung, yang miskin ekstrim, agar anak-anaknya tetap mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang layak, yang dipikirkan oleh negara sampai dengan keluarganya, seperti itu. Dan kami juga mohon dukungan warga masyarakat seluruhnya, termasuk pendengar RRI yang berada di luar wilayah Kabupaten Sragen. Kami dalam proses pembangunan sekolah rakyat ini tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat agar nantinya untuk calon siswa segala macam bisa terpenuhi sesuai kuota, kemudian sekolah rakyat bisa berjalan dengan lancar, kemudian pembangunan ini kami juga bisa selesai tepat waktu, dan nanti harapannya adalah bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat tidak mampu dan masyarakat umum yang seluas-luasnya. Demikian.
0: Oke, baik. Pak Heru, terima kasih sudah bersama kami. Pak Giatno, sukses selalu Bapak. Mudah-mudahan untuk para siswa SD pun juga nanti mulai banyak ya. Karena sistemnya memang tadi harus sekolah berasrama ya. Ya, mudah-mudahan melatih mereka anak-anak mandiri sejak kecil begitu ya. Ya, pendengar, hanya sampai di sini dialog kita pagi hari ini dengan topik Sekolah Rakyat Mencerdaskan Anak Bangsa bersama Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sragen, ada Pak Heru Prasetyo. Terima kasih Pak Heru. Kemudian juga Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, ada Pak Giatno. Terima kasih Pak Giatno, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sehat selalu. Dan pendengar,
2: terima kasih Mbak Wiwi.
0: Iya, sama-sama Bapak. Pendidikan memang tidak bisa langsung menghapus kemiskinan dalam semalam ya, tetapi dari ruang kecil atau ruang kelas kecil, dari asrama sederhana, dari kesempatan yang sama untuk belajar, harapan itu bisa mulai tumbuh. Dan semoga Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan bangunan baru, tetapi benar-benar membuka jalan masa depan baru bagi anak-anak yang selama ini nyaris kehilangan kesempatan. Saya Wi Martani, selamat pagi dan kita berjumpa di lain kesempatan.

0: Sini dulu, apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Ih, siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan site engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%. Sedangkan hasil uji truth scan memperlihatkan hasil 97%.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.
1: Baik, pendengar Anda masih terus bersama kami di Surakarta pagi ini ya. Dan pendengar, konsumsi daging kurban ini biasanya meningkat ya saat Hari Raya Idul Adha. Dan sebagian masyarakat juga mulai khawatir nih ya terhadap kadar kolesterol dari jenis daging yang dikonsumsi. Karena setiap jenis daging diketahui memiliki kandungan kolesterol yang berbeda-beda. Karena itu masyarakat perlu memahami perbedaannya agar konsumsi daging tetap bijak dan seimbang ya. Ada perbandingan kadar kolesterol pendengar di beberapa jenis daging dalam setiap 100 gram. Ini mengutip dari Salisia Surabaya ya. Jadi ada daging domba ini sekitar 97 mg. Kemudian kolesterolnya ya. Dan daging sapi sirloin ini sekitar 92 mg. Daging kambing sekitar 75 mg. Dan daging sapi tanpa lemak sekitar 71 mg. Dari data tersebut mendengar daging domba menjadi jenis daging dengan kadar kolesterol paling tinggi. Sementara itu daging sapi tanpa lemak dan kambing cenderung memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah. Meski demikian, masyarakat tidak perlu sepenuhnya menghindari konsumsi daging kurban ya. Karena daging tetap mengandung protein, kemudian zat besi, dan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang terpenting adalah mengatur jumlah konsumsi dan cara pengolahannya. Karena pola konsumsi yang tepat dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh tetap seimbang. Jadi Anda tetap bisa menikmati daging kurban yang mungkin berlimpah saat ini ya. Tetap sehat untuk Anda semuanya. Dan tentunya tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: FJBku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya adalah informasi tentang stok darah ya dari PMI Kota Surakarta. Untuk hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Untuk golongan darah A, ini ada 391 kantong. Golongan darah B ada 824 kantong. Golongan darah O ada 624 kantong dan golongan darah AB ada 291 kantong. Sementara itu pendengar, untuk giat donor darah hari ini ada di Hotel Zez mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk umum ya. Dan informasi ambulans atau layanan ambulans, Anda bisa menelpon di 0851-0306-0505. Dan untuk informasi stok darah pun Anda bisa juga menghubungi nomor telepon di 0822-2062-7418. Dan saya mau sapa dulu ada Pak Joko Setianto di Palur. Ya, sehat selalu Bapak, terima kasih sudah membersamai kami ya hari ini ya. Pokoknya Tuhan memberkati. Bu Retno Hardani di Baki juga selamat pagi. Mohon maaf kalau tadi sudah memasuki injury time ya Bu. Jadi tidak bisa menyampaikan kepada narasumber. Om Ari Baron ya, terima kasih informasinya. Nanti saya broadcast ya ke pendengar yang lainnya atau yang membutuhkan. Pak Wiyoto juga terima kasih tadi sudah bersama kami. Bu Nur di Nusukan, Bu Sabtuti. Kemudian juga ada Bu Ragil ya. Bu Ragil, selamat pagi, sehat selalu pokoknya. Dan untuk seluruh pendengar Pro 1 terutama yang selalu setia mendengarkan ya, tetapi tidak pernah menelpon. Sehat selalu pokoknya ya. Mudah-mudahan lagu-lagu informasi yang kami hadirkan bisa membawa suasana Anda semakin menyenangkan, apalagi di hari libur yang sangat spesial dan istimewa ini ya. Pasti banyak yang masak-masak full daging hari ini. Ya, pokoknya semuanya memang harus dinikmati penuh dengan syukur. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Masih bersama saya di paruh waktu yang terakhir pendengar. Kalau tadi dari Andra and the Backbone dengan lebih dari siapapun, saya pilihkan juga satu nomor lagu untuk Anda kali ini dari Drive. Mudah-mudahan Anda tepat menemukan seseorang untuk mendampingi dan memberikan Anda kebahagiaan.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Iya, pendengar, di beberapa menit terakhir di Surakarta siang ini, saya harus segera undur pamit ya dari suasana dengar Anda. Saya Wiwi Martani dan juga Mbak Nur Cahya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pokoknya sia selalu, bahagia selalu, dan tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, siang nanti Surakarta siang ini tetap hadir bersama Anda tentunya dengan informasi dan lagu-lagu indah yang akan menyertai setiap waktu Anda.

Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan dengan penuh emosi oleh ABBA yang menggambarkan rasa kehilangan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan menyaksikan anak perempuannya tumbuh dewasa. Inilah Slipping Through My Fingers dari ABBA.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Pendengar, Anda bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, apa kabar? Pagi jelang siang sih tepatnya ya. Semoga sehat, bersemangat, dan tentunya siap dengan aktivitas yang dapat long weekend. Alhamdulillah ya. Yang tetap bekerja juga semangat terus dong, gak masalah ya. Banyak energi yang bisa kita ciptakan sendiri sehingga kita bisa terus termotivasi setiap hari. Semoga begitu ya. Dan Pro 1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi, sekarang menghadirkan Surakarta siang ini. Saya Nana Hardan Santoso menggelar Surakarta siang ini sampai nanti kurang lebih pukul 3 sore ya. Yang pengen mendengarkan lagu-lagu bagus, di sini tempatnya, gak usah kemana-mana. Saya sapa Anda pertama dengan lagu Chantal Kravyazuk, lagunya Living on a Jet Plane. Terus bersama kami saja beraktivitas sambil bergembira di Pro 1.

Pendengar, Anda masih terus beraktivitas bersama kami siang ini. Semoga lagu-lagu yang barusan saya pilihkan beberapa tadi bisa nambah suasana enak, enjoy di situ ya. Pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Solo ini menggelar lomba mural bertema Harmony of Solo di pagar gereja Purbayan Paroki Santo Antonius Padua Purbayan ya, Jalan Sugiyo Pranoto Solo. Lomba ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ke-80 pemerintah Kota Solo yang jatuh pada 17 Juni 2026. Kompetisi ini terbuka untuk umum baik peserta individu maupun tim dengan maksimal 5 orang. Informasi lomba diumumkan melalui akun Instagram resmi Disbudpar Solo. Dalam penjelasannya, Kota Solo disebut memiliki kekayaan budaya, sejarah serta keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis. Perpaduan budaya Jawa dengan berbagai unsur budaya lain dinilai menjadikan Solo sebagai ruang kreatif yang dinamis antara tradisi dan perkembangan zaman. Disbudpar Solo mengangkat tema Harmony of Solo dengan subtema Loro Blonyo. Tema ini merepresentasikan harmoni, keseimbangan serta filosofi kehidupan masyarakat Solo yang diwujudkan melalui karya mural kreatif dan inovatif ya. Dan lomba ini juga ditujukan bagi ruang ekspresi bagi mahasiswa, pegiat mural, urban artist, street artist hingga masyarakat umum untuk menyalurkan kreativitas seni rupa di ruang publik. Dan selain memperingati hari jadi Pemkot Solo, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat identitas Kota Solo sebagai kota budaya sekaligus kota kreatif yang menjunjung nilai keberagaman dan kebersamaan. Ada hadiahnya nggak sih lomba mural ini? Ada dong. Panitia menyiapkan total hadiah sebesar 15 juta rupiah bagi para pemenang. Juara 1 mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan 7,5 juta rupiah. Kemudian juara 2, 5 juta rupiah. Sedangkan juara 3 akan mendapatkan hadiah 2,5 juta rupiah. Itu ya, karena ini untuk umum, Anda pun bisa bila ada keluarga ya yang memang suka seni mural ini ya, menggambar di tembok begitu, bisa daripada dicoret-coret ya tembok-tembok ini. Biasanya kalau ada tembok halus mulus ini, para vandalis itu suka gatel tangannya ya, terus dicoret-coret nggak karu-karuan gitu kan. Kalau dengan mural ini, keindahan kota relatif bisa terjaga ya. Umi Karim di Solo Baru, selamat pagi jelang siang Mbak Nana, tak temenin sambil beraktivitas. Oke, itu ya harapan saya begitu ya. Selamat beraktivitas ya Um, tetap semangat dan sambil bersenandung sing along dengan lagu-lagu yang saya pilihkan. Ya, nyuanyi sampai pianter-pianter ya. Kayak saya kalau di dapur juga begitu. Ya, saya pilihkan sekarang. Oh ya, yang mau WhatsApp boleh, silakan seperti Umi Karim, Anda boleh menghubungi nomor 081 3900 15525. Saya pilihkan Blue dan Elton John dulu, lagunya Sorry Seems to Be the Hardest Word. Saya kirimkan untuk Umi Karim ya, yang mau absen, mau dicentang ya, bukan dicoret. Boleh, silakan. WhatsAppnya terbuka terus untuk Anda ya.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Dari Anji, lagunya Berhenti di Kamu. Kalau Anda berhenti di Pro 1 ya. Seperti Butin Santoso, betul nggih? Halo Butin, salam kenal Butin Santoso, Mbak-mbak Nana. Ini monitor baru stok lama dari Jati Serono. Ada ya stok lama ya, kok nggak kelihatan stok lamanya. Nggih Butin, Butin Santoso ya, leres nggih. Lagunya Ikut Aja Aman, Mbak. Iya dong, karena ini belum buat request Butin ya. Salam kenal dan semua monitor RRI, soalnya udah bertahun-tahun off. Ini baru sempat mengudara lagi. Begitu nggih Butin nggih. Nggih, selamat datang lagi Butin Santoso, semoga lebih jenak begitu ya. Mendengarkan Pro 1 setiap hari dong Butin, nanti boleh ikutan program-program kami yang interaktif ya. Monggo ini disimpan dulu, dan saya juga mohon izin kontaknya kami simpan ya, untuk bisa kami masukkan ke dalam database pendengar kita. Oke, matur nuwun Butin, selamat pagi jelang siang, selamat melanjutkan aktivitas dengan terus bersama Pro 1 pendengar. Saya punya informasi yang menarik ya. Saya sesungguhnya kurang begitu tahu kalau misalnya jumlah kurban itu di akumulasi begitu itu berapa ya. Anda ada data tidak, misalnya di desa Anda itu banyak enggak sapinya, satu desa ya maksudnya ya, bukan satu RT atau RW, tapi satu desa itu kira-kira ada enggak perhitungannya pendengar. Kalau di Kecamatan Kedawung ini ya, Desa Pengkok tepatnya, ini diberitakan kembali mempertahankan posisinya sebagai wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini ya. Berdasarkan data dari 3 kabayanan di desa itu, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Camat Kedawung Endang Widayanti ini menjelaskan kalau total hewan kurban di Desa Pengkok pada 2026 ini mencapai 341 ekor ya. Terdiri atas 178 ekor sapi dan 163 ekor kambing. Jumlah ini meningkat 31,75% dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 274 ekor, terdiri atas 169 ekor sapi dan 105 ekor kambing begitu ya. Dikatakan Endang bahwa Desa Pengkok betul ada peningkatan perbandingan dari tahun yang lalu. Menurut Endang, peningkatan jumlah hewan kurban ini bukan dipicu oleh banyaknya perantau yang pulang kampung saat Idul Adha. Dia menilai kenaikan justru mencerminkan meningkatnya kondisi ekonomi warga sekaligus bertambahnya kesadaran masyarakat untuk berkurban begitu. Mayoritas hewan kurban ini berasal dari swadaya masyarakat Desa Pengkok. Selain itu, kontribusi juga datang dari para jamaah yang rutin mengikuti pengajian Minggu sore di Masjid Darussalam Pengkok begitu. Dan melimpahnya jumlah hewan kurban di desa itu membuat distribusi daging tidak hanya berfokus di lingkungan desa saja, sebagian hasil kurban disalurkan ke wilayah lain yang dinilai masih minim pasokan daging kurban, bahkan menjangkau luar kabupatennya. Beberapa daerah penerima distribusi daging kurban dari Desa Pengkok ini antara lain adalah Paranggubito, kawasan lereng Gunung Merapi dan Merbabu, lalu sampai di wilayah Pakah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ya. Nah, itu dia. Seberapa banyak saya dapat cerita dari tetangga, kalau di tempatnya tuh menyembelih 7 ekor sapi itu udah saya membayangkan tuh pasti capek sekali ya rewangannya ya. Dan kalau dihitung jumlah segini banyak ya, ada berapa tadi di Desa Pengkok ini 341 ekor. Wow, ini pasti satu desa gawe besar ya. Oke, Bu Agustin juga sudah mewasap. Bu Agustin, selamat siang. Sehat semangat terus Mbak Nana, saya temani nyimak Pro 1, nyimak infonya, menikmati lagu-lagunya begitu. Saya baru pulang kontrol Mbak Nana, udah pada jualan-jualan belum ya? Ternyata sampai Bekonang masih banyak yang tutup sepi loh Mbak Nana. Iya.
Ini hitungannya kan hari raya gitu ya, dan cuti bersama kan ya hari ini. Nah jadi ya begitu deh, jalan-jalan memang lebih sepi, warung-warung juga pada tutup ya. Semua orang menunya sapi hari ini atau kambing. Ya, satu Indonesia kayaknya ya. Baik, matur nuwun Ibu Agustin. Terima kasih sudah mau WhatsApp Pro 1. Selamat mendengarkan Pro 1. Lalu ada Bu Retno Hardani di Mbagi ya. Mbak Nana, selamat pagi. Monggo sarapan lauknya ngersake gulai kambing atau terik sapi, Mbak Nana? Waduh, ini saya terik sapinya aja ya. Rak ya cuma ditanya atau inilah tak jawab ya toh. Wonten nuwun Bu Retno Hardani, selamat mendengarkan Pro 1. Wah, makan besar bersama keluarga ya. Terus Bu Tin Santoso kembali mau WhatsApp. Terima kasih ya sudah dibaca WhatsAppnya ya. Satu penyiarnya cantik. Iya, ciedes. Ternyata bukan saya ya. Monitor di zaman almarhum Om Roberto, Mbak Nana. Oke, di zaman itu kebetulan nyari-nyari gelombang-gelombang ketemunya RRI gitu ya. Makasih ya, sehat selalu Ngge. Oh, jadi zaman kafe udara ya kalau nggak salah ya. Iya kan. Ngge, selamat datang kembali Ngge, Bu Tin. Frekuensinya kayaknya dari dulu sama kok, 101 ya. 101 MHz. Sekarang Bu Tin, kami sudah bisa didengarkan melalui siaran streaming di website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi. Kalau misalnya enggak mau atau susah dapat frekuensinya di radio konvensional, bisa download aplikasi RRI Digital namanya. Tinggal bisa mendengarkan seluruh channel RRI di Indonesia, dan kalau mau pilih Solo ya pilih Kota Surakarta. Gitu nggih Bu Tin Santoso. Kami juga sudah bersiaran melalui multi platform ya. Baik, saya tentunya masih memberikan lagu-lagu kerennya Leona Lewis sekarang. Saya pilihkan lagu Run, saya kirimkan untuk Bu Tin Santoso, lalu Bu Agustin, lalu Bu Retno Hardani dan Umi Karim ya.

Perjalanan 17 Biksu Tudong dari Candi Sima, Jepara menuju Candi Sewu, Klaten dalam gerakan Walk for Peace pada 20 sampai 31 Mei 2026 pendengar, bukanlah sekedar perjalanan spiritual. Langkah kaki mereka juga menghadirkan potret toleransi lintas iman yang berjalan nyata di sepanjang perjalanan. Selama menempuh perjalanan ratusan kilometer, para biksu tidak berjalan sendirian, mereka didampingi banyak pihak, mulai dari TNI, Polri, relawan hingga kelompok Islam dari Cirebon yang setia mengawal sejak awal hingga akhir perjalanan. Rombongan biksu tiba di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha STAB Semara Tungga Boyolali di Desa Kaligentong, Kecamatan Gladaksari pada Rabu sore kemarin. Saat ditemui ketika istirahat, salah satu anggota rombongan biksu Tudong, Biku Angga Citotera, menceritakan perjalanan mereka selalu ditemani banyak pihak dari berbagai latar belakang. Ada relawan dari Cirebon, dari Laskar Macan Ali Kesultanan Agung Cirebon turut menyertai, padahal mereka bukan kalangan Buddhis. Mereka dari awal hingga akhir, mereka terus bersama para biku, lalu mereka ini juga ikut jalan, mereka mendampingi sampai selesai. Begitu diceritakan oleh Biku Angga Cito ya. Selain mendapatkan pengawalan, para biksu ini juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat di sepanjang jalur perjalanan. Banyak warga lintas agama memberikan makanan dan minuman sebagai bentuk dukungan selama perjalanan berlangsung ya. Meski begitu, perjalanan tetap menghadirkan medan berat ya. Biku Angga Cito mengakui tanjakan Gombel di Semarang ini menjadi titik paling melelahkan. Cuaca panas di wilayah Demak juga menjadi tantangan tersendiri bagi rombongan. Di balik perjalanan spiritual itu, ada peran Laskar Agung Macan Ali Nuswantara Cirebon yang konsisten mendampingi para biksu. Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara Cirebon ini, Prabu Dias, mengatakan seluruh anggota rombongan pendamping beragama Islam. Pendamping ini bukan kali pertama, mereka sudah 3 kali terlibat dalam pengawalan perjalanan Tudong Internasional. Pendengar, pengawalan pertama dilakukan sejak tahun 2023 saat mendampingi perjalanan Tudong dari Thailand, Malaysia, dan Singapura menuju Candi Borobudur selama 3 bulan 14 hari. Perjalanan kedua berlangsung pada 2025 lalu dengan rute Bangkok, Thailand menuju Borobudur selama 3 bulan 28 hari. Sementara pada tahun ini, 2026, perjalanan dilakukan dari Jepara menuju Klaten selama 11 hari. Dijelaskan selama berjalan kaki, para biksu ini juga melantunkan parita atau doa untuk masyarakat, untuk Indonesia, dan untuk bumi. Pendengar, ya, saya masih memilih lagu-lagu bagus. Setelah Leona Lewis dengan Run tadi, saya hadirkan Bian Gindas lagunya Tak Ingin Sendiri.

pendengar, semakin siang saja, semoga siang Anda tambah menyenangkan dan sumuknya bisa diatasi ya. Pro 1 Rile Wonogiri. Oke. Mas Theo di mana nih Mas Theo? Saya lagi nyimak Surakarta siang. Nggih, boleh Mas Theo monggo pakai yang 96,8. Boleh. 96,8 juga kami pancarkan melalui frekuensi itu ya, bila Anda mengalami kesulitan mengakses di 101, coba boleh menggunakan frekuensi alternatif kami di 96,8 ya. Ini juga begitu, ada tempat-tempat yang bisa mengakses 96,8 ini, ada tempat-tempat yang tidak begitu. 101 juga kalau misalnya itu frekuensi utama kami, bila misalnya sudah lancar ya sudah ya, tapi kalau misalnya agak terganggu mungkin bisa coba yang 96,8 mungkin bisa begitu. Untuk wilayah Wonogiri, lebih jelas yang itu ya, untuk wilayah Wonogiri ya, monggo. Kalau 101-nya kemersek banget Mbak Nana, oh begitu, di wilayah Wonogiri, monggo. Bila yang 101 terasa kemersek begitu, boleh menggunakan frekuensi alternatif kami di 96,8 MHz ya. Terima kasih Mas Theo informasinya. Selamat mobiling, mungkin lagi mobiling ini ya. Terima kasih sudah menyempatkan mewasa Pro 1. Saya ajak Anda sekarang pendengar menantikan saat pukul 11 siang ya, saat kami bergabung dengan Pro 3 RRI Pro 3 Jakarta ya, untuk kami siarkan secara nasional Dinamika Olahraga.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa. Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading?

Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi

0: Tapi ritme permainan belek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
1: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
2: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: At the end I felt it pretty good.
0: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura Open lah biasa lapangan, terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tapi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit dan ya, saya rasa sudah menangani itu.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung wood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Pendengar, saya masih terus menemani Anda di Surakarta siang ini. Anda boleh bergabung sekarang di Jeda Jendela Cerita Anda yang mengundang Anda melalui WA call, WA chat maupun phone call ya, 638055 dan juga 081-3900-15525. Yang pengen berbagi cerita, monggo, cerita-cerita ringan aja, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Bisa gak sih kita cerita masa depan? Angan-angan bisa kali ya. Halo, selamat siang Jeda Jendela Cerita Anda, Bu Endang.
2: Selamat siang Mbak Ria. Mbak Nana.
1: Nge, Bu Endang. Ini sepertinya kebanyakan sapi.
2: Kok lagunya sudah goodbye?
1: Oh iya. Lah saya kok lagi melo ini ya. Terus kok goodbye goodbye karo sopo? Saya ya bingung.
2: Kayak permen
1: deh. Oh. Ini apa ceritanya Bu Endang?
2: Iya, ini ceritanya perdagangan.
1: Perdagangan ya, boleh.
2: Ya, kemarin kan dapat coba.
1: Oh iya.
2: Ya. Nah, rencana saya kan mau bikin bakso.
1: Kan digiling dulu kan?
2: Iya. Terus saya kayak gini sama anak saya kayak, "Bu, terus dia telepon tuh gini. Bu, begini bakso besok saja, karena pada lah itu kan dagingnya itu masih alot kalau habis disembelih. Lah kok iso dik saya gitu. Lah anu bu apa itu kan tadinya stres. Lah dagingnya apa ototnya itu masih keras gitu, jadi alot kalau dipotong diiringi. Lah itu dimasukkan dimasukkan kulkas tapi jangan di freezer gitu. Besok baru bisa dimasak. Lah itu apa itu dagingnya empuk gitu. Oh ya deh, aku berarti aku ya tak nuruti cah anu. Ini jare wong anu kesehatan ngono lho Bu gitu.
1: Oh iya.
2: Ya udah aku ya makasih udah saya gitu. Akhirnya ya tak turuti toh. Tapi benerin Mbak, terus tadi pagi kan tak buat. Terus bau amis, bau darah itu kan enggak ada, hilang semua. Mungkin ibu-ibu ada yang lebih tahu dari saya juga, sudah info-info gini mungkin sudah pada tahu, cuma saya aja yang belum tahu.
1: Nah, akhirnya kan gitu. Jadi ototnya ini, biar kendo dulu gitu ya.
2: Iya, biar kendo itu jadi ngirisnya lebih mudah. Tapi ya benerin Mbak, aku
1: jadi ngiris-ngiris itu. Dimasukkannya itu ke kulkas bawah dulu, bukan yang freezer ya, gitu.
2: Bukan langsung ke freezer.
1: Oh, begitu.
2: Ya, baru misalnya hari kemarin masuk di bawah yang bukan freezer, ya hari ini baru masuk ke freezer gitu.
1: Oke.
2: Jadi bagus katanya sih. Ini ya benar sih.
1: Sudah digiling berarti.
2: Betul yang ini. Ya, aku. Nah, okay. Sudah hari ini tadi aku proses buat bakso kan, Mbak. Ya sudah tak chopper buat sendiri, Mbak.
1: Buat sendiri ya.
2: Buat sendiri saya cap chopper pelan-pelan itu ya. Rasanya jadi sih. Tapi cuma saya gelinding itu sih tidak bisa.
1: Loh itu kan di YouTube banyak tuh Bu, di YouTube banyak ya.
2: Iya, lihat di YouTube itu kan gampang banget tuh Mbak, pengen banget surut-surut gitu tuh. Dan ternyata tadinya saya pakai sarung tangan loh, plastik itu. Malah nempel di plastik enggak bisa-bisa tuh. Ah ya wis tanganku dhewe ya, aku bersih-bersih loh saya gitu. Langsung pakai tangan ya. Ya bisa nih ora kaya bakul bakso iso bunder alus besar itu.
1: Itu harus setiap hari, itu kan latihan ya hitungannya ya.
2: Iya.
1: Jadi iya. Bu Endang harus setiap hari biar bagus.
2: Dulu pernah buat ya enggak bisa. Terus dilihat itu ada jualan alat nggo glindingi bakso itu buat aku beli, terus dipotongi jadi seret-seret ngoten. Tak coba ya enggak anu hasilnya enggak. Tidak bagus, tidak bulat, hasilnya kotak-kotak.
1: Oh iya, itu ketoknya masalah Ibu Endang sendiri deh.
2: Minyak biar nggak kelet lah.
1: Iya.
2: Oh dua, ini kebiayanya ya, wes gitu. Jadi bakso Jepang Mbak.
1: Apa itu?
2: Bakso ikisaku.
1: Bis bakso saisaku ya, oh iya.
2: Iya. Bisa aku ya kayak ngene iki lah. Iya, bakso iso aku.
1: Jadilah bakso Jepang hari ini menunya ya. Baik.
2: Gitu ya, Mbak Lala.
1: Terima kasih. Salam untuk anak tercinta ya. Salam buat apa?
2: Oh, anakku ya, Clara. Iya, kan dia juga di kesehatan, Mbak.
1: Iya. Saya juga tak nyolong ilmunya ya. Nggih.
2: Iya, Mbak. Gitu aja.
1: Matur nuwun Bu Endang.
2: Sami-sami.
1: Bu Endang Sukoharjo, pendengar penelpon pertama saya di Jendela Cerita Anda. Cerita-cerita ringan boleh Anda ceritakan masa lalu. Ini mungkin soal perdagangan. Oke, ya, ada yang cerita-cerita perdagangan juga monggo. Karena ini barusan hari raya Idul Adha ya, barangkali ada yang menarik yang mau Anda ceritakan. Ada di antara Anda yang apa, tim jagal gitu? Ada? Monggo kalau mau cerita soal apa pernak-pernik gitu ya, Idul Adha kemarin, atau cerita-cerita yang lain, monggo silakan. Saya sepertinya punya telepon dulu, 638055. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Jeda.
1: Bu Siti?
3: Iya.
1: Sepertinya delay ini, Bu Siti.
3: Ini aku dari 968.
1: Ya, boleh.
3: Jadi delay.
1: Boleh ya, delay kan?
3: Enggak dari 101.
1: Kalau Bu Siti mendengarkannya jangan on airnya, tapi di teleponnya aja, enggak delay. Kan?
3: Iya, jadi radio ini udah tak kecilin tuh, Mbak.
1: Masih kedengeran, saya masih dengar. Bu Siti mendengarkan yang suara teleponnya aja biar gak delay ya, dalam menjawab saya nanti suwi. Yeah. Nanti nah, okay. Bu Siti, apa ini ceritanya Bu Siti?
3: Ya, ceritanya apa namanya, tadi malam bakar-bakar.
1: Oh, wow. Oh,
3: sate. Anaknya dua ngumpul semua.
1: Sate aja.
3: Susuk-susuknya.
1: Bikin ya. Sate aja atau ada yang lain yang dibakar?
3: Enggak,
1: sate doang ya.
3: Yang dibakar itu apa?
1: Yang dibakar arahnya
3: negatif-negatifnya.
1: Oh, masa lalunya yang dibakar ya.
3: Ya, ini tinggal yang baik-baik,
1: yang baik-baik saja. Ya, betul, memang harus begitu ya. Dihempaskan aja yang jelek-jelek ya. Terus nggak ada yang gosong semalam? Nggak ada yang gosong Bu Siti?
3: Nggak ada.
1: Bumbunya enak Bu Siti?
3: Enak.
1: Oh, enak ya bumbunya ya.
3: Dua, apa namanya, yang satu tuh ahli sate.
1: Oh gitu, yang satu ahli sate. Oh iya.
3: Yang lainnya tinggal bantu.
1: Oh gitu, jadi ada chef-nya gitu ya.
3: Iya. Tapi aku gak berani makan banyak-banyak, Mbak, cuman satu.
1: Oh iya, iya, tentu saja ya. Tetap jaga kesehatannya tetap lebih penting.
3: Iya. Tetap penting. Jadi apa namanya, meskipun kita makan juga nggak keterlaluan gitu loh, Mbak.
1: Betul, nggih. Ya kalau misalnya mau makan banyak, kasih yang lain, jagung misalnya ya. Jadi sama bakar sate sama bakar jagung. Gitu.
3: Nanti nambah uang.
1: Gitu.
3: Buat beli jagung.
1: Tuh, beli jagung ya. Kan bumbunya disamain bisa tuh ya.
3: Iya, tapi jagungnya itu.
1: Oh iya.
3: Jagung manis itu 15.000 loh, Mbak.
1: Kenapa?
3: Tapi kalau yang biasa itu 4.000.
1: Oh iya. Saya nggak tahu ya.
3: Satu-satunya. Soalnya nggak, Mbak Nana nggak pernah beli, gak Mbak Nana punya saya sendiri ya.
1: Ya nggak tahu, terus saya metek gitu.
3: Nah dulu ya, waktu saya di desa sama bapakku itu ya kayak gitu.
1: Medek sendiri gitu.
3: Medek sendiri, tinggal milih yang agak muda apa yang
1: menghadap ke atas banget. Apa menghadap ke bawah ya, tinggal pilih. Di kebonan ya, jagung semua menghadap ke atas kok ya. Enggak ada yang menghadap ke bawah.
3: Di sawah kok, Mbak.
1: Oh, di sawah.
3: Di kebonnya sedikit, di sawah dulu tuh.
1: Oh iya, nggih.
3: Ya, tapi tinggal milih.
1: Iya.
3: Nah, okay. Sekarang beli. Nah, beli 10 ya, kalau yang jagung manis ya 50.000, kalau yang jagung biasa 4.000. Tapi gede-gede, Mbak.
1: Oh iya.
3: Ngenengke, Bapak.
1: Iya, kayak penyiare ya, gede-gede. Nggih, Bu Siti, begitu ya.
3: Ya, buat Mbak Nana selamat bertugas. Okay. Semoga tidak kata.
1: Amin, amin, amin.
3: Selalu sehat walafiat dan amin. Terus semangat.
1: Amin.
3: Saja, terima kasih. Matur
1: nuwun Bu Siti. Selamat siang. Bu Siti semalam udah bakar-bakar ya. Kalau ya kan gitu triknya, kalau kita memang enggak bisa banyak makan daging kambing ya, ya dikasih menu yang lain, misalnya ya jagung atau roti ya, roti bakar gitu. Jadi yang lain bisa banyak, kalau kita gak bisa banyak kita makan yang lain. Oke, siapa lagi? Pak Kris? Pak Kris ada ya? Sebentar ya. Sik, Pak Kris kok susah ya, kadang-kadang suka susah nih. Halo Pak Kris. Nah, belum kan dibilang susah kok, Pak Kris. Selamat siang jeda. Pak Kris apa nih ceritanya?
4: Kira mimpi loh, Pak.
1: Kenapa?
4: Pak, 3 hari tugas lagi, berarti rapelan dulu.
1: kok 3 hari? Ya kan saya memang
4: jadwalnya.
1: Oh, toh.
4: Lah dulu tuh 3 minggu enggak tugas, tahu ke luar kota. Lah, apa itu dirapel hari ini.
1: Itu kapan ya itu ya? Udah lama loh itu akhir bulan lah. Oh, awal bulan.
4: Iya,
1: deh. Iya. Iya, Ding. Kok ya hafal ya, saya heran nih. Kok ya pada hafal gitu.
4: Loh, pas saya dilonggar, mas saya longgar di rumah kan mesti muter.
1: Oh, gitu. Jadi terus dihafal kayak gitu ya.
4: Apalagi anu, Mbak. Sebelum Mbak Nana cuap-cuap itu kan lagu-lagunya kalau Indo yang ngeslowin berarti Mbak Nana.
1: Belum tentu lah. Kalau siang, kalau pagi saya nggak ngeslow, kan tergantung ininya siang apa pagi apa sore ya.
4: Iya.
1: Ini Pak Kris apa ceritanya Pak Kris?
4: Ini artis apa horor?
1: Horor.
4: Horor Mbak.
1: Saya ini ada yang mencelat tak ambil sih sambil cerita. Apa Pak Kris ceritanya Pak?
4: Pada suatu hari saya mampir tempat saya bujang sawit. Kok ada? Burung hantu itu loh Mbak.
1: Oh, malam-malam toh.
4: Itu Pak siang.
1: Hah, siang? Oh iya, terus.
4: Loh, itu kok burung hantu Mas? Kok dikasihkan rumah? Itu yang dapat tadi malam. Lah di sekarang di mana? Di samping rumah. Kalau di teras itu dia kan silo Mbak.
1: Oke. Ya.
4: Itu katanya loh Mbak.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi burung hantu kan taunya kan bulan sama bintang loh.
1: Betul.
4: Gelap-gelap itu. Ternyata terus kan lihat juga di samping rumah itu burungnya dinglo karena silo.
1: Silo. Tapi bunyi.
4: Bunyi huk huk. Kalau di desa itu memang agak menakutkan Mbak.
1: Karena ya di kota ya sama toh. Apalagi kalau jarang.
4: Tapi ibu kota kan kalah sama suara mesin-mesin Mbak.
1: Iya. Cuma kalau ada tetap. Oh, kenapa ada suara begitu kan gitu.
4: Namanya burung hantu lah ceritanya begini. Ada burung emprit. Itu kan banyak jenisnya ya Mbak. Emprit petung itu emprit yang lirik biasa. Emprit kaji itu yang kepalanya putih. Terus masih satu komunitas gereja, burung gereja itu loh Mbak.
1: Ya.
4: Sudah pernah mendengar ya?
1: Sudah pernah.
4: Nah, terus satunya emprit gantil Mbak.
1: Oke.
4: Sudah pernah melihat atau mendengar emprit gantil?
1: Oh, sing titit-titit itu.
4: Iya.
1: Itu juga serem loh itu.
4: Makanya.
1: Nah, terus gimana?
4: Itu kalau emprit gantilnya di depan, itu mungkin ada istilah Jawa, tonjokan atau orang ngasih.
1: Orang ngasih makanan ya.
4: Makanan, nah itu kalau di belakang kan ya mungkin ada teman atau saudara yang sakit atau meninggal.
1: Konon nah, begitu ya, konon begitu. Ya,
4: terus. Nah, burung emprit gandri tadi begini ceritanya. Di musim panen. Itu kan emprit-emprit sini kan banyak sekali, Mbak.
1: Ya.
4: Berkomunitas bergerombol 100 atau 200 burung itu loh, Mbak. Kalau sore lari sana lari satu. Itu mungkin punya kepala suku ya. Nah, setelah sini enggak ada musim panen. Dia ke pesisir.
1: Oke.
4: Itu cerita rakyat tuh, Mbak. Ke pesisir, guys. Dimasukkan pesisir itu sana ya selatan.
1: Oke.
4: Okay. Nah, ketemu si emprit gandil tadi. Gandil, gandil, ayo ke tempatku saja, banyak makanan. Yang benar, ikut saja rombongan saya. Nanti naik pesawat model apa aja tinggal pilih. Ikut yang petung atau yang haji dan gereja tadi loh.
1: Iya.
4: Wah, emprit gandil tadi ikut. Sini ya, kampung sini.
1: Terus?
4: Nah, ternyata makanannya si gandil itu kan gak ada, Mbak, sini.
1: Apa itu makanannya?
4: Kalau istilah cerita rakyat itu kan di sana kan pasir putih sama lain-lainnya yang di pinggir pantai itu loh, Mbak.
1: Itu makanannya emprit gandil, oh ya?
4: Itu cerita.
1: Oh, ceritanya gitu. Saya kira kenyataannya.
4: Terus? Penegangan. Nah, emprit gandil kan di sini kan adanya cuma padi, padi ya, dan rumputan tuh, Mbak.
1: Atau akhirnya ini, atau kecewa. Nasi keringnya Bu Endang itu ya ada.
4: Nasi kering?
1: Di PP.
4: Tidak mau dong.
1: Oh, tidak mau, ya.
4: Nah, terus dia di sini kan sepertinya menangis, Mbak. Titutit, titililili.
1: Itu.
4: Nah, itu dia kan dia kecewa
1: karena susah. Dia tidak ada di habitatnya.
4: Lapar toh, Mbak.
1: Terus
4: karena habitatnya kan jelas makanannya itu
1: di pesisir ya.
4: Kalau di sing rombongan petung haji dan gereja tadi kan di sini banyak. Akhirnya dia susah terus seperti tangisnya itu toh, Mbak. Nah, ceritanya seperti itu.
1: Ini cerita legenda atau cerita apa sih?
4: Dua-duanya, Pak. Oh, gitu juga ya? Bisa. Legend.
1: Legenda juga bisa ya.
4: Nah, tadi minta artis sama yang horor. Nah, ini cukup menegangkan.
1: Cukup menegangkan ya. Karena saya kira mau ngapain ya. Ternyata burung itu sesungguhnya kesedihan saja ya. Iya, tapi nularin ke manusia ya. Ceritanya begitu.
4: Itu dulu, Mbak. Makasih.
1: Matur nuwun, Pak Kris, yang hari ini menyoroti tentang perpindahan habitat burung ya. Itu apa tenan apa ora tuh ceritanya Pak Kris tadi ya? Legenda betulan apa enggak sih? Ini Bu Ina di RM Said. Bu Ina, apakah RRI kemeresek ya, Mbak ya? Lah, kemeresek mboten Bu Ina. Kok coba dicoba di 96,8 boleh ya? 96,8. Kalau bisa monggo boleh pakai itu. Kita sama frekuensi, kita pancarkan di dua frekuensi. Yang satu untuk alternatif, bila yang 101 ada gangguan, Anda boleh coba ke 96,8. Tapi itu memang bagusnya di wilayah kidulan ya, Wonogiri, Gunung Kidul gitu. Bisa di 96,8. Terus Bu Endang kasih foto bakso apa tadi? Saisoku, ha ya. Betul-betul tidak bulat ya. Keriting malah. Ini bakso keriting aja, Bu, tak kasih nama bakso keriting ya. Hasilnya praktek yang belum pake, enggak bunder, peyak-peyok. Delik alias gede cilik. Tapi rasanya oke loh. Ngalem dewe nih bakso iki isaku ya. Saya namanya aja bakso keriting ya, Bu Endang. Oke, ada Bu Retno Hardani dan juga Bu Agustin bilang nyimak aja Mbak Nana, menyenangkan dengar cerita-cerita dari para monitor. Matur nuwun Bu Agustin. Selamat mendengarkan. Mbak Felicia juga sudah masuk, monggo kalau ingin menulis ceritanya, cerita pendeknya bisa. Bisa saya bacakan nanti. Saya buka dulu satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang juga.
1: Bu Siti ini, lagi.
3: Ano mau menjawab itu loh, siapa Mbak Ina tadi?
1: Oh, Mbak Ina.
3: Bening itu.
1: Mbak Ina.
3: Enggak kompresor.
1: Bu Siti di, tapi di mana Bu Siti? Di
3: Sukarjo.
1: Gentan atau bukan?
3: Gentan Sukarjo. Gentan tapi Sukarjo. Gentan Bendosari bukan Gentan Baki. Kan Gentan
1: Oh,
3: ada
1: Gentan Bendosari. Berarti tak.
3: Ini di sini bening.
1: Ya oke, okay. Bu ya, Ina itu ya. Di Bu Ina itu di Solo Kota malah nih kayaknya. Ya, bisa dekat-dekat sini. Oke, okay. Gih Bu Siti, ya. Di sana bening ya, tapi ya 101.
3: Di sini bening.
1: 101.
3: Semua bening.
1: Oh semua bening ya.
3: Ya okay. Cuman kalau buat telepon itu agak delay nak yang satu.
1: Oh ya.
3: Nah yang nggak delay itu ini aku pindah ke 101 ini.
1: Oke, okay. Semua bening ya.
3: Kemas so, mending mbak dari sini loh.
1: Baik.
3: Ya begitu saja rumah.
1: Gih, matur nuwun ya. Bu Siti. Oh Bu Siti ini Bendosari Sukoharjo ya, gentannya bukan Gentan Baki ya. Oke. Bu Siti matur nuwun informasinya, dua-duanya bening, 96,8 bening, 101-nya bening. Terus satu lagi siapa yang mau cerita nih? Halo selamat siang Jeda. Halo.
5: Sudah lama banget aku sampai kangen enggak pernah.
1: Oh, Bu Yu to ini.
5: Bu Erni.
1: Bu Erni di Mojo Songo.
5: Bukan di Mojo Songo.
1: Lah dengan Kadi piro? Iya.
5: Kalau saya ini pakai 96,8 sip.
1: Sip.
5: 101 ya, sip.
1: Oh, sip semua ya.
5: Sip aku semua.
1: Oh, oh. Syukurlah.
5: Dasar radionya ya ya.
1: Heeh. Bu Erni ada cerita Bu Erni?
5: Ya, saya ceritanya rodok oke sithik ning ya ora apa-apa ya, Mbak.
1: Iya, apa dulu kok.
5: Saya itu dapat hadiah. Bulan Ramadan dari Pro 1 besar 75.000.
1: Oh, wow, apa itu? Oh, ini kuis Ramadan.
5: Hari ke-30 terakhir.
1: Oh, oke. Okay.
5: Siaran Mas Levi. Itu. Terus saya yang ada satu anu itu ceritanya Mbak Nana, Bu Elisa apa Bu Endang itu ada tukang sus sepatu disuguhi minuman. Saya itu ya tak suguhi minuman Mbak karena masih pagi ya. Minuman saya malah pakai snack.
1: Sol, itu sol sol sepatu juga? Atau tukang jahit?
5: Ya tukang sul sepatu.
1: Oh sul sepatu juga, nge.
5: Pakai motor.
1: Oh iya.
5: Agak jam 7:30 gitu.
1: Ada pakai snack juga.
5: Saya kasih snack. Tapi karena saya saat malamnya itu habis ke tempatan pengajian.
1: Oh iya.
5: Snack tak kasih-kasih. Tangga saya dengar. Bareng itu tukang sulnya pergi itu gini tetanggaku. Pak. Orang enak, orang kaya Bu Erni, tukang itu sepatu disukui. Aku sesu arah jadi tukang itu sepatu. Nama ke situ. Obat disukui minum karo senek. Oh, kayaknya Bu Erni orang enak sih disukui.
1: Ada ya padahal ya Bu Erni kan.
5: Ada? Bu Erni sama Bu Endang itu.
1: Bu Endang kayaknya. Bu Endang padahal juga nyukui ya. Ada ternyata ya.
5: Kok saya itu tetanggaku kalau sampai bilang gitu bapak-bapak dia bilang gitu aku suami saya suka bawa anu jadi tukang
1: sepatu
5: lah kita tahu ada kalau Bu Erni kok ganti suka untuk sarapan
1: iya
5: gitu ya tukang sepatunya itu ya terima kasih nggih Bu matur nuwun nggih Bu matur nuwun nggih Bu
1: iya iya
5: terus misalnya Mbak Nana kalau pas di dalam rumah nggak pakai jilbab ada orang tawar es krim tuh tawar jajanan lari sampai di luar manggut jilbab sih telat
1: hilang
5: apa saya saya kalau di dalam rumah kan ya nggak pakai jilbab. Nanti ada orang tawar apa itu mau beliin.
6: Mau beli itu cari jilbab dulu, bingung ya.
5: Pakai jilbab saya bingung, nanti kuali-wali lah. Sudah sampai di luar.
6: Sudah pergi.
5: Ketemu sudah lari. Soalnya pakai motor dong Pak.
6: Orang iya, itu harus dikasih tahu ya. Kalau naik motor itu harus berhenti dulu kalau niat jualan ya. Nggak niat itu berarti.
5: Saya tuh mau bilang, ya itu kalau pakai jilbab di dalam pakai jilbab terus ya. Kalau ada yang jual cepat cari yang itu. Oh ya nggak bisa. Nggih. Sudah lama.
6: Iya, Bu Erni udah lama nggak nelpon ketemu saya, nggih.
5: Alhamdulillah sehat ya, Mbak Nana.
6: Nggih, Bu Erni juga ayo, begitu sehat-sehat terus. Nggih, matur nuwun Bu Erni ceritanya.
5: Panjang, Mbak.
6: Maaf lahir batin. Amin, amin, saya juga demikian.
5: Saya belum tak masak.
6: Oh, saya juga belum.
5: Saya ikut kurban sapi belum tak masak.
6: Oh iya, nggih.
5: Pakai ini, Mbak. Untuk arisan keluarga.
6: Oh iya, itu aja nanti ya.
5: Nanti mau saya masak kulit daging sapi.
6: Wadah, kulit daging sapi. Nggih. Begitu nggih. Matur nuwun Bu Erni teleponnya. Nggih, alhamdulillah. Sudah bisa masuk. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Erni di Kadipiro ya. Iya. Jadi di tempat saya itu yang namanya bubur, bubur kalau pagi itu bubur apa sih? Bubur ayam itu ya gitu. Ding ding ding ding ding ding ding. Wer gitu. Itu yang beli terus suruh gimana sampai kehabisan gaya ya. Cuma dipukul tok ininya apanya mangkoknya, terus habis itu langsung pergi. Lah terus yang beli terus kon piye? Enggak ada jeda, kasih jeda deh 5 menit gitu berhenti gitu. Tapi kalau di tempat saya yang jualan cilok itu, cilok sama pentol itu pinter, jadi dia pasti berhenti 5 menit dulu gitu. Jualan susu segar juga begitu, ada berhenti 5 menit begitu, jadi orang terus pada keluar. Tapi kalau baru ditodok piringnya terus pergi lah, terus belinya kepiye caranya. Oke, ada siapa lagi nih?

namanya RRI Bening loh Mbak Nana. Oke, just begitu kata Bu Agustin. Nih Bu Agustin, oke loh Bu Ina. Coba dicoba dulu ya. Monggo dicoba-coba dulu. Bu Retno, Hardani dan Bu Mbak Feli, nanti saya bacakan WhatsApp-nya ya. Sekarang saya mau putarkan dulu lagu dari Anggun ya. Ini saya favorit banget nih sama lagu ini. Saya kirimkan untuk Pak Kris, lalu Bu Siti, lalu Bu Endang Sukoharjo, Bu Erni Kadibir, lagu Anggun, Nafas Cinta.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala

0: siang-siang mendengarkan lagunya Shanice Loving You kayak kita dirayu-rayu gitu ya. Langsung kayak romantis gitu rasanya siang-siangnya. Untuk Pak Kris, selalu untuk siapa tadi yang menelpon semua ya. Bu Erni, Bu Endang, Bu Siti, Bu Retno Hardani, Bu Ina, RM Said, Mbak Felicia, Bu Agustin. Lagunya pokoknya semua boleh didengarkan ya. Saya kirimkan semuanya untuk Anda. Untuk Anda semua yang mendengarkan tentunya. Saya masih membawakan jeda, jendela cerita Anda.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
0: Bu Modesta sepertinya sudah berusaha bergabung ya. Bu Modesta, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Nana Hardan Santosa.
0: Selamat siang Jeda.
2: Iya, selamat siang Jeda.
0: Monggo Bu Modesta ada cerita.
2: Iya, ini Bu Endang mau bikin bakso ya.
0: Bakso keriting.
2: Besok
0: sudah
2: mau kesana aku.
0: Oh gitu.
2: Mau okay. Tahu bakso keriting itu rupanya kayak apa.
0: Jadi dia itu tidak beraturan gitu.
2: Iya. Saya mau cerita Mbak yang tentang kejahatan.
0: Aduh.
2: Tapi sudah ya. 10 tahun lebih.
0: Oh iya, enggak apa-apa, masa lalu berarti ya.
2: Saya sama bapaknya itu cuma berdua Mbak. Dari itu apa, Demak mau ke Surabaya.
0: Oke.
2: Okay. Terus sampai di ini Mbak, Lamongan, Babat ya. Babat Lamongan. Itu di Babat itu kan ada jembatan Mbak. Saya tuh tahu ya, jembatan itu Sungai Bengawan Solo itu jatuhnya ke laut di situ.
0: Oh, gitu.
2: Katanya bapaknya, oh ini lu Bengawan Solo jatuh ke laut.
0: Oh iya, oke.
2: Iya. Terus ini Mbak, ada sepeda motor tuh mepet-mepet Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Saya cuma lihat dari spion ya. Loh itu kok ada sepeda motor kok? Padahal bapaknya sudah minggir. Enggak tahunya itu apa? Sudah berjalan terus. Itu apa, ban belakang itu kecelurit Mbak, nyangkem kodok gitu.
0: Ban belakangnya Bu Modesta?
2: Akhirnya gembes, gembes Mbak.
0: Oke, oke, oke.
2: Terus di situ sepi. Ya, tuh nggak bawa ban apa itu, ban serep. Terus bapaknya tuh anu bongkar sendiri. Terus ada orang goncengan di agak depan gitu lihat. Lihat itu mobil mobil saya sama bapaknya itu. Terus saya bilang gitu, itu ada orang itu apa, suruh bantu Pak. Nggak usah katanya. Mbak taunya dia jahat itu.
0: Okay.
2: Terus bisa ya, bisa dilepas. Bapaknya ngelinding kayak gitu ke depan, ada apa itu tukang tambal tapi agak jauh. Terus pintu itu di sopir itu kan gak ditutup, gak dikunci. Nah, saya ke samping, ke pinggir gitu. Terus gak taunya ya, sebentar kok bapaknya sudah pulang. Saya buka pintu, melet dia. Orangnya tuh melet gitu. Tapi sudah ambil dompet saya Mbak. Melet-melet gitu. Terus ini apa, saya pikir, aduh saya nanti kalau diparani piye ki, aku di depan. Terus itu dia agak apa, lari ya, kan ada sepeda motor. Terus sudah dapat dompet itu, terus ada bapak-bapak tukang kebun mungkin di situ, ada kantor tapi kantornya itu kantor kecamatan apa yang sepi itu apa kelurahan gitu ya. Terus saya panggil, Pak saya ditemani Pak, saya ada orang jahat gitu. Buka itu apa,
0: mobilnya kayak dikunci.
2: Nggak dikunci sama bapaknya. Terus ini apa, bapaknya terus deket saya, Pak saya ditemani, saya takutnya kalau ke saya kan bawa tas gitu apa, harus apa diplorot gitu. Cincin. Terus ini apa, bapaknya bilang, Bu di sini tuh sering, makanya saya ditemani Pak, itu loh sudah buka ya apa
0: mobilnya,
2: dompet saya sudah dibawa.
0: Oh, tapi
2: gitu.
0: Bu Modestani nggak di dalam mobil, keluar ke pinggir gitu ya?
2: Cuma kok ada yang buka pintu depan tuh, yang di sopir tuh, terus saya kira bapaknya sudah selesai, kok cepet, saya bilang gitu. Terus ini saya buka gitu malah melet sambil ambil dompet, melet ngece itu loh.
0: Iya, yeah, oke.
2: Okay. Terus okay. Ini apa? Terus ya itu, terus saya ngoplok loh Mbak, dretuk loh saya.
0: Yeah.
2: Terus ini apa, bapak-bapaknya itu tadi nemani saya di sini itu sering Bu gitu. Pak, saya ditemani ya, Pak. Akhirnya ya agak lama ya. Nun apa ngelinding ke ban tuh lama, enggak kelihatan no, Mbak, dari mobil tuh.
0: Ini tambal bannya. Oke.
2: Okay. Terus bapaknya sudah kembali sama, Pak, dompet saya hilang tadi, ada yang buka pintu gitu. Oh iya, itu terus itu dipasang lagi, bapaknya masang sendiri, saya tunggu. Bapaknya jangan pulang dulu ya, Pak, yang nunggu saya tadi. Iya, Bu, gitu. Terus ini selesai, bapaknya saya kasih ya sekedar anu apa, tali kasih. Terus ini Bu, apa, saya sudah beres jalan, Pak. Kita ini baru sekali ya seperti ini, jangan terulang lagi.
0: Iya.
2: Iya, cuma dua orang. Aduh,
0: okay. Saya jadi
2: sudah 10 tahun lebih Mbak.
0: Yang ngambil yang ngambil dompet tadi, yang nyelurit ban tadi atau bukan?
2: Yang nyelurit ban itu, Mbak.
0: Yang nyelurit ban itu.
2: Wong itu iya, orang boncengan tuh setelah mandek ya bannya kempes itu, dia di depan agak jauh gitu melihat.
0: Oke, wah emang jahat betul ya berarti ya, niat ya.
2: Iya, iya. Terus bajunya putih, nah, dia buka ini apa, buka pintu itu, dia putih itu. Terus saya lihat gitu, dia ambil dompet malah melet gitu loh. Meleti gitu, ngece gitu. Saya ngoprol hati-hati ya Mbak. Makanya kalau saya sih sekarang sudah tua, takut kalau enggak rombongan.
0: Tapi itu jalannya sepi enggak Bu? Lokasi itu sepi.
2: Sepi itu sudah babat mau ke Lamongan Mbak. Sepi, pas sepi itu. Tapi untung ya, berkat Tuhan ada tukang tambal Mbak. Kalau enggak ada pian, sudah enggak bawa itu apa, ya
0: ban serep ya.
2: Ban serep.
0: Sampai cukup menegangkan ini ceritanya Bu Medesta. Semoga tidak terjadi lagi ya.
2: Hati-hati ya Mbak.
0: Kita semua terhindar
2: bawa
0: dari
2: bolo aja Mbak. Betul. Kalau keluar kota Mbak.
0: Nggih, Bu Modesta. Matur nuwun ceritanya Bu Modesta.
2: Iya, untuk contoh biar
0: untuk
2: semua hati-hati,
0: hati-hati
2: ya, Mbak.
0: Betul. Matur nuwun, selamat mendengarkan jeda. Bu Modesta dari Jaten ya, cerita tentang pengalamannya dulu kena aksi kejahatan gitu ya. Sesungguhnya kalau kita cari hikmah gitu ya, ya untunglah cuma dompet aja lah, umpama itu uang atau surat-surat bisa dicari lagi. Sujono bukan nyawa ya yang diambil begitu, atau diancam atau dirusak begitu. Masih alhamdulillah karena badan masih utuh, nyawa masih utuh begitu ya. Tapi kejahatan seperti ini tentunya sesuatu yang apa ya, mengerikan saya rasa. Jadi semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu ya. Lalu ada Bu, siapa ini? Di teleponnya bisa ya, phone call-nya juga bisa Anda hubungi 638055. Bu Nur nanti dulu ya Bu Nur, ini kok enggak muncul ya Bu Nur ya di sini ya. Kalau gitu saya ke phone call dulu. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Mbak Nana ya.
0: Selamat siang, ini Pak
3: Aan Handoyo Mbak.
0: Pak Handoyo di?
3: Di Sukoharjo.
0: Pak Handoyo di Sukoharjo. Mau ikutan cerita Pak Handoyo?
3: Ya.
0: Monggo Pak Handoyo.
3: Mbak anu Mbak Nana kan tahu tau itu anu Retong Gradak itu Mbak. Itu kalau melihat sepur lewat di depannya kan manduk-manduk.
0: Oh ya?
3: Bener Mbak, ya. Fakta itu. Nah itu ceritanya dari mulai itu Mbak. Ya, cerita sama teman. Saya punya teman itu anak dokter, Mbak.
0: Oke.
3: Laki. Punya gede itu. Saya senengnya kalau dia jalan ke rumah saya, adiknya itu mesti nyusul. Nyusul cewek, Mbak. Itu saya waktu cerita itu.
0: Cewek itu soalnya ya.
3: Nah, terus waktu itu saya cerita kalau iya itu kalau besok nggak ada gitu.
0: Kalau ada kereta mantuk-mantuk.
3: Kalau melihat kereta di depannya, lewat di depannya mantuk-mantuk. Nah, selang 2 hari itu dia ngamuk-ngamuk sama saya. Katanya dia sama temannya itu kesana waktu lihat anu kereta api itu kok nggak mantuk.
0: Kok nggak mantuk-mantuk reconya ya?
3: Penasaran dia ngusak temannya. Itu yang di sebelahnya, yang sebelah barat dia, yang sebelah timur temannya.
0: Oke.
3: Ternyata dua-duanya juga enggak. Enggak mantu-mantu. Nah, saya buyang guyu.
0: Iya.
3: Mbak Nana kan ya tahu tujuan komunikasi itu. Dan saya kan kalau melihat kereta api dia mantu-mantu. Saya bilang kalau melihat loh.
0: Lah ya kalau melihat ya.
3: Ya lah padahal baru menerleng kan tidak melihat dong, Mbak.
0: Untung saya enggak kesana nungguin reconya. Ono-ono aja. Pak Andanya suka ngerjain yang cewek ini pasti ya.
3: Ya sebenarnya sama kakaknya.
0: Sama kakaknya juga.
3: Ngomong gitu.
0: Oh iya.
3: Dia ngamuk-ngamuk.
0: Nggak ada, nggak mantuk-mantuk. Lo kan nggak salah ya bilangnya kalau melihat.
3: Kalau melihat.
0: Mantuk-mantuk. Lah reconya itu melihat atau tidak kan gitu ya?
3: Padahal walaupun temennya nggak melihat, cuma itu. Terus dia itu mendekati saya. Kelihatannya sama kok matanya yang guju itu, Mbak. Bilang sama saya, Mas kamu sudah pernah di anu digigit kuda.
0: Terus digigitin kuda.
3: Saya spontan, ya belum lah ngono. Tahu ah saya tuh cengkerem sakpol itu, Mbak.
0: Terus digigit.
3: Dicengkerem pakai tangan sakpol sampai tapi itu, Mbak. Saya ginjal-ginjal ya. Akhirnya wis ngono kuwi.
0: Rasanya digigit kuda. Saya juga setuju itu sama temannya Pak Handoyo itu ya.
3: Dia terus hilang yang gujur kelihatannya puas bales gitu loh, Mbak.
0: Iya.
3: Nah, saya ya anyel-anyel neng ya seneng, Mbak.
0: Cie. Pak Dune ya Pak Andoyo. Nggih, yeah. Baik. Ya teman ya Pak Andoyo ceritanya ya Pak Andoyo.
3: Makasih.
0: Sami-sami.
3: Bareng Mbak.
0: Nggih monggo Pak Andoyo ya ki ngerjain. Saya yo tadi pertama pernyataannya saya yo apa iya? Apa itu cerita legenda lagi, cerita rakyat atau apa ya seperti Pak Kris tadi cerita legenda katanya. Ternyata lah yo itu lah melihat atau tidak ya? Nek melihat mantuk-mantuk gitu. Ada Bu Nur. Sebentar ya Bu Nur, semoga bisa saya klik ya. Oh bisa. Bu Nur, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Dana.
0: Selamat siang Bu Nur. Saja kok anu, sawungmu menika. Konangan ya.
4: Oh enggak. Tapi Pak Handoyo itu enggak kedengeran suaranya cerita.
0: Loh kok enggak kedengeran sih?
4: Saya yang denger.
0: Dengar loh saya sampai besarkan volumenya. Enggak dengar toh?
4: Kurang jelas.
0: Oh, kurang jelas ya. Memang volumenya kecil tadi ya saya angkat terus tapi kurang keluar gitu memang. Pak Andoyo itu bilang reco geladak itu kalau melihat kereta api lewat di depannya itu loh. Itu mantuk-mantuk Bu Nur.
4: Reco geladak yang apa, Mbak?
0: Reco geladak itu loh yang depan Keraton Solo itu loh yang dekat Jalan Slamet Riyadi.
4: Oh,
0: reco. Itu gitu loh ceritanya. Bu Nur, ceritanya apa Bu Nur?
4: Ceritanya saya itu jadi orang naif apa terlalu polos ya Mbak.
0: Apa polos sama naif itu beda banget loh.
4: Beda banget ya. Masalahnya kalau apa ya, saya pernah mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat tidak mengenakan, ya bukan tidak mengenakan lagi, menakutkan olahan gitu dulu gitu. Cuman itu nggak usah saya ceritain aja.
0: Gimana sih? Ini mau cerita apa berarti? Ini nelpon itu untuk cerita loh.
4: Saya tuh bingung mbak. Dulu itu waktu masih kerja di Jakarta itu, kan di stasiun Senen itu, teman saya ceritanya itu dari desa, katanya mau ke Jakarta. Iya, namanya teman kayak satu desa, dia belum pernah gitu nelpon. Tapi waktu itu kan belum ada HP kayak sekarang ya, nelponnya ke tempat kerjaan saya kayak gitu kan. Iya, dia tak jemput gitu kan mbak. Tapi kan kalau dari kampung nyampe di Senen itu kan sekitar jam 4 pagi kayak gitu kan. Terus kerjanya otomatis kan jemputnya kan mesti pagi. Karena baru ada bis itu kendaraan umumnya jam 4:30. Ya saya biar nanti tunggu dulu kayak gitu kan. Tunggu di stasiun dulu, jangan kemana-mana, saya bilang gitu kan. Nah ternyata saya sampai di stasiun itu kan, karena pagi kan masih belum macet ya, masih cepat gitu. Dan zaman dulu kan belum semacet kayak sekarang Jakarta. Jam 5:15, ya, saya cariin semua itu ke stasiun kok nggak ada.
0: Nggak ada.
4: Nah mau nelfon ya kemana lah, kan belum ada HP ya.
0: Iya.
4: Akhirnya saya itu kan pulang gitu kan, ya saya juga mau kerja juga gitu kan. Tapi saya tuh pikir saya lewatnya itu kan yang lurus aja gitu, langsung nyebrang, maksudnya ngambil jalan pintas yang langsung ke jalan raya gitu loh mbak. Gitu, yang ke terminalnya gitu, karena kalau nunggu di terminal nanti kan ngetemnya kelamaan tuh itu bisnya kayak gitu kan. Nggak jalan-jalan gitu. Ternyata itu karena yang lewat tuh yang AC ya, biasa kan mbak, kita pikir-pikir dia biasa. Aisyah kan nunggu yang ekonomi, pokoknya nunggu yang ekonomi. Nah, ternyata itu mungkin saya itu sudah diawasin dan diikutin gitu loh mbak, sama orang kayak gitu.
0: Terus
4: nah, pas saya naik bisnya nyetop, tahu itu terus langsung ada yang duduk di samping saya kan, bapak gitu. Nah, saya itu yuk nggak tahu kalau yang daerah situ itu katanya bisa bertempat mangkal kayak gitu mbak. Jadi saya dikiranya itu perempuan yang nggak bener gitu.
0: Oh, maksudnya itu tak kira mangkal copet, ternyata mangkal itu ya.
4: Kan serem banget toh mbak ya.
0: Tapi nggak diapa-apain gitu, kan akhirnya
4: saya tuh udah turun di Kebayoran Lama itu udah langsung nggak boleh toh mbak, wis pokoknya dipegangin kayak gitu mbak.
0: Saya dipegangin siapa?
4: Ya orang itu mbak.
0: Itu ngeri sekali ya. Terus
4: kan sampai akhirnya di Tanah Abang tuh mbak. Pokoknya lari teriak gitu kan. Tapi ya namanya pagi mbak, ya Allah, orang kan sibuk dengan sendiri, gak ada yang nolongin loh mbak. Pokoknya gimana caranya itu lari sak kenceng-kenceng sampai hampir ketabrak mobil.
0: Syukurlah Bu Nur masih selamat ya.
4: Saya itu astagfirullah ya Allah gitu kan. Jadi saya benar-benar nggak tahu ya mbak, maksudnya jalan-jalan mana yang orang biasa gitu. Dalam hati saya cuma pengen cepat pintas sampai ke jalan raya dari stasiun tinggal lurus kayak gitu.
0: Ternyata itu ada lorong yang menakutkan.
4: Karena ceritanya itu kan jamnya jam masih pagi kayak gitu kan.
0: Bu Nur cantik sih mesti ya.
4: Ya kan masih muda banget.
0: Itu persoalannya di situ. Persoalannya di situ Bu Nur ya. Baik. Nggih Bu Nur, hati-hati lain waktu ya, lihat-lihat dulu. Nggih.
4: Gimana ya mbak?
0: Ya, matenuan ceritanya ya Bu Nur ya.
4: Terima kasih.
0: Sami-sami. Saya by the way pernah loh Bu Nur seperti itu, mirip ya, cuma nggak sampai megang, nggak sampai sih. Dan karena saya galak, jadi ya mereka pada takut gitu, akhirnya malah takut gitu ya, karena saya galak, langsung saya galak dan saya keluarkan sungu saya. Gitu ya. Mirip seperti itu intinya ya. Persoalannya apa berarti? Persoalannya apa karena cantik ya? Waduh. Oke. Saya masih terus bersama Anda dan beberapa WhatsApp ini belum saya baca. Saya ke lagu dulu sebentar, nanti WhatsApp yang sudah Anda kirimkan akan saya bacakannya. Dari Dewa 19 dulu, lagunya Bayang-Bayang. Anda terus mendengarkan Jeda, Jendela Cerita Anda.

Jeda jendela cerita Anda masih Anda dengarkan dan kita sampai di penghujungnya ya. Ada beberapa WhatsApp dulu, telepon sudah tidak saya buka ya. Ada mana tadi? Pak Noyo Wiyoto ya. Maaf. Pak Noyo Wiyoto di Wonogiri. Selamat siang Mbak Nana, salam sehat, salam bahagia serta sejahtera selalu bersama keluarga tercinta. Matur nuwun dan bersyukur adanya nggih. Pak Noyo ya, amin ya robbal alamin. Bila waktu cukup Mbak Nana, oh begitu. Buat semuanya tanpa kecuali matur nuwun Pak Noyo di Wonogiri, semoga mendengarkan cerita siang dengan happy juga di situ nggih, sudah menyapa saya, terima kasih. Lalu ada mana tadi? Bu Elisa. Oh iya. Mbak-mbak Nana, aku kok jadi ketawa sendiri dengar ceritanya Pak Kris tadi. Soal perburungan, iya. Pak Kris rupanya punya cerita sejarah begitu soal perburungan, dan Pak Kris memahami bahasa burung sepertinya tadi ya, bisa menerjemahkan percakapan antara burung emprit. Satunya tadi burung apa? Yang dari pesisir? Ya. Matur nuwun ya Bu Elisa. Suara RRI di tempatku celing Mbak Nana nggih Bu Elisa, terima kasih informasinya. Saat mendengarkan Surakarta siang ini nggih Bu Elisa nggih. Lalu ada Umi Karim, semangat pagi jelang siang ya Mbak Nana, tak temenin sambil beraktivitas. La la la la la asyik. La la la la la itu tadi tuh. Iya Umi ki senengane bikin aku nyanyi ya. Matur nuwun ya Um. Mbak Felicia nih cerita nih. Mbak Nana, selamat tugas siaran di siang yang agak-agak panas. Yang enggak terlalu panas ya, yes. Pokoknya ini iki ya. Saya kira Pak Kris tadi Pak Parimin loh Mbak Nana yang dinusukan itu. 11-12 suaranya. Oh ya? Masa sih? Saya enggak begitu ngeh ya. Saya mau cerita horor Mbak Nana boleh. Judulnya Diinguk Gundul Pringis. Waduh, iki medeni. Ngene iki marai wedi ya. Saya coba cerita apa baca dulu ya. Waktu persami SMP mana? Persami itu apa? Perkemahan satu minggu kalau enggak salah ya. Iya enggak sih? Jadi waktu SMP kelas 1 itu di sekolah saya wajib untuk siswa baru perkemahan Sabtu Minggu. Ya. Saya ditugaskan untuk jadi tenaga medis karena saya ikut PMR. Tengah malam saya diinfoin sama panitia kalau ada siswi yang sakit dan butuh obat, begitu. Mau nggak mau saya yang harus ke tempat siswinya itu kan. Setelah selesai ngasih obat, ada satu ruangan di pojok gedung sekolah yang selalu dikunci. Dan tiba-tiba gagang pintu itu krek-krek-krek sendiri gitu loh Mbak Nana. Waduh, wes, iki mulai ini ya. Reflek. Saya ngintip dari jendela yang di sebelah belakang ruangan Mbak Nana, takutnya ada yang kekunci di dalam gitu. Lah pas saya tengok, kok dari sisi jendela samping ada sosok gundul pringis gitu loh Mbak, atau kepala terbang, duh, yung, biung, biung, sambil julurin lidahnya. Halah, kok yung ngerti, ini jenisnya itu ya? Ngintip dari kolong meja sambil meringis gitu loh Mbak Nana. Di situ saya benar-benar nge-freeze, nggak bisa gerak Mbak Nana. Kok aku langsung dalam hati saya terus baca doa dalam kepercayaan saya. Tapi si sosok gundul ini masih ada dan terbang tembus ke langit-langit sambil ketawa-tawa mirip seperti suara rolongan kambing itu loh Mbak Nana. Setelah balik ke ruangan panitia tenaga medis, saya pucat pasi Mbak Nana sambil engap lari-lari. Akhirnya saya pingsan. Aduh, pingsan ternyata. Tapi masih bisa ngampet ya. Masih bisa ngampet ke ruangan medis ya. Dan esoknya udah dikelilingi teman-teman guru, bahkan ada mama. Oh, mama saya datang ya. Ternyata saya pingsan 12 jam Mbak Nana. Ya Allah. Karena acara persami udah rampungan, tapi saya sendiri masih belum sadar. Pengalaman diinguk gundul pringis salah satu yang memorable Mbak Nana. Aduh, wes saya nggak pengen yang memorable begitu, Mbak. Wes, Mbak Feli aja, saya nggak usah ya. Aduh. Memorable, kata Mbak Feli ya. Kalau orang-orang pada takut lihat kepala kambing, saya malah
Tom-toman sama sosok kepala gundul sambil beringis itu Mbak Nana. Semoga Mbak Nana jangan pernah dinampaki nggih. Wes amin ya. Wes ben Mbak Feli dewe aja. Dengar cerita ibu barusan iku ndedeg lho Mbak Nana aku, kalau saya juga pernah Mbak dibegal, tapi begal pocong, orang yang nyamar jadi pocong palsu biar korbannya takut dan ninggalin motor dan barang-barangnya di jalan. Ah, pernah. Ini juga ya ceritanya Mbak Feli, kok ngeri-ngerinya ini ya. Ya ya, tapi konon ini lagi viral pocong palsu ini ya. Meskipun Polres Wonogiri mengatakan belum ada laporan, belum ada bahwa itu sungguhan, yaitu adalah pesan viral yang sedang beredar di medsos begitu. Tapi nggak ada salahnya ya kita ini tetap hati-hati dimanapun berada. Ada matur nuwun Mbak Felicia sudah ikutan jeda ya siang ini. Lalu Pak Kris, kapan acara jeda, waktu jamnya jam 23. Wegah Pak Kris. Tapi yang tugas harus Mbak Nana. Gimana Mbak Nana, Mbak? Oh, nanti tak bikinin back sound yang gitu ya. Kok kucoy kucing. Matur nuwun Pak Kris. Moh aku ora arek mlebu bengi aku Pak Kris. Matur nuwun Pak Kris. Terus Bu Nur, Mbak Felicia, Umi Karim, Bu Elisa, Bu Modesta, Pak Noyo Wiyoto, Bu Agustin, Bu Ina, Bu Endang, Bu Retno Hardani, semuanya semoga tetap bersemangat. Juga yang menelpon, terima kasih juga untuk Bu Erni di Kadipiro, Bu Siti di Mendosari. Semoga semuanya bisa happy terus mendengarkan Pro 1 ya. Nanti masih ada jam santai ya, 1:30. Ini juga program interaktif lagi, jadi boleh nanti ikutan gabung. Ada Atik Sibi, saya tutup jedanya dengan lagu Setelah Ku Sadar. Anda terus bersama kami, dan sesaat lagi saya akan update informasi di Solo Raya dalam Warta Siang.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026.
1: Kami mengimbau dan kami kemarin sudah mengumpulkan juru sembelih halal Kota Surakarta untuk memastikan dalam penyembelihan tidak membuang darah sisa-sisa kurban ke sungai-sungai, ke kali-kali, ke drainase, dan memberikan tempat yang baik. Dan yang kedua juga mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai.
2: Kita kasih dulu, sebab kan dana nasabah kita juga lumayan likuid ya. Terus kepercayaan nasabah kepada Joko Tinggi bagus, jadi ya kita kasih dulu.
3: Masih yang pakai yang lama, iya, atau menyesuaikan dengan
2: video. Kami usahakan untuk pakai yang lama.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonogiri memastikan seluruh gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayahnya masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Mei lalu. Kepala Disdag dan KUKM Wonogiri Wahyu Widayati mengatakan hingga kini sebanyak 97 gerai KDKMP yang ikut dalam launching nasional masih tutup dan belum melayani masyarakat. Kondisi ini diketahui usai rapat koordinasi bersama Business Assistant dan Project Management Officer KDKMP pada Selasa lalu. Menurut Wahyu, belum beroperasinya gerai disebabkan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya siap. Distribusi barang dagangan dari Agrinas masih berlangsung, sementara petugas koperasi juga masih mengikuti pelatihan daring terkait pengelolaan koperasi modern. Selain pelatihan manajemen barang dan penataan display produk, para petugas juga masih mempelajari penggunaan aplikasi kasir baru yang akan diterapkan dalam sistem operasional koperasi. Tak hanya itu, sejumlah persoalan teknis juga mulai muncul, seperti mekanisme pemesanan barang, prosedur retur barang cacat, hingga tata kelola administrasi penerimaan barang. Disdag dan KUKM Wonogiri meminta seluruh pendamping koperasi agar membimbing pengurus melakukan pencatatan detail terhadap setiap barang yang diterima sebagai bentuk administrasi dan bukti pertanggungjawaban. Sementara dari Kota Solo, pendengar, Wali Kota Solo Respati Ardi menargetkan pada Hari Raya Idul Adha tahun depan, pemerintah kota bisa berkurban sebanyak 12 sapi. Hal ini dikatakan langsung Respati Ardi setelah memberikan secara simbolis 6 sapi kepada masjid di Kota Bengawan.
1: Pan dua kali lipat 12 sapi akan kami berikan kepada kewilayahan di Kota Surakarta.
4: Wali Kota Solo Respati Ardi serahkan 6 sapi kurban milik pemerintah kota di beberapa masjid. Penyerahan 6 sapi kurban juga dihadiri langsung jajaran Forkopimda setelah menjalankan sholat Id Idul Adha di Balai Kota. Ditemui setelah menyerahkan 6 sapi secara simbolis, Wali Kota Respati Ardi mentargetkan pada tahun depan Pemkot bisa menghibahkan 2 kali lipat sapi kepada masjid-masjid di Kota Solo. Selain itu, dirinya juga kembali menghimbau para petugas penyembelihan hewan kurban untuk tidak menggunakan plastik.
1: Kita membagi 6 untuk diberikan kepada penerima yang berhak dan bisa dibagi dan benar-benar bisa dirasakan kebermanfaatannya. Dan kami menargetkan ikhtiar kami tahun depan 2 kali lipat 12 sapi akan kami berikan kepada kewilayahan di Kota Surakarta. Kami mengimbau dan kami kemarin sudah mengumpulkan juru sembelih halal Kota Surakarta untuk memastikan dalam penyembelihan tidak membuang darah sisa-sisa kurban ke sungai-sungai, ke kali-kali, ke drainase, dan memberikan tempat yang baik. Dan yang kedua juga mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, menghimbau menggunakan besek bambu.
4: Sementara itu, ditemui sebelumnya, staf keseras Sekretariat Daerah Setda Kota Solo, Muhammad, menjelaskan ada 6 masjid yang dipilih untuk menerima hibah sapi dari pemerintah kota pada Idul Adha 1447 Hijriah ini.
5: Untuk yang pemerintah kota Surakarta ini, ada 6 sapi. Anggarannya dari BPKAD, anggaran lewat kesra di itu masjid sini tentu ya, Baitul Hikmah Balai Kota. Yang kedua Masjid Dewan, Masjid At-Taubah DPRD. Terus 3 ini Masjid Riyad Pasar Kliwon. Keempat Masjid Al-Ikhlas di Panularan. Kelima Masjid An-Nafi'u Danukusuman. Keenam Masjid Balai Muhammadiyah. 6 tempat itu.
4: Terkait pembagian daging kurban, pemerintah kota mengembalikan semua kepada pihak panitia di setiap masing-masing masjid yang menerima hibah sapi. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses juga melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan pada aplikasi RRI Digital. Keraton Surakarta Hadiningrat hari ini menyelenggarakan tradisi grebek besar sebagai pelestarian prosesi budaya sakral. Selain melaksanakan grebek besar, keraton juga membuka pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat umum di pagelaran Keraton Surakarta. Berikut laporannya.
6: Mengeluarkan sepasang gunungan dan ini semoga untuk...
7: Tradisi grebek besar Keraton Surakarta Hadiningrat tahun ini tak hanya menghadirkan prosesi budaya sakral, tetapi juga pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat umum di pagelaran Keraton Surakarta. Layanan kesehatan dimulai pukul 8:30 pagi, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sementara prosesi grebek besar Dal 1959 berlangsung pukul 9 pagi. Pengageng Sasono Wilopo Karaton Surakarta GKR Kosmurtiah Wandansari atau Gusti Mong mengatakan masyarakat dipersilakan hadir untuk mengikuti dua kegiatan tersebut.
6: Apa wujud dari pembersihan harta-harta kita yang mungkin kurang baik diterimanya, ini bisa disucikan atau dibersihkan dengan zakat ini atau dengan kurban ini. Jadi kita harus mengikhlaskan.
7: Salah satu masyarakat yang hadir, Eka mengatakan sengaja hadir dari Yogyakarta ke Keraton Surakarta untuk mengikuti acara grebek. Dirinya ikut memperebutkan gunungan yang sudah didoakan dan dipercaya membawa berkah.
8: Angsar nama-nama ini Bu?
9: Ini angsar rengginan, ageng sangat.
8: Mungkin ageng di, mau dimasak atau mau diapa?
9: Badan, namun di, anu, apa, disimpan mawon, mungkin berkat, lo Jogja.
7: Pelayanan kesehatan itu terbuka untuk seluruh kelompok usia hanya dengan membawa KTP sebagai syarat pendaftaran. RRI Surakarta.

0: Kali ini panitia menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Seluruh hewan kurban tersebut berasal dari sumbangan gotong royong jumlah tokoh penting nasional, anggota DPR RI, serta fraksi dan pengurus internal PDI Perjuangan di tingkat daerah. Robert Kristanto merinci, dari total 7 ekor sapi yang disembelih, beberapa di antaranya datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Binka Habrani, serta Legislator Pusat Dolfi OFP. Sementara sisa hewan kurban lainnya murni disokong oleh dirinya sendiri, politisi senior Sumanto, serta patungan dari kader fraksi dan pengurus DPC Karanganyar. Robert mengaku sangat bersyukur karena kesadaran kader untuk berbagi pada tahun ini meningkat sangat tajam, di mana pada tahun sebelumnya DPC PDI Perjuangan Karanganyar hanya mampu menyembelih sebanyak 3 ekor sapi saja untuk dibagikan kepada struktur partai dan lapisan masyarakat di sekitar kantor DPC.
1: Kami mengajak seluruh fraksi DPC untuk bareng-bareng berkorban. Alhamdulillah peningkatannya 100% lebih. Mungkin untuk tahun depan mungkin bisa bertambah kembali.
0: Lebih lanjut, Robert menegaskan esensi utama dari ibadah kurban ini bukan sekedar rutinitas membagi paket daging bungkusan kepada warga, melainkan sebagai media untuk memupuk rasa kebersamaan yang kuat serta kepedulian sosial yang nyata di tengah dinamika masyarakat Karanganyar. Robert juga mengajak seluruh jajaran kadernya untuk memetik pelajaran spiritual berharga dari sejarah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Menurutnya, momentum Idul Adha harus dimaknai sebagai pengingat agar setiap insan bersedia melepas ego pribadi, kepentingan kelompok maupun kepentingan jabatan demi mengedepankan keikhlasan dan kemaslahatan masyarakat luas.
1: Ini momen berbagi, momen kita mendapatkan pelajaran dari Nabi Ibrahim, kemudian ditunjukkan ke Ismail. Ismailnya adalah, ya inilah jabatan apapun kepentingan ini harus dilepaskan.
0: Adapun untuk teknis penyaluran paket daging kurban, panitia internal DPC PDI Perjuangan Karanganyar sudah melakukan pendataan secara ketat di lapangan. Distribusi daging kurban tersebut diprioritaskan menyasar pada struktur partai di tingkat bawah, konstituen, serta warga kurang mampu yang tinggal di sekitar lingkungan sekretariat. Melalui aksi nyata ini, PDI Perjuangan Karanganyar berharap kehadiran partai politik bisa terus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Solo menyiapkan sejumlah program baru untuk memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Solo. Program itu meliputi hotline kerukunan 24 jam, duta toleransi, hingga kegiatan lintas agama berbasis hobi dan olahraga.
3: Kita akan branding Taman Cerdas ditambahi dengan Taman Toleransi.
4: Momentum kedatangan Biku Tudong dan Kirab Waisak menjadi langkah awal penguatan toleransi di Kota Solo. Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB Kota Solo, juga menyiapkan sejumlah program baru untuk memperkuat predikat Kota Toleran di Solo. Dihubungi RRI, Ketua FKUB Kota Solo, Muhammad Masuri mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, sekretaris daerah, hingga wali kota Solo terkait penguatan program toleransi di Kota Solo. Ia menjelaskan, FKUB telah menyusun sejumlah program inovasi meski dengan keterbatasan anggaran. Salah satunya membuka hotline FKUB selama 24 jam untuk menerima laporan atau keluhan masyarakat terkait persoalan kerukunan umat beragama. Selain itu, FKUB juga akan menggelar audisi duta kerukunan mulai tingkat kelurahan hingga kota. Program tersebut ditujukan untuk melibatkan generasi muda sebagai agen toleransi di lingkungan masyarakat. Masuri menambahkan, FKUB juga menyiapkan branding Taman Cerdas menjadi Taman Toleransi dengan memasukkan pesan-pesan kerukunan antar umat beragama.
3: Kita akan branding Taman Cerdas ditambahi dengan Taman Toleransi. Artinya tanpa mengurangi esensi dari Taman Cerdas, itu nanti kita akan branding untuk di dalamnya ada pesan-pesan tentang toleransi, kerukunan, dan yang lain-lain.
4: FKUB juga akan menggelar berbagai kegiatan berbasis hobi dan olahraga lintas agama seperti pingpong toleransi, mancing kerukunan, hingga kolaborasi dengan komunitas Kicau Mania. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antar umat beragama di tingkat masyarakat.
3: Insya Allah nanti pingpong toleransi di 5 titik kecamatan. Terus kemudian kan ada Insya Allah mancing kerukunan antar umat beragama nanti di satu tempat itu, di satu titik. Atau nanti juga kita bisa bekerja sama dengan Kicau Mania. Nah, Kicau Mania nanti kita bisa pakai gantangan, kita berikan hadiah dan pembinaan, tapi dalam rangka hobi toleransi.
4: Mas Yuri berharap nilai toleransi di Kota Solo tidak hanya muncul di tingkat elit, tetapi benar-benar tumbuh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya,

0: Perbedaan merupakan rahmat yang harus dijaga bersama. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
1: Pendengar, kebijakan Bank Indonesia yang mengerek suku bunga acuan atau BI rate ke angka 5,25% mulai memicu kecemasan di sektor perbankan daerah. Kondisi ini dinilai menjadi bayang-bayang program kurda bunga 0% yang dijalankan pemerintah kabupaten bersama BPR Joko Tingkir. Berikut laporannya.
2: Nanti kita kerjasama dengan seluruh cabang yang ada di Joko Tingkir sama tim kita untuk kita bekerjasama dengan Dinsos.
3: Kebijakan Bank Indonesia BI yang mengerek suku bunga acuan BI rate ke angka 5,25% mulai memicu kecemasan di sektor perbankan daerah. Di tengah bayang-bayang pengetatan likuiditas tersebut, PT BPR Joko Tingkir Persiroda justru memilih langkah berani dengan pasang badan demi menjaga denyut nadi ekonomi uang cilik melalui program kredit usaha rakyat daerah kurda bunga 0%. Direktur utama BPR Joko Tingkir Titon Darmasto menegaskan bahwa kenaikan BI rate tidak akan menyenggol program stimulus yang digagas bersama dengan pemerintah Kabupaten Sragen. Menurutnya kenaikan itu tidak berpengaruh terhadap kurda 0%. Bahkan untuk nasabah kredit umum lainnya, sampai hari ini pihaknya belum ada kebijakan menaikkan suku bunga. Menurut Titon, langkah BPR Joko Tingkir yang enggan latah mengekor kebijakan bank sentral itu didasari oleh kondisi internal yang diklaim masih sangat sehat. Titon menyebut struktur dana nasabah di bank milik daerah tersebut sangat likuid, ditopang oleh tingkat kepercayaan masyarakat Sragen yang tetap tinggi.
2: Kita kasih dulu, sebab kan dana nasabah kita juga lumayan liquid ya. Bagus, kepercayaan nasabah kepada Joko Tingkir bagus, jadi ya kita kasih dulu.
4: Bisa masih yang pakai yang lama iya, atau menyesuaikan dengan BI rate?
2: Kami usahakan tetap pakai yang lama untuk mendukung supaya sektor industri ekonomi produktif bisa naik. Karena disesuaikan dengan kemampuan likuiditas masing-masing perbankan.
3: Namun yang menjadi sorotan kritis adalah pemanfaatan alokasi anggaran subsidi dari APBD Sragen. Untuk program kurda super mikro dengan bunga 0% itu, dana yang dikucurkan terbilang mini, yakni hanya 250 juta. Angka itu separuh kecil dibandingkan alokasi kurda bunga 3% yang mendapatkan porsi 500 juta rupiah. Dengan anggaran yang terbatas, ketepatan sasaran menjadi pertaruhan besar BPR Joko Tingkir. Sebelumnya, program kurda bunga 0% pemerintah Kabupaten Sragen dilaunching oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Sragen sepekan yang lalu. Menteri Maman mengapresiasi kebijakan Bupati Sragen sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui kredit super lunak untuk UMKM.
5: Ada niat yang sangat positif dari kepala daerah, yaitu Mas Sigit, untuk meringankan beban masyarakat tanpa harus mengesampingkan atau menghilangkan semangat kemandirian. Ini kan dasarnya kan program pembiayaan kan seperti itu. Nah, ini yang didorong oleh beliau luar biasa, dan saya pikir ini saya selaku Menteri UMKM bersama-sama dengan dinas provinsi dan seluruh aparatur pemerintahan, ini kami melihatnya ini perlu didukung dan disupport, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang lain.
3: Sedangkan Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan dalam menjalankan program itu pihaknya menggandeng Bank Plat Merah, yakni BPR Bank Joko Tingkir. Selain itu juga melibatkan Dinas Sosial, Dinsos, untuk memilah data miskin di Kabupaten Sragen. RRI Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
1: Mendengar isu penertiban minuman beralkohol atau Minol di Kota Surakarta memicu perhatian publik setelah Wali Kota Respati Ardi sempat menuding adanya keterlibatan legislatif dalam penundaan jadwal operasi penegakan hukum. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPRD Kota Surakarta bergerak cepat mengundang jajaran Satpol PP serta dinas terkait guna melakukan klarifikasi.
6: Berita terkait dari Wali Kota Surakarta bahwasannya Komisi 2 yang memperpanjang penertiban Minol di Kota Surakarta.
7: Jalannya penegakan aturan daerah terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Bengawan sempat diwarnai silang pendapat. Hal ini bermula dari pernyataan Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang menyebut bahwa pihak Komisi 2 DPRD lah yang memperpanjang jadwal penertiban Minol di lapangan, sekaligus memberikan ruang kelonggaran bagi para pelaku usaha. Respati bahkan sempat mengarahkan awak media untuk langsung menanyakan kejelasan jadwal tersebut kepada pihak legislatif. Lantaran enggan isu ini bergulir liar, Komisi 2 DPRD Kota Surakarta langsung menggelar rapat klarifikasi dengan memanggil jajaran Kepala Satpol PP dan jajaran dinas terkait. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Agung Harsakti, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar, karena legislatif sama sekali tidak memiliki wewenang atau hak untuk mencampuri urusan teknis penertiban Minol, termasuk masalah perizinannya.
6: Klarifikasi Mas, tentang berita terkait dari Wali Kota Surakarta bahwasannya Komisi 2 yang memperpanjang penertiban minol di Kota Surakarta. Yang pasti tadi sudah diklarifikasi semua bahwasannya Komisi 2 tidak punya hak, wewenang atau kewajiban untuk menghambat, memperpanjang atau menghentikan penertiban minol di Kota Surakarta, bahkan untuk perizinannya sekalipun.
7: Senada dengan pihak legislatif, jajaran Satpol PP Kota Surakarta memastikan bahwa operasi pengawasan izin usaha penjualan minol tetap berjalan berkala di lapangan. Sepanjang bulan Mei, petugas penegak perda tercatat sudah 2 kali melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan dan komersial. Kepala Satpol PP Solo, Didi Anggono, menjelaskan dari hasil pengecekan, mayoritas pelaku usaha sebenarnya mengantongi izin penjualan minol golongan A atau kadar rendah dari pemerintah pusat. Namun, petugas di lapangan tetap menemukan adanya pelanggaran berupa penjualan minol golongan B dan C tanpa izin. Menindaklanjuti temuan tersebut, Satpol PP langsung melayangkan surat peringatan tertulis serta mengamankan barang bukti sesuai regulasi sanksi administrasi daerah.
8: Mereka itu sebenarnya sudah ada yang memiliki izin SKPLA ya. Penjualannya itu boleh sebenarnya, tapi terbatas, hanya A saja. Tapi kita juga menemui di lapangan ternyata ada yang C juga. Penutupan SKPL yang punya izin SKPLA itu dari daerah-daerah itu kan merekomendasikan kepada pusat. Dan karena SKPLA penerbitannya di pusat, bukan di daerah. Kalau daerah itu kan B dan C tadi sampaikan. Pada saat ada ditemukan itu, yang pertama kita peringatkan tertulis dari sisi penegak aturannya. Yang kedua, mengamankan barang yang mereka jual.
7: Melalui forum klarifikasi ini, DPRD dan Pemkot Surakarta sepakat untuk tetap bersinergi dalam memperketat pengawasan perizinan penjualan minuman beralkohol demi menjaga ketertiban umum masyarakat Kota Solo. RRI Surakarta, Rian Asidiki melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, momen Idul Adha. Pada momen kali ini, penjualan besek bambu di Kota Solo laris manis. Ditemui RRI hari ini, pedagang piranti dapur di Pasar Legi Solo Marmono menyebutkan tingginya permintaan berlangsung dalam pekan terakhir ini, per hari bisa terjual ratusan pasang besek berbagai ukuran.
9: Ada yang kemarin ada yang ngambil 1000, yang besek 20-an, terus ada yang 500, yang besek besar-besar itu, yang 7 kilo, 5 kilo, ada yang 300, yang 500, 200, 100, kan tergantung masjidnya itu.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha tak hanya perlengkapan bakar sate, kipas dan tusuk sate, besek bambu untuk wadah pembagian daging kurban juga mengalami lonjakan permintaan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kemasan ramah lingkungan. Ditemui RRI, pedagang piranti dapur di Pasar Legi Solo Marmono menyebut permintaan besek bambu selalu meningkat setiap momen Idul Adha, bahkan kenaikan mencapai 100% jika dibanding hari biasa. Dikatakan Marmo, jenis dan ukuran besek yang dipesan pun cukup beragam dengan menyesuaikan daging kurban, yakni ukuran besek 5 kg dan 7 kg paling banyak diminati tahun ini. Pesanan besek datang dari berbagai daerah, termasuk masjid-masjid di Wonogiri. Jumlah pemesanan pun mencapai ratusan hingga ribuan buah.
9: Ya, sama. Jadi sudah bisa diprediksi ini nanti stoknya sekian-sekian sudah punya langganan. Yang dulu ya ada yang kemarin ada yang ngambil 1000, yang besek 20-an, terus ada yang 500, yang besek besar-besar itu, yang 7 kilo, 5 kilo, ada yang 300, yang 500, 200, 100, kan tergantung masjidnya itu, besar atau kecil gitu.
1: Untuk harga besek ukuran 7 kg dijual Rp10.000 per pasang, ukuran 5 kg Rp8.000 per pasang, sedangkan ukuran kecil dijual mulai Rp15.000 hingga Rp18.000 per paket isi 5 pasang. Senada disampaikan pedagang besek bambu di Pasar Kleco Solo Ari, permintaan besek mulai meningkat sejak H-2 Idul Adha dan terus ramai hingga saat ini. Dalam sehari Ari mampu menjual 100 pasang besek, meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasa yang hanya sekitar separuhnya.
10: Itu harga naik enggak, Bu?
11: Naik 1000.
10: Berapa, Bu, berarti? Isi 5 itu ya?
11: Isi 5 itu per 5 itu. Limang tangkep itu naiknya cuma Rp1.000. Jadi per biji naik 200.
10: Berarti berapa, Bu, setangkep?
11: Ya, ukurannya beda-beda, 22, 20, 28, Itu semua naik 1.000 rupiah.
1: Lanjut Ari, kenaikan harga itu diperkirakan hanya terjadi sementara selama momen Idul Adha hingga 2 hari ke depan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan. Pendengar Polres berkomitmen memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat, salah satunya dengan gencar melakukan operasi minuman keras badan knalpot brong yang sudah menjadi keresahan masyarakat.
12: Miras atau minuman beralkohol yang kita musnahkan adalah 6.862 botol. Ini hanya periode 1 bulan ke belakang.
13: Polres Klaten terus gencar melakukan operasi minuman keras di wilayah tersebut. Selain itu juga melakukan penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong. Buktinya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir berhasil mengamankan lebih dari 6.800 minuman keras dengan berbagai merek serta lebih dari 300 knalpot brong. Barang bukti hasil operasi kemudian dimusnahkan yang dipimpin langsung Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi di Mapolres tempat. Kepada wartawan, Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi mengatakan barang-barang tersebut dimusnahkan, yakni minuman keras lebih dari 6.800 botol dengan berbagai merek serta knalpot tidak standar atau knalpot brong.
12: Kegiatan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atau akuntabilitas kita dari jajaran Forkopimda kepada masyarakat. Karena apa? Karena penanggulangan penyakit masyarakat ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan juga penyakit masyarakat ini adalah sesuatu yang memang menjadi perhatian dari publik atau masyarakat Klaten khususnya.
13: Dikatakan Kapolres, sejauh ini peredaran minuman keras dan juga knalpot brong cukup menjadi perhatian masyarakat Klaten, sehingga pihaknya terus berkomitmen untuk melakukan operasi miras dan juga knalpot brong.
12: Harapannya adalah dengan pemusnahan ini adalah penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten bisa ditanggulangi dan bisa diminimalisir, khususnya penyakit masyarakat yang meresahkan ya warga yang ada di Kabupaten Klaten. Karena apa? Karena memang kita setiap hari menerima aduan dari masyarakat, baik itu melalui layanan 110 ataupun melalui chatbot di saluran WhatsApp terkait dengan masalah peredaran minuman keras dan penggunaan knalpot brong yang cukup meresahkan masyarakat yang ada.
13: Pemusnahan barang bukti minuman keras dengan cara digilas menggunakan alat berat, sedangkan untuk barang bukti knalpot brong pemusnahannya dengan cara dipotong-potong menggunakan gergaji mesin. Pemusnahan barang bukti juga disaksikan para pejabat Forkompinda Klaten dan juga Ormas Islam serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Demikian pendengar seluruh rangkaian warta siang RRI Surakarta siang ini. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Pemkot Solo tahun ini memberikan 6 sapi kurban kepada masjid di Kota Bengawan. Kebijakan Bank Indonesia yang mengerek suku bunga acuan atau BI rate ke angka 5.25% mulai memicu kecemasan di sektor perbankan daerah. Saya Nana Hardan Santoso dan tim redaksi siang, terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.

0: di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
3: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik gini.
2: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
3: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
2: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang bikinnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
3: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Pendengar Jam Santai hadir untuk Anda. Lagu-lagu yang saya putar barusan tadi adalah request dari WA Anda ya. Lagu sebelum Beragi tadi adalah lagu Novia Kolopaking, request dari Bu Agustin bukan? Bukan. Bu Modesta bukan? Bukan. Siapa tadi ya? Oh, Bu Mulasi yang pengen dengerin lagunya Asmara. Sudah saya putar Bu Mulasi. Bu Agustin tadi requestnya Ari Lasso, Ariel Tatum, Karena Kutelah Denganmu. Sudah saya putar nggih Bu Agustin. Lalu Pak Sardi yang request lagu Rajanya Jujur. Oh, Jujurnya Raja ya. Sudah saya putar juga ya. Yang mau diputar lagu-lagunya, request Anda boleh masuk saja di Jam Santai sekarang. Phone call 638055, lalu WA call di 081390015525. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Halo, selamat siang Jam.
0: Pak Tri, alhamdulillah. Pertama ya langsung yang gandul banyak banget nanti ya.
1: Cuaca panas nih, saat ini pun merepet nih. Mendung pun sampai kumpul.
0: Iya, nah, yang penting sehat terus ya Pak Tri ya. Pertanyaannya ini Pak Tri, apa yang paling dikangeni dari kampung halamannya Pak Tri?
1: Apa?
0: Yang paling dikangeni dari kampung halaman.
1: Kampung halaman yang anu? Asli nih?
0: Iya. Apa? Masakan?
1: Nganu Mbak, menawi kurang nek nek sekolah dengan anu kanca-kanca sekolah kali
0: teman-teman sekolah yang paling dikangen
1: anu niku diskusi yang tradisional Mbak,
0: apa namanya
1: lorone kan todrok ketoprak.
0: Lodrok ketoprak itu kangen ya. Baik itu, baik
1: remen Mbak, tayuban
0: nggih nggih nggih nggih. Ini apa lagunya Pak Tri?
1: Dalam
0: lagunya apa
1: anu Mbak? Nah, sakit kemudian Belina mulanya biasa saja Mbak.
0: Mulanya biasa saja. Ya, saya coba cek dulu ya. Monggo kirim-kirim dulu.
1: Nggih, kados padatan iku, sedaya kagem Agung Jo, Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Siti Aisyah, Dewan Kalimantan. Sedaya kagem sinyal gini, Mas Ali Batam, sedaya kagem Mas Andrian, Sunda Karto Kapitin Boyolali, sedaya kagem Mas Bima Karto Suro, Sunda Ikanur, Bapak Yanto, sedaya wonten Colomadu, sedaya kagem Bapak Mukimen, Bapak Kris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bimisian, Bapak Mulati, Bapak Paidi, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Bejo, Mas Ijo Jambi, Bimisian, Bapak Joko Indarto, Mas Iman Muhammad, Bapak Jo Sultan, Bapak Cu, Mas Amat Faisal, Bimisian, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi Kedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Matis Perberi, Mbak Dewi, Mbak Simaharani Ustali, Bidu Mateng, Mbak Sari Muah-Muah. Bincang Kak Dukung Agustin, Bunda Menteri, Bunda Ragil, Bunda Lisa, Bunda Modesta. Bukung siang Kak Bunda Endang Sri Dasuti, Bindang Sri Andayani, Bunda Endang Sri, Wanda Sukarjo. Bukung siang Kak Bunda Jasri, Bukung siang Kak Bunda Kinem, Bunda Temuwati, Mbak Tarni, Bunda Situ Sukarjo, Bunda Hatun Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Siaton, Bunda Isma, Yang Noyang Sunu, Yang Yani, Yang Nurul, Kecamatan Bunda Renardani, Bunda Nasuti, Sukirsa, Kak Bunda Nur Nusuan, Bunda Tiri Prabuan, Sukirsa, Kak Bunda Wisgati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Kecamatan Bunda Umi Karim, Bunda Nini Sardini, Bunda Kak Bunda Bobo, Kiasin Gede, Kakak Puja Papua, selamat sore. Terima kasih Joya yang menggantikan Jam Santai Profesional RW Surakarta Meniko Dukung Sia, Dukung Santai, Salam Sia, Salam Bidoyo, Salam Sejahtera, Kau Panjang Bidoyo. Kata Mbak Anel, Mbak Nana Hargan Santoso. Pak Tri, Pak Tri, Pak Tri, Allah.
0: Amin.
1: Lalu lujungan kesehatan-kesehatan, kelancaran agen menampun ngayai kuasa banipun. Soho bina dengan tujuan kata berkah melimpah soho engkang barokah.
0: Matur nuwun sangat. Sami-sami Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri di Boyolala ya. Lagunya mulanya biasa saja masih masuk ini ya, 80 akhir masih oke ya. Karena tahun-tahun apa rilis lagu 80 akhir itu pasti masih hits di tahun 90. Saya ada siapa lagi di WA call, bisa lo ya WA call-nya, monggo boleh Anda hubungi. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Jam Santai Mbak Nana.
0: Halo. Menika Pak Sinten nggih?
1: Pak Noyo Wonogiri.
0: Oh alah, Pak Noyo Wiyoto. Wonogiri. Wonogirinya mana toh Pak Noyo?
1: Kotanya Pak.
0: Dalem?
1: Kotanipun.
0: Oh, Kotanipun. Iyalah, iki tunggale Pak Cuk iki berarti ya.
1: Cerak
0: oh, cerak kalian Pak Cuk nggih. Monggo Pak Noyo, menika menapa lagunipun ingkang dipun kersaken?
1: Nyanyi Mbak Nanyi, buat nyantari ini saking beruri Mbak.
0: Beruri? Mboten saged kula caosaken, namung sagete kula puter Pak. Mengke ndak entek telas malan kula ora duwe beruri mengke. Nggih, ingkang napa brurinipun?
1: Ulasan kasih Mbak.
0: Ulasan kasih, aduh diulas barang ya. Se tahun berapa itu? Nek 80 enggak bisa lho.
1: Saket.
0: Kok rotok ngeyel ya Pak Noyo. Nggih.
1: Lah ngendur iki sing sebel iki Mbak, problem saya ya.
0: Oh enggak. Sama-sama Wonogiri ya ngene iki dilarang anu lho apa papasan lho nek sama-sama Wonogiri ya. Monggo, kalau kalau Pak Noyo yang paling dikangen dari kampung halaman apa ini?
1: Kampung halaman kan saya
0: ya Wonogiri juga. Loh, ya berarti
1: kan saya Solo Mbak, saya Solo.
0: Oh Solo lah, apa kalau yang dikangeni di kampung dulu?
1: Ya kangeni dulu kalau Pak Ketri ya itu Mbak di diajak ke Mbon Rojo itu Mbak.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Terus hari itu Mbak ya. Kita tahun 62, 63.
0: Masih ada itu apa yang dinamakan Mbon Rojo itu masih ada?
1: Terus hari itu Mbak.
0: Oh Sriwedari. Oh. Iya. Mbon Rojo itu Sriwedari. Oh iya iya iya. Ya. Oke. Nggih, itu yang paling dikangeni ya.
1: Lebaran itu biasanya ke sana Mbak.
0: Lah kan. Lah ya itu.
1: Orang tua itu masih kolot sekali.
0: Iya. Oke. Nggih.
1: Kon mangsu angin mari. Heeh. Tak jak ning Mbon Rojo sak.
0: Oh
1: tak
0: ngono.
1: Tapi selai gajah gitu.
0: Oh iya. Tapi ku ditagih nanti nek mari tenan ya.
1: Iya.
0: Mau kirim boten Pak Noyo?
1: Ya, kirimnya tinggal fotokopi Pak Tri lagi Mbak.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, Pak Tri di fotokopi ya boleh.
1: Fotokopi
0: ya.
1: Bolak-balik
0: rangkep sekoti. Kertasnya buram mawon nggih. Efisiensi menika.
1: Iya, rangkep sekoti coba ya.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Noyo Wiyoto di Wonogiri. Wah, tambah sedulur lagi dari Wonogiri. Yalah. Ada siapa lagi di WA call? Bu Elisa, selamat siang jam. Santai Bu Elisa.
2: Selamat siang Mbak Nana.
0: Dalam Bu Elisa, selamat siang. Wah,
2: sehat
0: nggih. Ngagem kemul to Bu Elisa.
2: Botrok
0: ba. Siang oh boten ta. Oh tak kira kemul kuwi mau. Mangga Bu Elisa, apa yang paling dikangeni dari kampung halaman Bu Elisa?
2: Kalau dikangeni itu kalau kumpul bersama.
0: Oh, kumpul bersama.
2: Iya, terus makan bersama.
0: Oh, gitu.
2: Gitu lho, Mbak.
0: Suka baper Bu Elisa kok ya? Heeh. Engko nek wis betul makan bersama terus nangis. Enggak mau berakhir. Waduh. Oke ya. Nggih, sebentar. Ulasan kasih ya, saya masih cari-cari. Terus kalau Bu Elisa mau dicarikan lagu apa ini?
2: Lagunya Virgon.
0: Oh Virgon. Wah mantap ini ya. Bukti ya. Boleh. Monggo mau kirim-kirim Bu Elisa.
2: Gandul Pak.
0: Gandul Pak Tri ya. Sing kenceng ya Pak Tri. Engko nek kabotan kok iso ngerucut lho Bu. Wis dua lho ini Pak Noyo sama Bu Elisa. Sing gandul.
2: Pokoknya gandul Pak Tri aja.
0: Ya aja banter-banter ya Pak Tri ya. Malah ngebut ya.
2: Pasti kuat.
0: Pasti kuat ya, soalnya mantan pesepak bola ya. Gitu aja berarti.
2: Buat Mbak Nana,
0: saya
2: bertugas, siap.
0: Amin, be matur nuwun.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami. Gitu nggih. Bu Elisa, saat mendengarkan pro satu ya Bu Elisa ya. Nggih, matur nuwun Bu Elisa. Bu Elisa gandul Pak Tri, Pak Noyo juga gandul Pak Tri. Aku kok mesake ya are melu gandul. Heeh, ngantek kiwir-kiwir ya nanti yo nek kakean lo. Nyepruk kae engko malahan yo, Pak Tri ya coba banter-banter. Terus ada siapa lagi? Di WhatsApp dulu. Ada yang belum saya baca Pak Sardi ya. Pak Sardi, salam Pak Muladi, Pak Tri, Pak Beni, Pak Cuk, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo dan lain-lainnya ya Mbak Nana. Mbak Nana bertugas tetap semangat, happy dan sukses. Matur nuwun Pak Sardi doanya. Selamat beraktivitas sambil melukis, sambil mendengarkan Pro Satu ya Pak Sardi. Lalu Bu Agustin yang request karena kutelah denganmu tadi dikirim buat semua pecinta jam santai saja tanpa kecuali. Begitu. Mbak Nana bertugas sehat tetap semangat, barokah rezeki, sukses lancar. Matur nuwun doanya Bu Agustin, sehat selalu Bu Agustin, selamat mendengarkan Pro 1. Bu Mulasih yang request asmara tadi, Bu kirim-kirim salam untuk semua pendengar jam santai, begitu ya. Matur nuwun Mbak Nana, sami-sami Bu Mulasih, selamat mendengarkan jam santai sampai usai ya. Lalu ada Bu Modesta, lagunya apa Bu? Kemuning Yuni Syara ya. Salam buat Mbak Nana, Papi Rudi, Pak Prapto, Om Beni, Pak Muladi, Bu Yuni, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo, Bu Retno Hardani, Bu Nini Sardini, Bu Menti, Mbah Tarmi, Juragan Karak kata beliau, dan semua pecinta jam santai. Mbak kasih ya Mbak Nana, metugas rezeki mengalir, amin. Bu Modesta matur nuwun nggih. Lalu saya mau putarkan yang mana dulu berarti ya? Yang Mbak Meriam Belina dulu ya. Wah ini kakak nomor siji ya ini ya. Roto adol teh karo saya. Kabeh kok Mbak Yuni ya. Mbak Yu Meriam Belina biar nyanyi dulu mulanya biasa saja.

0: video itu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar itu tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jam Santai sekarang sudah bisa dihubungi lagi melalui WA call bisa, WA chat bisa, phone call juga bisa, bisa semua ya. Yuk mari dilarisi kok koyok dodol opo yo, kok dodol sandal. Boleh gabung di sini pendengar, lalu Anda boleh kirim-kirim juga request lagunya, kalau masuk kita kasih ya. Lagu-lagu terlalu jadul nggak bisa, tapi untuk 80 akhir yang hits di tahun 90-an masih bisa. Lagu agak baru juga bisa, lagu baru relatif bisa juga. Yuk mari silakan boleh masuk. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Jam Santai.
0: Halo Meniko.
1: Hai Menika, hai
0: geng. Sebentar Pak, sebentar. Kok monitor saya mati ya? Halo.
1: Halo.
0: Pak Benny bukan?
1: Betul.
0: Jangan marah toh.
1: Jangan kak, kok jago komputer siang.
0: Iya aku jago terus iki. Nganggo topi ngene ngantean. Panas ya.
1: Komputer dijogo sore terus ora
0: jago. Tak kepeti barang iki komputere Pak Benny. Ono wae ya. Pak Beni, apa yang paling dikangen apa jenenge dari kampung halaman?
1: Halaman iki yo ning kene iki
0: ya. Oh, lho halaman ngarepan kuwi maksud. Lah iya masa enggak? Oh, gitu. Berarti enggak apa-apa, enggak ada yang kangen ya.
1: Zaman semongkoe mainan anak-anak itu.
0: Oh iya, sing campuran nek didorong muni utuk-utuk gitu ya.
1: Oh
0: iya,
1: mainan itu lho. Pak
0: Soto. Oh, Kubang Soto.
1: Tantangan calanan karo cawe
0: to. Lah teman-teman SD kan masih ada yang di situ diajak aja to.
1: Enggak ada tempatnya sekarang. Tempatnya sempit-sempit saya di latar entek kabeh gitu
0: aja. Kok ngerti-ngerti kok ono sing Kubang Soto ya piyai-piyai sepuh.
1: Dulu ya.
0: Dulu ya. Heeh.
1: Salame ya, Kak.
0: Boleh. Ini ngersake lagu mboten?
1: Boten kula pun ngaten menawi saged mengke dipun tampi telepone kula boten request.
0: Oh ngaten wah menake aku ya.
1: Lah wiwit Kak Ria ora tau iso ngerti aku ra.
0: Ora tau. Lah wis nasibe Pak Beni begitu ya ora apa-apa ya.
1: Salamnya buat Bunda Budesa, Bunda Budesa, selamat siang, Sunyaten, Bunda Elisa juga, di Pajang, Bunda Ragil, pilih menikah sampun lungu, mungkin sari Bunda, padatan sari lho siang.
0: Oh nggih, memang kalau sok ditinggal-tinggal, sari malah no ya.
1: Bunda Indah Soekarjo, menikah menaik mepe sego wadang no, garing menaik mungkin selasakan peksi. Padatan mepe Bunda Bunda yang diwanogi oh Jumere selamat siang dan Babi Kres Babi Sarti Begonang Babi Mulati Bantul Babi Tri Bang Andi Bang Bima dan semua tanpa terkecuali
0: semuanya gih
1: Kak Nana yang cantik.
0: Saya Pak Beni.
1: Sudah lama ndak jaga siang.
0: Iki lho wis jaga siang wis ngene sumuk. Gembrok biasa.
1: Nggih. Sehat selalu.
0: Amin, Pak Beni. Pak Beni juga sehat selalu.
1: Sehat semangat.
0: Amin. Amin, Pak Beni.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Alah
0: lali.
1: Aku boleh ikara ketemu-temu nang ndi ya? Keponakanku Citra Lestari.
0: Koyone baru keluar negeri mungkin.
1: Oh mungkin nek ramal suamine soan.
0: Oh iya. Lah piye? Wis terisipan.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Beni. Ya Allah. Bu Mentik Sugeng siang Bu Mentik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, iki bubar pengajian. Yo awan-awan kok pengajian to Bu Menti?
2: Panas ngentang-ngentang. Lah telepon arep ketemu Ibu Negara kan.
0: Lho susah ya kudu lewat sekretaris dhisik ya to.
2: Lah iya to. Oh. Yang diping 5 ora ditompo ya. Ampun.
0: Oh, pancen.
2: Ngompol. Kirim-kirim.
0: Oh, mau kirim-kirim. Sik, lagunya apa mboten?
2: Bisa enggak, masih bisa enggak? Mas... Satukan hati ini bisa enggak, Mbak?
0: Oh, satukan hati ini? Apa?
2: Satukan hati kami.
0: Satukan hati kami itu siapa? Dian Piscesa.
2: Iya, kayak.
0: Iya, saya coba ya, tak cari dulu. Ini tahun piro, Ibu? Ya, monggo.
2: Nika Ardila.
0: Ah, kenapa?
2: Nika Ardila, Mama, oh, aku ingin pulang.
0: Oh iya, boleh nyanti. Ya. Apa yang paling dikangeni di dari kampung halaman Bu Menti?
2: Yo, main Mbak. Oh, main nek ben jejer telu ana halaman.
0: Oh lah itu.
2: Wis talok kuwi, Mbak. Tapi saiki wis enak ya, Mbak.
0: Yo wis pai.
2: Wis
0: payu.
2: Wis payu. Ora salah, Mbak. Lagi liwat kebolong.
0: Saya jane gur ngawur lho tadi wis payu ternyata tenang.
2: Lah pernah Mbak Nana ngomong terus Mbak Nana wah ki malah curhat.
0: Oh lah iya to ya wis payu yo yo wis talok yo wis ambruk ya to.
2: Ambruk Mbak jane yo pengen penean talok.
0: Yo jangan nek sekarang lho medeni.
2: Mosok ya ora to Mbak mbayang ketok jaman cilik.
0: Karo ngopeki karo diiras di si atas ya.
2: Ngono mangga.
0: Oh, banyak buah-buahan.
2: Mangga, dondong, ada duwet, ada jambu, apa ya? Jambu kluthok apa pai?
0: Oh iya. Ora ora anu to sing kangen karo mantan ngono mboten to?
2: Wah, mantane do ilang kabeh. Malahan sing wis meninggal, Mbak.
0: Waduh. Aduh, apa ya iki? Terus aku komentar apa iki? Nggih. Nggih, kirim mboten. Bu Menti kirim mboten.
2: Kirim-kirim. Tadi Mbak Beni, Bu Modesta, Bu Elisa, Mbak Siti Aisyah, Mbak Nini Ngati Suman. Terus ketemu aja mlebu.
0: Ayo ketemu.
2: Oh, dari martabak apa kuwi? Martabak Purus Sales. Jarang gues. Tadinya Mbak Nana siaran meh mlebu, rambu mlebu.
0: Nah, malah sibuk dhewe ya.
2: Ayo, monggo Mbak Tarmi mlebet.
0: Mbak Tarmi.
2: Ini Darjo, Kak Puja. Semuanya aja.
0: Semuanya aja.
2: Ngambil Pak Tri nggih.
0: Iya, dibanjeli Pak Tri
2: nggih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menti, sami-sami Bu Menti. Ulah terus melayu ya. Kok kesusu tuh Bu Menti? Ya. Ini Dian Piscesa bisa kok satukan hati kami tahun 91. Oke. Ada siapa di WhatsApp? Sebentar. Ada siapa? Oh, penelpon satu lagi. Boleh ya? Satu lagi penelpon boleh. 638055 bisa monggo. Pilih-pilih lagu-lagu yang pas sesuai eranya yang kita batasi. Memang kita batasi ya kalau lagu-lagu sampai 70-an tuh enggak bisa lagi di Pro 1. Ada siapa? Selamat siang jam santai.
3: Jam santai kembali.
0: Kaget aku nengin lagi.
3: Ini kok
0: saya buka pintunya kok enggak ada piyayi nih tiba-tiba malah delik neng samping. Kuat aku. Iya. Lah kok delik kok cilik ya?
3: Aku sakit mau piyayi lo barara.
0: Apa ya? Lo katanya gowes terus. Jarang gowes?
3: Ya gowes.
0: Lah iya.
3: Makanya badannya
0: tadi gemul ya
3: nek
0: penjual
3: gorengan
0: gurung saya masak ini jadi lah nek ngerasa nih itu ya
3: dikit lah
0: ngerasa
3: nih
0: kok telu ya
3: betul
0: lah wong telu kok ya piye Bu Bu temu ngerasake lagu mboten
3: mboten.
0: Oh nggih, mau kirim saja boleh.
3: Aku nggak ditanya temanya.
0: Oh iya, ngantek lali aku. Apa yang dikangeni dari kampung halaman, Bu Temu?
3: Tempe besengnya sama pecel
0: kandil. Kusik-kusik tak? Itu kampung halamannya Bu Temu di sana?
3: Iya loh, musimnya sana. Aku dulu juga jual besengnya.
0: Wow. Tiba-tiba ya. Oh, dulu jualan besengek. Iya, iya, iya. Ini hanya orang Wonogiri yang tahu ya percakapan ini.
3: Ini moneter Wonogiri yang keempat ini. Nek Mbak Nana, etanku, jodrok.
0: Nek ke tempat Ibu Mat itu saya itu kayak njujrek no ya, kayak plorotan. Iya,
3: ini soal kirim-kirim. Saya tuh membayangkan Pak Pak Tri itu ya ini masih cilik sendiri apa ya.
0: Sabar ya Pak Tri. Sabar Pak Tri. Oh, karena banyak diganduli itu ya, tiap hari diganduli. Macam ibu temu kegedean kau yon iyo.
3: Pokoknya agar Pak Tri mampu, pokoknya siap liar-liar ngantuk sih, anak mampu akhirnya jamak.
0: Tapi hebatnya Pak Tri itu enggak lama loh dia itu bicara meskipun segitu banyak. Lain. Iya, dia itu enggak pernah melewati waktu, dia bisa cepat, bisa cepat, bisa hafal gitu apa dicatat apa piye.
3: Ya payo balapan pikir aku ani lah, Pak.
0: Ya Allah.
3: Aku menti saja juga Pak Tri. Tapi setiap masuk saya dikirimi. Semoga tambah mempluk ya.
0: Heeh, sudah iki wis mempluk-mempluk ini ya. Nggih. Nggih, ketemu. Begitu.
3: Terima kasih kalau
0: sami-sami. Nggih, Bu Menti. Bu Menti. Bu temu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu temu Wati ya. Oh, ngerasa-ngerasake apa kemarin? Resoles apa ya? Oh, jadinya nambah ya. Nambah lezat maksudnya. Ya sudah, saya ke WhatsApp dulu ya. Sabar yang telpon, semoga nanti dapat gilirannya. Kalau masih ada waktu ya. Ada Pak, bukan Pak, Bu Retno Hardani. Bu Retno, Bu Retno, ternyata saya tadi kelewatan ya di jeda ya. Ya Allah, Mbak Nana, keponakanku orangnya pendiam toh. Kalau ada teman sekolah mau main ke rumah, ndak boleh. Loh, sampai sekarang belum bisa naik motor. Bapaknya sampai bilang, "Bok, kamu belajar naik motor, nanti tak belikan HP." Loh, tak kira tak belikan motor ya. Ternyata suruh belajar naik motor tapi dibelikan HP gitu. Bu Retno ndak mau katanya. Jadi sampai sekarang Mas sudah SMA masih antar jemput loh, Mbak. Ada nih teman saya yang begitu tuh. Anaknya sudah SMA masih antar jemput terus ya. Malah jadi gak bantu orang tua. Malah ngerepoti orang tua. Gini-gini. Bu Retno maaf ya, baru kebaca sekarang. Ini harusnya tadi di jeda ya, jendela cerita Anda jam 12 kurang tadi. Maaf tadi kelewatan berarti Bu Retno. Sekarang Bu Retno gabung di jam santai. Kata beliau nih, salam kangen Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Mbah Tarmi. Gitu lagunya Yogyakarta dari Club Project. Matur nuwun Bu Retno. Terus ada Mbak Felicia, Mbak Nana. Mbak Nana, Mbak Nana, info cuaca Colomadu agak redup ini. Saya super setuju kalau jeda jam 11 malam. Usulnya Pak Kris tadi ya. Iki ora apik ya usulnya Pak Kris. Iya, malah tadi cerita horor ya. Apalagi penyiarnya Mbak Nana, pasti saya always stay tune tengah malam. Besok-besok aja deh pas Mbak Nana ruang rindu, saya mau cerita horor. Ah. Mau ah, ora tak tompo ya. Lagunya ikut Mbak Nana saja, dipilihin Mbak Nana, tapi yang jarang diputer ya Mbak. Masa tiap dengerin jam santai yang request itu-itu terus? Betul Mbak Feli. Saya ya setuju sama Mbak Feli. Jadi kita semua itu kayak, ayolah kita pilih-pilih lagu-lagu yang berbeda tiap hari ya, supaya acara jam santainya itu lagunya gak itu-itu aja ya. Gitu ya. Nanti nek gak diputer ke ya saya dinesoni. Nek diputer ke kok kui-kui ya. Nggih Mbak Feli. Teruntuk Mbak Nana selamat siaran ya, always sukses, sehat, bahagia, merah-merahnya melimpah ruah, amin. Terima kasih Mbak Nana yang gumus, alala, yang dikangenin kampung halaman. Temen goib Mbak Nana, walaupun dia ketemu pertama kali sama saya dari kecil, tapi sosoknya gak pernah berubah, masih dalam wujud anak-anak. Jan medeni tenan Mbak Feli. Matur nuwun nggih Mbak Feli di Colomadu. Papi Rudi juga masuk nih. Sangat senang bisa bersua lagi dengan host Mbak Nana. Wah, ono host ya. Host Mbak Nana. Matur nuwun Papi, apa kabar? Sehat-sehat nggih. Semangat terus ya Papi ya. Seperti biasa saya enggak punya pilihan lagu, Mbak Nana cukup gandul saja ke lagu yang agak jadul. Banyak loh tadi lagu-lagu jadulnya. Semoga Papi Rudi juga sudah menyimak dengan baik tadi ya. Titip salam hangat buat Pak Gatot, Kakak Siti Aisyah, Ibu Dede, semuanya di Kalbar. Lalu Mas Andi Batam, Kakak Puja di Bintuni. Lalu Pak Tri di Boyolali, Pak Kris, Pak Alkarim, Bu Endang Sri Handayani, Bu Mentik, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Nini Sardini, Bu Elisa, Bu Wisnu, Bu Nah, lalu Bu Modesta, Ibu Tanti Etali, Bu Agustin, anak Citra Muah-Muah, dan semua penikmat acara ini. Lawang saya asli kelahiran Solo, Mbak Nana, 85 tahun yang lalu, yang saya kangeni ya kelenengan dan seni Jawa lainnya. Ya berarti alhamdulillah ya, kita kalau kita itu kayak di kampung halaman terus itu kayaknya rasanya ayam tentrem gitu ya. Terima kasih Papi, selalu mendengarkan jam santai. Lalu ada Pak Bejo. Siang Mbak Nana yang aduhai, suaranya aduhai, aduhai. Aduhai iki sing kepiye to Pak Bejo? Ora jelas ya. Semoga diparingi sehat berkah yang melimpah nggih Mbak, amin Pak Bejo. Lagunya Kemuning sudah diputar tadi yang Yuni siaran nih. Pak Bejo jangan requestnya itu-itu terus juga nih. Nanti tiap hari ada Kemuning terus nih jadinya ya. Matur nuwun Pak Bejo ya. Salamnya untuk Duk Capil Boyolali. Oh, ikut Duk Capil Boyolali Pak Tris aja ya Mbak, boleh. Yang ngangenin di kampung kelahiran tidak ada Mbak karena saya di tempat kelahiran. Mosok sih enggak ada yang dikangeni dari masa lalu yo. Matur nuwun Pak Bejo, selamat mendengarkan jam santai nggih. Lalu ada siapa lagi? Bu Endang Sri Handayani di Cuwemani. Mbak Nana, kalau Ibu Endang seperti Pak Tri tadi karena ibu juga asli dari Boyolali gitu, Mbak. Apa tuh Pak Tri tadi yang dikangeni ya? Apa tadi? Teman-teman sekolah gitu kayak, enggak salah ya. Lagunya apa? Hariku Bersamanya dari Sheila on Seven. Salamnya buat Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Tanti, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Lastri, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Kris, Lek Karim, Mas Bima, Bu Dini, Mbak Citra Muah-Muah, dan untuk semua saja. Selamat bertugas Mbak Nana, sehat selalu. Matur nuwun Bu Endang. Sekarang saya mau putarkan Yogyakarta dulu ya. Kalau dengar lagu ini langsung suwecuk ya yang hati ya. Lagunya memang sekeren itu. Saya putarkan Club Project, pendengar, kita masih terus jalan bareng di jam santai.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Lagunya Mus Mujeno Arti Kehidupan, ini request dari Bu Endang di Sukoharjo ya. Salam kenal untuk Mbak Felicia, kata beliau. Mbak, jenengan indra keenamnya jalan ya Mbak? Yo jalan-jalan Bu Endang. Ya, kata beliau juga selain untuk Mbak Felicia, salam untuk Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Elisa, Bu Yuni, Mbak Citra Muah-Muah, Pak Kris, Mas Andi, Mas Bima, gitu ya. Oke, itu ya Bu Endang, sudah saya putarkan lagunya. Terus ada Bu Endang Sri Widyastuti yang baru saja. Kenapa Bu lari-lari? Kejar-kejar kambing Bu. Selamat mendengarkan Pro 1 nggih, Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Bu Ika Nur juga, kalau Bu Ika nih kangen bertemu saudara kerabat ibu bapak gitu Mbak Nana di kampung halaman ya, karena sudah tidak domisili di kampung halaman nggih. Salamnya Pak ngikut Pak Tri ya. Matur nuwun sambil wirawiri ngurus PR nih, kata beliau. Matur nuwun nggih. Bu Ika Nur, Bu Lastri juga masuk ini ya. Jam santai mau kangen sama pulang kampung halaman itu sego pecel Mbak Nana. Oh gitu. Salam untuk Bu Endang Cemani, Bu Rere, Pak Rohman, juga buat semua pendengar Pro 1 Gandul, Pak Tri Boyolali nggih. Matur nuwun nggih Bu Lastri, lalu Bu Siti, Mbak Siti Aisyah. Apa kabar? Kabar baik Mbak Siti. Mbak Ria tapi ya waduh tetap golek Mbak Ria aku ya. Ini Nana Mbak Siti. Lagunya sayangnya enggak bisa lagi ya, Gama ya. Spesial buat Mas Joko aja di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Sanan, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Kak Citra, Bu Bigati, Bu Menti, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Dede di Kalbar yang baca, makasih ya Mbak Ria. Sami-sami Mbak Siti. Mbak Atila di Mojosongo juga masuk. Mbak Nana Lobo, kau cantik hari ini, sudah saya putar tadi nggih Mbak Atila. Yang dikangenin kampung halaman, masakan orang punya gawe hajatan. Oh, uleh-uleh gitu ya. Matur nuwun Mbak Atila. Pak Noyo juga me-WhatsApp, Mbak Nana saya tuh monitor lawas banget loh. Iya, saya ngerti ya. Kayak diceritain juga sama Mbak Wiwi ya. Iya, tapi bagi saya yo baru Pak Noyo ya. Karena kita baru kenalan kemarin nggih. Saya sudahi dulu jam santainya. Terima kasih untuk yang sudah me-WhatsApp. Semoga tidak ada yang terlewat WhatsApp yang Anda kirimkan ya. Besok bisa. Oh, Umi Karim absen Mbak, baru bangun tidur. Malah ini bangun tidur gak boleh absen ya. Mau gak dengerin nak ya. Nggih Umi, sehat-sehat selalu ya Um. Saya harus udahan dulu juga Surakarta sore ini, nanti bisa Anda simak setelah ini bersama Hanan Putra ya. Thank you for listening, sudah mendengarkan terus Surakarta siang ini sedari pagi jelang siang tadi ya. Kita soal lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Bertemu kembali dengan saya Hanan dan nanti akan ditemani dengan rekan saya ya, Prayogi Rodiman, untuk menemani Anda di Surakarta sore hari ini ya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Berjaringan Nasional.

0: Ini ya, kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat.

0: sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
1: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
0: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
1: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Arema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan

0: dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
0: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya. Kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Andrea hasta Chita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngelihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. 4, dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai kemana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Selamat sore pendengar, di kesempatan hari ini untuk hari yang ke-28 di bulan Mei 2026, Prayogi dan Hanan menemani aktivitas Anda di Surakarta sore. Dan setelah kita ikuti beranda Asta Cita Berjaringan Pro 1 Jakarta, kami ajak Anda untuk menantikan jam 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kami hadir dalam Info Lintas DIY Jateng dari Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pendengar, di kesempatan sore hari ini, kami ada informasi untuk Anda. Dari pantauan terhadap kesehatan hewan korban, petugas Dinas Kesehatan Pangan dan juga Pertanian Kabupaten Klaten menemukan atau ditemukan belasan hewan korban, terutama sapi, ditemukan infeksi hati. Dan laporan selengkapnya bersama rekan Adam Sutanto. Selamat siang, rekan Adam Sutanto.
1: Ya, selamat sore, Mas Yuki. Halo. Halo. Halo.
2: Rekan Adam, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik. Rekan, dapat kami sampaikan bahwa dalam dua hari ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten ini melakukan pemantauan terkait dengan penyembelihan hewan korban di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Dinas juga menerjunkan sedikitnya 80-an orang untuk melakukan pemantauan terkait dengan kesehatan hewan. Dari pemantauan yang dilakukan selama dua hari ini sampai dengan sore ini, petugas menemukan memang dari pelaksanaan yang dilakukan menemukan ada sedikitnya 12 ekor sapi yang kedapatan mengandung terkena infeksi hati, sehingga hati ini ditemukan banyak cacing-cacing yang kini cukup berbahaya. Dan rekomendasi yang dilakukan oleh para petugas agar hati yang mengandung cacing tersebut untuk tidak dikonsumsi atau dimusnahkan. Berikut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, kepada RRI.
3: Korban di Kabupaten Klaten tahun 2026. Ini kita melibatkan sebanyak 85 orang petugas dari bidang peternakan, dibantu juga dengan PPL di lapangan. Ini ada wilayah sekitar 23 kecamatan yang kita 23 kecamatan yang kita pantau, 82 desa. Ada beberapa hasil temuan ini dari total hewan korban itu sebanyak 582 ekor sapi dan 984 ekor kambing dan domba. Ini ada beberapa temuan infeksi cacing hati pada organ hati yang disembelih, sehingga kami dari petugas itu hatinya itu diamankan untuk tidak dikonsumsi. Ini ditemukan di 12 desa yang terkena infeksi cacing hati. Ada juga ada satu sapi yang terindikasi kena PMK. Itu kami dari petugas juga untuk menyarankan ada penggantian hewan korban sapi tersebut, sehingga ditindaklanjuti oleh pihak desa, yaitu Desa Androno, Kecamatan Tulung. Ini dilakukan penggantian sapi yang sehat.
1: Iwan juga menyebutkan data tersebut memang belum seluruhnya masuk untuk desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Pihaknya masih kini melakukan pendataan terkait dengan jumlah hewan korban dan temuan-temuannya secara menyeluruh. Demikian Yogi Adam Santam melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Adam dan selamat melanjutkan aktivitas kerja. Pendengar, kami ajak Anda menantikan jam 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, Pro 1 RRI Yogyakarta, guna ikuti info lintas DIY Jateng.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, penyembelihan hewan kurban di wilayah Purbalingga berlangsung dengan aman dan sesuai standar kesehatan. Puluhan kasus campak yang sebagian terdeteksi pada kelompok dewasa ditemukan di wilayah Wonogiri. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga memastikan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Untuk itu, Dinas menerjunkan puluhan petugas untuk memantau langsung kondisi hewan kurban di seluruh wilayah Purbalingga. Kepala UPT Puskeswan Purbalingga Supriyono mengungkapkan bahwa Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mengerahkan sebanyak 75 personil yang memiliki basic peternakan dan dokter hewan yang disebar ke berbagai titik pemotongan. Pihaknya menjelaskan petugas bertugas keliling ke lokasi-lokasi pemotongan untuk memastikan kelayakan daging kurban, yaitu pemeriksaan antemortem sebelum disembelih dilakukan sejak H-1 maupun pada sesaat sebelum hewan dipotong untuk memastikan apakah mereka sehat dan layak untuk disembelih. Selanjutnya pemeriksaan postmortem, yakni petugas setelah proses penyembelihan melakukan pemeriksaan kondisi daging dan organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, dan limpa untuk menjamin bahwa daging tersebut benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Supriyono menjelaskan pemantauan ini tidak hanya berfokus pada hari H Idul Adha saja, petugas di lapangan terus bersiaga dan mengawal proses penyembelihan selama aktivitas ibadah kurban masih berlangsung di masyarakat.
2: Dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan kita menyebar petugas di Kabupaten Purbalingga. Tugasnya memeriksa antemortem dan postmortem. Antemortem itu sebelum disembelih, jadi kita pastikan hewan yang mau disembelih itu sehat. Kemudian juga pemeriksaan postmortem, jadi setelah disembelih daging terorganya itu layak untuk dikonsumsi. Kita pastikan selama masih ada penyembelihan kembali tasrik.
1: Supriyono menambahkan melalui langkah antisipatif dan pemeriksaan ketat ini, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Purbalingga berharap masyarakat dapat mengonsumsi daging kurban dengan rasa aman, tenang, dan higienis. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banjarnegara berhasil lolos ke berbagai perguruan tinggi negeri ternama hingga kampus luar negeri melalui jalur prestasi tanpa tes. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Sebanyak 88 siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banjarnegara dipastikan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi mulai dari SNBB hingga sekolah kedinasan. Jumlah tersebut menjadikan MAN 1 Banjarnegara sebagai madrasah dengan siswa terbanyak yang lolos perguruan tinggi melalui jalur prestasi di Kabupaten Banjarnegara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara Sukarno mengatakan, atas capaian tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara pun memberikan piagam penghargaan kepada MAN 1 Banjarnegara. Menurutnya, prestasi tersebut membuktikan kualitas pendidikan Madrasah Aliyah mampu bersaing dengan sekolah umum di bawah naungan Dinas Pendidikan.
4: Tentu saja ini adalah satu prestasi yang luar biasa, dan saya harapkan kepada satker yang lainnya, mestinya untuk MAN 1, MAN 2 berlomba-lomba bagaimana untuk siswanya bisa diterima di perguruan tinggi dengan jumlah yang banyak. Ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
3: Sementara itu, Kepala MAN 1 Banjarnegara Ridlo Pramono menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara terhadap perkembangan pendidikan di madrasah. Ridlo menjelaskan, puluhan siswa tersebut berhasil diterima di sejumlah kampus ternama di Indonesia. Di antaranya diterima di Universitas Gadjah Mada, IPB, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Tidar, hingga UIN Sunan Kalijaga. Tidak hanya di dalam negeri, 5 siswa MAN 1 Banjarnegara juga berhasil melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Kairo, Mesir.
5: Dan ini motivasi kepada MAN 1 Banjarnegara, terutama yang sekarang kelas 11, dan kepada madrasah yang lain, untuk bisa lebih berprestasi, meningkatkan untuk ke depan bisa diterima di jalur jalur prestasi.
3: Prestasi ini sekaligus memperkuat eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Peminat sekolah rakyat di Sragen untuk tahun ajaran 2026-2027 pada jenjang SD sepi peminat. Mulato Isan menurunkan informasinya.
6: Untuk SR ini penjangkuan, yaitu minggu pertama bulan Mei.
7: Proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem penjangkauan untuk sekolah rakyat SR di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 tengah berlangsung. Hingga Senin 25 Mei 2026, data yang masuk ke aplikasi Setara, sistem evaluasi terpadu sekolah rakyat milik Kementerian Sosial, menunjukkan ketimpangan peminat yang cukup mencolok antar jenjang pendidikan. Jenjang SMP tercatat menjadi yang paling diminati hingga telah melebihi kuota yang disediakan. Sebaliknya, jumlah calon siswa yang terjaring untuk jenjang sekolah dasar SD justru dinilai masih sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti mengungkapkan bahwa target untuk masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, SMA adalah 90 siswa. Jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per rombel. Berdasarkan data aplikasi Setara, realisasi penjangkauan menunjukkan angka yang kontras, di mana untuk jenjang SD baru menjaring 3 calon siswa, sedangkan untuk SMP mencapai 92 calon siswa, dan SMA terdata 71 calon siswa.
6: Jadi ini proses terus berlanjut. Harapannya nanti sampai selesai masa jangkauan itu, masing-masing tingkat pendidikan akan terjaring 3 rombel, masing-masing 30 siswa.
7: Menanggapi minimnya pendaftar di jenjang SD yang baru menyentuh angka 3 anak, Yuniarti menjelaskan bahwa faktor psikologis orang tua dan sistem sekolah menjadi tantangan utama bagi tim penjangkau di lapangan.
6: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan, anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry. Jadi dia itu kelas berapapun akan diterima.
7: Menurut Yuniarti, terkait pemenuhan kuota SD yang masih jauh dari target, Dinsos Sragen menyatakan akan terus bergerak di lapangan hingga batas akhir masa penjangkauan dan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Dari Surakarta, Mulati Saan melaporkan.
0: Meski telah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, Pemkab Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Beritanya hadir bersama Aji Permono.
8: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
9: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
8: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin.

0: Perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
1: PMI Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mengoptimalkan unit pelayanan daerah di kabupaten dan kota untuk menjaga kecukupan kebutuhan stok daerah. Beritanya hadir bersama Wahyu Suryo.
2: Kalau dijumlahkan secara DIY yang melebihi, kita pun di PMI ditarikannya 2% dari jumlah penduduk. 3,5 juta penduduk DIY, berarti kita harus setahun 70 ribu.
3: Daerah Istimewa Yogyakarta butuh 70 ribu kantong darah per tahun untuk melayani kebutuhan transfusi di rumah sakit. Jumlah itu setara 2% dari total populasi penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tahunan itu, Ketua Bidang Pelayanan Darah PMI DIY Suryanto mengoptimalkan 7 unit pelayanan darah di seluruh kabupaten dan kota.
2: 5 di PMI sendiri, 2 di rumah sakit. Rumah sakit aman aja, rumah sakit Sarjito dan rumah sakit Akademik, KM. Jadi ada 7. Ya, 7 itu kalau dijumlahkan secara DIY yang melebihi, kita pun di PMI ditarikannya 2% dari jumlah penduduk. 3,5 juta penduduk DIY, berarti kita harus setahun 70 ribu.
3: Di samping itu, para pendonor tetap di PMI DIY sangat membantu pemenuhan stok darah.
2: Dan mereka juga kami beri penghargaan dari 25 kali, ada penghargaan dari kabupaten dan kota, wali kota yang menyarankan dan bupati, 50 sama 75 dari PMI DIY, nanti lewat gubernur, dan kalau 100 nanti kita undang ke Jakarta.
3: Suryanto juga memastikan PMI DIY mengutamakan kenyamanan dan keamanan selama proses donor darah berlangsung.
1: Kasus campak di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan pada awal tahun ini dengan 6 kasus positif dari 37 suspek yang ditemukan, termasuk pada kelompok dewasa. Sofi Asegaf melaporkan.
4: Dan sudah ada 6 yang positif.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri mencatat adanya peningkatan tren kasus campak pada kelompok usia dewasa sepanjang awal tahun ini. Meski demikian, seluruh pasien yang terkonfirmasi dilaporkan dalam kondisi baik tanpa komplikasi berat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, mengatakan peningkatan tersebut sejalan dengan kondisi di sejumlah wilayah lain dengan mobilitas penduduk tinggi. Ia menjelaskan, temuan terbaru menunjukkan kasus tidak hanya terjadi pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa. Dinkes Wonogiri tetap melakukan kegiatan surveillance secara rutin untuk mendeteksi kemungkinan kasus baru. Upaya tersebut dilakukan dengan pencarian suspek campak dan pencarian spesimen darah yang dikirim ke laboratorium rujukan.
4: Kami di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit itu tetap melakukan kegiatan surveillance, memastikan tidak ada istilahnya kasus-kasus campak ya, kasus-kasus campak yang muncul setelah adanya program imunisasi.
5: Menurut Satyawati, hingga awal April ditemukan 37 suspek campak dengan 6 kasus terkonfirmasi positif. Ia menambahkan munculnya kasus pada orang dewasa diduga berkaitan dengan menurunnya daya kekebalan seiring waktu atau status imunisasi yang tidak lengkap.
4: Angka penemuan terduga sampai minggu kemarin ya, sampai minggu keberapa April ini, minggu pertama atau kedua April ini, kami menemukan 37 suspek dan sudah ada 6 yang positif. 3 anak-anak, 3 dewasa.
5: Kasus positif campak tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni Wuryantoro, Wonogiri Kota, Jatiroto, dan Nguntoro Nadi.
1: Polda Jawa Tengah akan melibatkan ribuan Babin Kamtibnas dalam program pemberantasan TB paru. Lukis Setiawan melaporkan.
6: Mungkin ada tenaga-tenaga kita di puskesmas di bawah sana yang sudah kehabisan energi untuk mengingatkan.
7: Polda Jawa Tengah peduli berantas TB paru telah diluncurkan di gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah bersamaan dengan pelatihan Babin Kamtibnas Tracer TB paru. Dalam program itu, para Babin Kamtibmas mendapatkan pelatihan khusus mengenai tracing atau pelacakan kasus TB paru, edukasi kesehatan hingga komunikasi persuasif kepada masyarakat. Program tersebut turut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta berbagai organisasi profesi kesehatan seperti Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Persatuan

0: Dokter Gigi Indonesia. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan keberadaan Babin Kamtibmas yang selama ini dekat dengan masyarakat dinilai strategis untuk membangun penanganan TB paru hingga tingkat desa dan kelurahan.
1: Kita punya salah satu mesin struktural yang paling lengkap dari mulai dokes, kemudian di kecamatan, di polres, di kabupaten kita punya polres, di kecamatan kita punya polsek, di desa kita punya Babin Kamtibmas.
0: Menambahkan Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombespol Dr. Gigi Agung Hadi Wijanarko menjelaskan para Babin Kamtibmas nantinya bertugas membantu mendeteksi warga yang diduga terpapar TB serta mendorong masyarakat agar bersedia memeriksakan diri dan menjalani pengobatan sampai tuntas. Ia menambahkan pelatihan tidak hanya berfokus pada pengetahuan medis dasar terkait TB, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi humanis kepada warga. Langkah ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang takut atau malu memeriksakan diri akibat stigma terhadap penyakit TB itu sendiri. Melalui pendekatan tersebut, Babin Kamtibmas diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya masing-masing.
2: Pada akhirnya kami berharap semoga semua stakeholder dapat bersinergi dengan baik sehingga dapat mendukung program nasional dan dapat mendukung program Polda Jawa Tengah dalam meminimalkan penderita TB paru di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
0: Dalam launching program Polda Jawa Tengah Peduli Beratas TB Paru juga diperkenalkan slogan TOS atau Temukan Obati Sampai Sembuh. Kampanye tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TB paru dan pentingnya pengobatan hingga sembuh total guna mencegah penularan. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5 remaja yang melakukan aksi tawuran antar kelompok di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang pada Minggu dini hari lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Widias Cahyono.
4: Karena untuk syarat penahanan anak itu kan ancamannya harus 8 tahun.
5: Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5 remaja yang melakukan aksi tawuran antar kelompok remaja di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Minggu 24 Mei dini hari lalu. Dari 5 pelaku tersebut, 3 orang lainnya ditahan, sedangkan 2 lainnya tidak ditahan karena masih tergolong anak-anak. Wakasat Reskrim Polresta Magelang AKP Toyib Rianto kemarin mengatakan, dari 5 orang pelaku tawuran dan disertai dengan aksi pembacokan tersebut, 3 orang diantaranya ditahan, sedangkan 2 lainnya tidak ditahan karena masih tergolong anak di bawah umur. Menurutnya, akibat tawuran tersebut menyebabkan 2 orang mengalami luka serius, yakni korban APR 15 tahun, warga Kecamatan Secang Kabupaten Magelang mengalami luka bacok di bagian kepala dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarrejo. Selain itu, ANS 15 tahun mengalami luka robek di bagian mulut dan dirawat di RSU Tidar Kota Magelang. Ia mengatakan, sebelum terjadinya tawuran, kedua kelompok tersebut saling menantang melalui akun di media sosial Instagram. Setelah saling menantang melalui media sosial, mereka bertemu di Jalan Raya Magelang Kopeng, tepatnya di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.
4: Terjadi tawuran di Jalan Umum Magelang Kopeng, tepatnya di Desa Losari Pakis Magelang antara dua kelompok remaja yang sebelumnya saling tantang lewat Instagram yang terjadi di hari Minggu tanggal 24 Mei sekitar pukul 00.15.
5: Ia menambahkan dari 5 pelaku yang diamankan terdapat satu pelaku dewasa berinisial DHE 19 tahun yang diketahui membawa potongan besi sepanjang 80 cm saat tawuran berlangsung. Sedangkan 2 pelaku anak-anak di bawah umur dan melakukan penganiayaan yakni DG 17 tahun dan FCA 17 tahun kedapatan membawa senjata tajam berbahan corbek dan sabit. Widya Cahyono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
3: Pendengar, Grup 1 Piala Dunia tahun ini berisikan Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Dari keempat tim tersebut, siapakah yang diunggulkan lolos ke fase berikutnya? Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Dua negara benua Eropa yaitu Prancis dan Norwegia bersama dengan wakil Asia Irak serta kontestan asal Afrika, Senegal, bakal bertarung habis-habisan di grup I untuk memperebutkan tiket lolos ke fase gugur. Pendengar, di atas kertas, Prancis menjadi yang terkuat di grup I dan bahkan bakal calon juara turnamen kali ini. Dengan skuad yang gemerlap serta memiliki banyak pemain bintang, bahkan peraih Ballon d'Or, timnas Prancis ingin melampiaskan kegagalan mereka di partai final Piala Dunia 2022. Tim terkuat kedua tentunya adalah Norwegia. Negara Skandinavia ini memiliki Erling Haaland sebagai ujung tombak utama. Meski telah lama tak berpartisipasi di Piala Dunia, Norwegia datang dengan skuad yang kompetitif. Buktinya mereka mampu menyingkirkan negara kuat seperti Italia di babak kualifikasi. Kontestan ketiga terkuat di grup I adalah Senegal. Tim berjuluk Singa-Singa Teranga itu memiliki sejumlah pemain berpengalaman, khususnya bintang utama timnas Senegal, Sadio Mane. Masih ada beberapa pemain senior seperti Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy. Deretan pemain gaek tersebut masih didukung bintang-bintang muda Senegal yang merumput di Premier League seperti Habib Diarra, Ismaïla Sarr, dan juga Iliman Ndiaye. Pendengar, timnas Irak tetap akan menjadi kuda hitam pada turnamen kali ini. Irak yang kembali ke Piala Dunia setelah 40 tahun lamanya, kini diisi oleh pemain-pemain muda berbakat seperti Amir Al-Amari, Ayman Hussein, dan kawan-kawan. Namun demikian pendengar, Irak dinilai masih belum mampu memberikan kejutan di tengah persaingan ketat antara Prancis, Norwegia, dan juga Senegal.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyembelihan hewan kurban di wilayah Purbalingga berlangsung dengan aman dan sesuai standar kesehatan. Puluhan kasus campak yang sebagian terdeteksi pada kelompok dewasa ditemukan di wilayah Wonogiri. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
4: Eh Don,
5: hah?
4: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
5: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
4: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
5: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
4: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
5: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
4: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
5: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
4: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
5: Siap.
6: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
7: Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar menemukan kasus infeksi cacing hati pada sapi kurban di wilayah Ngadiluweh, Kecamatan Matesih, dan temuan tersebut langsung ditindaklanjuti petugas medis veteriner dengan melarang organ hati yang terinfeksi untuk diedarkan kepada masyarakat. Hati sapi yang ditemukan mengandung cacing pun dimusnahkan dengan cara dikubur. Selain hati, petugas juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai jeroan lain seperti paru-paru yang memiliki bercak putih menyerupai keju karena diduga mengandung penyakit TBC yang berpotensi menular ke manusia. Untuk memastikan keamanan daging kurban, Dispertan PP Karanganyar menerjunkan sekitar 60 personel ke 17 kecamatan hingga hari tasyrik berakhir. Meski ditemukan kasus cacing hati, pemerintah memastikan secara umum kondisi daging hewan kurban di Karanganyar tetap sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Pendengar, untuk info selengkapnya Anda bisa kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, mati listrik di Pulau Sumatera akibat serangan monyet. Beredar sebuah gambar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kawanan monyet yang memanjat dan bergelantungan di sebuah tiang listrik yang dikaitkan menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Sumatera. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan dari akun Instagram @go.bsd tayang pada 15 Oktober 2025. Dalam unggahan video itu memperlihatkan kawanan monyet melintasi atap rumah warga dan memanjat tiang listrik dari kabel, dan peristiwa dalam video itu terjadi di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selain itu, mengutip dari pemberitaan kompas.com berjudul Bareskrim Ungkap Dugaan Penyebab Kabel Transmisi Putus Pemicu Blackout Sumatera. Diketahui Bareskrim Polri telah mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Saifuddin, gangguan tersebut menyebabkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Pulau Sumatera hingga memicu ketidakstabilan frekuensi dan juga tegangan listrik. Akibatnya pembangkit listrik mengalami trip secara berantai yang menyebabkan blackout massal di Pulau Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

RRI dengan esensi buku. Buku Pintar Mengenal Bencana Alam ditulis oleh Adityawan Sigit dan kawan-kawan, terbit tahun 2018. Buku ini disusun sebagai panduan dasar untuk memahami berbagai bencana alam

sering terjadi di Indonesia. Negara yang berada di wilayah rawan gempa, gunung berapi, banjir, dan berbagai fenomena alam lainnya. Esensi utama buku ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang apa itu bencana alam, bagaimana bencana terjadi, dan bagaimana manusia dapat mengurangi risikonya. Buku ini menegaskan bahwa bencana bukan sekedar peristiwa alam, tetapi gabungan antara fenomena alam dan kerentanan manusia, misalnya pemukiman di daerah rawan, kurangnya kesiapsiagaan, dan kerusakan lingkungan. Buku ini kemudian menjelaskan jenis-jenis bencana alam secara sederhana namun ilmiah, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Setiap jenis bencana dipaparkan dengan penyebab, ciri awal, dampak, serta contoh kasus yang mudah dipahami. Penjelasan ini dibuat agar pembaca, termasuk anak muda dan masyarakat umum, lebih paham karakter tiap bencana. Bagian penting lainnya adalah mitigasi dan kesiapsiagaan. Penulis menekankan bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan setiap hari, misalnya menjaga kelestarian lingkungan, tidak membangun rumah di daerah rawan, memahami rambu-rambu keselamatan, serta mengikuti pelatihan kebencanaan. Buku ini mengajarkan bahwa mitigasi bukan tugas pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Selain itu, buku ini memberikan panduan keselamatan praktis untuk menghadapi situasi darurat. Di antaranya, apa yang harus dilakukan saat gempa, bagaimana menyelamatkan diri saat banjir, cara mengenali potensi longsor, hingga pentingnya memiliki tas siaga bencana. Semua dijelaskan dalam format yang ringkas, jelas, dan mudah diterapkan. Pada akhirnya, pesan besar buku ini adalah bahwa pengetahuan adalah alat penyelamat pertama. Semakin kita mengenal karakter bencana, memahami sumber risikonya, dan tahu apa yang harus dilakukan, semakin besar peluang kita untuk selamat. Buku ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bukan pilihan, melainkan kebutuhan di negara yang rawan bencana seperti Indonesia. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan hari ini untuk azan maghrib akan berkumandang pada jam 17.29 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan serangkaian tembang-tembang bernuansakan Islam untuk menantikan saat berkumandang azan maghrib pada jam 17.29 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, saat sekarang jam di studio telah menunjukkan jam 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, saat berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sewaktu.

Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Iya, selamat sore pendengar, masih terus menemani aktivitas Anda di kesempatan Surakarta sore ini.
1: Iya.
0: Dan ada Prayogo Diman dan juga
1: Hanan.
0: Ini kita akan baca-baca WA ya.
1: Oh, Hanan, ya. Boleh.
0: Sudah banyak yang masuk ini.
1: Iya.
0: Dari siapa saja?
1: Dari Ibu Elisa ya di Pajang. Selamat sore Mas berdua, selamat tugas. Sehat, tetap semangat, semoga nggak lekas capek, dan yang rukun saja. Wah. Terima kasih.
0: Terima kasih ya.
1: Selalu rukun.
0: Iya, ini harus rukun ini. Masalahnya kan waktu-waktu itu terasa sangat berharga ya.
1: Iya.
0: Jadi waktu yang ada kita pergunakan semaksimal mungkin.
1: Betul.
0: Ibaratnya besok kita sudah berpisah gitu loh.
1: Oh enggak.
0: Okay,
1: masih okay. Terus lanjut.
0: Masih terus, benar-benar.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Ibu Elisa. Dan berikutnya dari Ibu Seno.
1: Iya.
0: Yang ada di Klaten. Selamat sore Mas Yogi, juga semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu Seno, sehat juga untuk Anda. Kudengarkan
1: ya.
0: Oh, kudengarkan. Iya. Kudengarkan biarpun tidak begitu nyaman karena Pro 1 seringkali didoubling oleh radio lain Mas Yogi.
1: Matur nuwun. Kecampur ya suaranya ya.
0: Jadi ada splatteran begitu ya.
1: Splatteran.
0: Ini Ibu Seno yang ada di Klaten.
1: Oke.
0: Terima kasih informasinya. Sehat juga untuk Anda sekeluarga Ibu Seno ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Terus ada lagi nih.
1: Dari siapa ini?
0: Dari
1: Ibu Nur ya.
0: Ibu Nur
1: di Nusukan. Selamat sore Mas Hanan. Sekarang saya sudah mulai bisa membedakan antara suara Mas Hanan, Mas Yogi, dan juga kadang-kadang mirip suaranya sama Mas Manggala juga ya. Terima kasih. Selamat bertugas. Lagunya oke. Saya jadi berasa ikut muda lagi ya. Terima kasih. Ini dengerin sambil masak.
0: Masak
1: daging.
0: Masak pasti. Daging ini pasti ya. Oke. Jadi mungkin banyak pilihan ya kalau misalkan kita pas banyak daging begitu.
1: Betul.
0: Salah satunya kita bisa pergi ke tempat orang itu giling daging itu.
1: Oh, dijadikan bakso.
0: Dijadikan bakso.
1: Boleh.
0: Jadi itu praktis karena suatu saat misalkan kita butuh bakso goreng,
1: kita bisa tinggal goreng. Wah, sepertinya Mas Yogi suka bakso ini ya.
0: Iya, masalahnya pas ada saja.
1: Oh, pas ada.
0: Kalau nggak ada ya udah gitu loh. Terus pas kita ingin bakso bakar, kita tinggal bakar.
1: Gitu. Ya.
0: Dan itu lebih praktis karena bisa masukkan di freezer. Nanti kita cairkan baru kita dingin. Masak.
1: Oke.
0: Daripada kita melihatnya masih di dalam tas kresek berupa daging merah dan sebagainya, malah nanti kita
1: cepat
0: mau masuk
1: busuk
0: apa
1: ya
0: gitu. Nanti kalau lama ada biru-birunya gitu. Walaupun di freezer.
1: Habis dipukulin itu ya biru-biru.
0: Oke. Ada lagi nih Mas Anan. Kita akan ketemu dulu WA yang lain ini.
1: Yeah.
0: Dari Solo Baru ini. Dari Umi Karim di Solo Baru. Selamat petang Mas. Mas Ganteng, sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. kita seling lagu?
1: Boleh.
0: Okay. Lagu dari siapa ini Mas?
1: Ada lagu dari Best Jam ya. Dengan judul Denganmu Tanpamu.
0: Iya. Yeah.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, ada yang masuk ini. Maaf mas, salah sambung, tapi senang bisa mendengarkan dan terus aku akan bersatu dengan Pro 1.
1: Oh, oke, okay. Terima kasih.
0: Ya. Tapi ini gak dikasih nama, yang penting salah sambung, tapi menjadi satu hal yang kedepannya itu jadi kawan gitu ya.
1: Iya, semoga bisa nanti bergabung ya bersama kami ya.
0: Bener. Terus ada lagi nih dari...
1: Dari siapa ini?
0: Dari Sukoharjo.
1: Oh, dari Sukoharjo.
0: Ada Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat sore Mas Yogi, tugas sore semangat J. Sehat begitu kan?
1: Sudah sehat ya.
0: Amin ya Allah sehat. Ini. Mas bisa puterin lagu dari Firza? Barusan udah diputer ya?
1: Sudah.
0: Lagi rindu sama suami.
1: Oke.
0: Matur nuwun J Mas. Oke. Lagu-lagunya. Lagu-lagunya terima kasih. Oh, ada Mas Hanan juga toh. Selamat sore Mas.
1: Iya, selamat sore juga Ibu Endang.
0: Matur nuwun lagunya Mas. Oh iya, oke. Tuh kan.
1: Iya.
0: Kalau misalkan lagu sesuai dengan selera itu memang membuat kita itu nyaman mendengarkannya.
1: Iya, terasa kenangannya ya.
0: Terasa banget. Dan mungkin kita juga seolah-olah kita itu kalau misalkan membayangkan itu kita bisa membayangkan, wah ini lagu ini cocok untuk sinetron judulnya ini gitu. Kita bisa mencipta judul sinetron ya.
1: Iya. Langsung terbayang ya ceritanya kayak gimana ya.
0: Bener. Jadi misalkan lagunya Firza. Wah ini cocoknya romantika kehidupan.
1: Iya.
0: Romantika kehidupan yang benar-benar membutuhkan saling kasih sayang.
1: Oke.
0: Judulnya adalah Tali Kasih.
1: Tali Kasih.
0: Judul sinetronnya gitu. Enggak ya.
1: Berarti
0: enggak.
1: Mencari.
0: Betul. Benar.
1: Jadi gak nyambung gitu ya.
0: Jadi gak nyambung. Yang penting ada kasihnya ya.
1: Yang penting ada talinya ya. Disambung-sambungin aja.
0: Tuh kan. Aku kalau ketawa masih ada batuknya.
1: Oh, tapi sekarang udah berkurang ya.
0: Wah ya, alhamdulillah. Terus ada yang masuk lagi ini.
1: Dari siapa ini?
0: Dari Ira Silviana yang ada di Gang Kramat Laweyan.
1: Oke.
0: Lengkap sekali. Gangnya Kramat. Berarti agak-agak gimana gitu.
1: Agak-agak ya. Serem gitu ya. Apalagi malam Jumat ini ya.
0: Oh iya, ini malam Jumat ya?
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Kita baca ya.
1: Oke.
0: Ira Silviana yang ada di Gang Kramat Laweyan buat Mas Yogi dan juga Mas Hanan.
1: Iya.
0: Selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan kalau misalkan apa ini?
1: Apa?
0: Misalkan ketemu di darat, bisakah kita disapa terlebih dahulu?
1: Loh,
0: agak bingung ini. Kita kan belum pernah lihat wajah dia ya.
1: Belum kenal ya.
0: Belum
1: kita
0: kenal
1: ya.
0: Langsung kita langsung sapa-sapaan ya.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Ini juga WhatsAppnya gak ada fotonya ya sepertinya.
0: Kalau WhatsAppnya ada fotonya, pasti kita bisa mengingat-ingat.
1: Iya.
0: Oh ini foto yang di WhatsApp itu adalah oval.
1: Oh.
0: Misalkan begitu. Oh, berarti kalau yang oval itu namanya Ira Silviana. Enggak juga ya.
1: Beda dong.
0: Beda, okay. Baik. Ada yang masuk lagi, Mas?
1: Sudah
0: atau ke lagu dulu?
1: Kita ke lagu dulu ya.
0: Boleh.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.
1: Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucu lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini, sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandang.

0: bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Terima kasih untuk Ibu Menti, juga terima kasih untuk Ibu Agustin ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Ibu Agustin ini, selamat sore menjelang petang ini Mas Yogi dan juga Mas Hanan. Kok tugasnya
1: sore-sore duet?
0: Sore-sore duet takut ya, karena malam Jumat. Wah, sebenarnya bukan masalah takut dan tidak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena memang ada WA dan WA-nya juga bisa kita bagi berdua ya Mas.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, iya. Jadi lebih gampang ya.
0: Ah, lebih gampang ini. Saya lanjutkan ini ya. Tugas berdua lancar sampai usai. Terus saya nyimak apa saja yang penting nanti kalau pulang hati-hati. Malam Jumat loh. Apa lanjut tugas malam?
1: Wah.
0: Kalau lanjut tugas malam,
1: kasihan yang siaran malam ya.
0: Kasihan yang malam, dia sudah terjadwal, sudah mempersiapkan diri sejak 3 hari yang lalu untuk siaran nanti malam. Gak taunya kita cancel.
1: Iya. Gara-gara kita kan ya, gak bener, enak.
0: Gak enak ini. 3 hari lu mempersiapkannya.
1: Oke.
0: Oke, okay, ada Ibu Menti ini. Oke, okay. Ibu Menti, selamat tugas koh.
1: Koh. Oh, mungkin Pak Yogi, Mas Yogi seperti kokoh-kokoh ya.
0: Iya, memang. Kita memang agak-agak
1: cindo
0: takut,
1: ya.
0: Takut silau.
1: Oh, bukan takut silau.
0: Oke, okay, iya. Berdua metugas, ada momen apa ini? Apa Mas Yogi beneran? Oh, saya beneran ini.
1: Oh, enggak.
0: Enggak, maksudnya aku kan enggak melanjutkan kata-katanya.
1: Oh, iya.
0: Saya beneran, beneran Yogi gitu.
1: Oh, beneran Yogi.
0: Nah, apa ini hari yang sangat indah karena harinya di Kamis. Memang benar.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Besok setiap soalnya,
0: hari. Setiap hari indah.
1: Iya. Besok juga Jumat ya. Hari yang indah ya.
0: Hari libur.
1: Oh, hari.
0: Iya kan benar kan?
1: Iya.
0: Sampai jam berapa ini, Mas? Wah, ini sampai jam 7 malam.
1: Iya, sampai kan? Jam 7 malam kita.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Kalian berdua sehat selalu.
1: Terima kasih Ibu Mentik.
0: Oke.
1: Semoga Ibu Mentik juga sehat, Gi.
0: Terus ini ada bunyi saat Bu Mentik nutup lawang grendel.
1: Oh, gimana tuh?
0: Kik-kik-kik. Nutup lawang grendel musuh. Kik-kik-kik.
1: Ini lebih ke malam-malam ya, malam Jumat itu ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Kiki-kiki-kiki-kiki.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih Ibu Menti, terima kasih Ibu
1: Agustin ya.
0: Agustin yang ada di Mangkubumen.
1: Iya.
0: Ada lagi Mas?
1: Ada lagi dari, ada lagi dari Ibu Endeng ya. Kalau pulang hati-hati ya Mas, Mas Yogi sama Mas Hanan.
0: Wah pasti.
1: Oke. Okay.
0: Karena memang saat-saat pulang itu saat yang ditunggu ya. Dan ada saudara, ada kerabat yang menunggu di rumah.
1: Yang menunggu di rumah ya.
0: Jadi kita harus berhati-hati.
1: Iya.
0: Iya toh. Karena kita, dengan pulang ke rumah itu kita bisa istirahat.
1: Betul.
0: Menyimpan tenaga buat kerja esok hari.
1: Iya. Merefleksikan bener. Apa yang dilakukan tadi pagi ya.
0: Benar-benar. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol sama orang rumah.
1: Betul.
0: Karena orang rumah itu adalah sahabat kita setiap saat.
1: Betul, yang menemani kita setiap hari.
0: Benar.
1: Kita jadi puitis ya.
0: Iya, puitis banget ini. Oke, oke.
1: Oke.
0: Terima kasih buat semua. Dan mohon maaf jika selama ini saya ada salah ya. Mudah-mudahan dipermaklum. Setelah kita memaklumi, kita akan ringan untuk memberi maaf.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Dengan maaf itu kita akan bisa melangkah dengan lebih ringan karena tidak ada beban kesalahan.
1: Betul.
0: Pokoknya saya minta maaf.
1: Iya. Menyambut Idul Adha ini ya. Minal aidin wal faizin ya.
0: Oh iya. Mohon maaf lahir batin. Betul. Iya iya iya. Ini hari tasrik ya.
1: Oh iya iya, hari tasrik.
0: Betul. Iya, oke.
1: Oke.
0: Baik. Oke.
1: Kita ke lagu dulu.
0: Ke lagu.
1: Boleh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19.00.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofer Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RR Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Perancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron.

0: Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
1: Gak nyangka sih.
2: Sudah mengira.
1: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah bisa sini. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
0: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
3: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
4: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
0: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
6: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
7: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
6: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
8: Kita akan tentu ada 300 desa empat kelurahan yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya.

0: siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman, itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapil di Celoli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat malam mendengar di kesempatan sore, malam, dan memang sudah akan berganti ke Surakarta malam ya.
1: Iya.
0: Oke. Saya Prayogo Diman segera cabut dari Surakarta sore hari ini bersama
1: Hanan Putra.
0: Dan nanti di Surakarta malam Anda akan berjumpa dengan rekan Manggala Putra.
1: Dan setelah ini ada siaran siraman rohani agama Islam dengan judul Kurban sebagai aspek spiritual dan kepedulian sosial oleh Ustazah Firotun RSHI dari Kemenak Kota Surakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, pertama-tama dan utama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di siaran RRI dan juga diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita kepada dunia yang terang, yaitu Adinul Islam. Semoga kita selalu mencintai Rasulullah dan senantiasa bersolawat kepadanya sehingga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Para pendengar RI yang berbahagia, tak terasa kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini nanti umat Islam akan merayakan hari raya yang disebut dengan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha ini dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia yang dirayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah, yang merupakan pada bulan Dzulhijjah ini ada identik dengan dua ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam tuntunan agama, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Berbicara masalah haji, bahwa ibadah yang pertama yaitu ibadah haji pada tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah, seluruh umat Islam melaksanakan ibadah haji. Semuanya bergerak ke satu titik, yaitu ketika tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan ibadah yaitu wukuf di Arafah. Ketika saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji di Arafah, maka kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk saudara kita yang sedang berhaji, setelah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian mereka akan menuju yang namanya Muzdalifah dan berakhir di Mina. Berkumpulnya seluruh umat Islam ini tiada lain berkat doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah sesaat setelah pembangunan Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Ibrahim merasa pesimistis jika bangunan Ka'bah tersebut akan dapat dikunjungi oleh manusia karena tempatnya yang sangat jauh dari keramaian dan juga jauh dari kawasan penduduk serta sangat gersang. Kegaulan tersebut langsung direspon oleh Allah dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berseru kepada manusia agar menziarahi Ka'bah yang baru saja dibangun. Di saat Nabi Ibrahim masih bertanya-tanya tentang bagaimana cara menyerukan perintah tersebut kepada manusia, sedangkan di tempat itu tidak ada manusia kecuali Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim berkata, bagaimana saya berseru sedangkan suara saya tidak sampai. Kemudian Allah berfirman, berserulah, nanti saya akan menyampaikannya. Imam Al-Ghazali menambahkan kisah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa seketika itu seluruh gunung dan dataran tinggi di sekitaran kota Mekah menjadi datar sehingga posisinya menjadi sama rata dengan posisi Nabi Ibrahim. Suara teriakan Nabi Ibrahim pun
1: dapat menggema ke seluruh penjuru alam semesta dengan kudrah dan irodah dari Allah. Nabi Muhammad menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa Allah telah berjanji kepada Ka'bah bahwa setiap tahunnya akan dikelilingi dengan berhaji oleh orang sebanyak 600 ribu. Bila kurang dari jumlah tersebut, Allah akan menggenapkan kekurangan tersebut dengan Rijalul Ghaib atau malaikat. Tapi kenyataannya dapat kita saksikan bersama melalui berbagai media, jumlah jamaah haji yang hadir di Tanah Haram yang berasal dari Indonesia saja pada tahun ini, tahun 2024, sebanyak 241 ribu jamaah. Sedangkan jumlah jamaah haji dari seluruh dunia jika diakumulasikan sekitar 2 jutaan jamaah. Hal ini menandakan bahwa Allah menjamin doa Nabi Ibrahim akan kedatangan manusia di tempat yang gersang, tandus, tidak ada kehidupan sebelumnya, menjadi tempat yang ramai, dikunjungi oleh para peziarah dari seluruh belahan dunia. Bahkan untuk datang melakukan ibadah haji, masyarakat muslim Indonesia harus berebut, terutama karena harus menunggu antrian yang sangat lama, dengan jangka waktu sekitaran hampir 30-an tahun. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, ibadah yang kedua di bulan Dzulhijjah yaitu melaksanakan ibadah kurban. Bahwa pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah atau yang biasa tanggal 11, 12, 13 disebut hari Tasyrik merupakan waktu untuk melakukan ibadah menyembelih hewan kurban. Berkurban bisa bermakna menyembelih hewan khusus dengan niat untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang khusus dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing, kemudian sapi, kemudian kerbau, unta, dan sebangsanya untuk niat mendekatkan diri kepada Allah pada hari nahar. Ibadah kurban merupakan ritual tradisi umat Islam disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Kini ibadah kurban telah melembaga dan juga membudaya serta memiliki corak tersendiri bagi komunitas umat Islam di berbagai belahan dunia. Karenanya kurban memiliki hakikat yang sangat kuat dan dalam serta harus diketahui oleh kaum muslimin dimanapun berada. Berkorban juga bisa dimaknai bentuk sedekah seorang muslim kepada sesama dan juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah berupa memotong hewan kurban, kemudian membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat di sekitar ketika seorang itu berkorban. Dalam rangka niatnya bersedekah dan semata-mata ingin mendapatkan ridha dari Allah serta mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, ketika berkorban banyak sekali hikmah dari ibadah korban itu sendiri. Apa hikmah dari ibadah korban itu? Ada banyak sekali. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hikmah dari ibadah korban. Yang pertama yaitu hikmah ibadah kurban menunjukkan sikap syukur. Bahwa manusia setiap detik, setiap saat selalu mendapatkan nikmat dari Allah yang tidak dapat dihitung. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita selalu mendapatkan nikmat Allah, maka sangat wajar dan seharusnya harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Berkorban atau menyembelih hewan korban adalah merupakan aktualisasi dari sikap syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima sehingga kita mampu menyembelih hewan korban untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah dia yang terputus. Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian, hikmah yang kedua dari ibadah kurban adalah sarana belajar ikhlas. Ibadah kurban dalam pengamalannya memerlukan yang namanya keimanan dan juga keikhlasan dari orang yang berkurban. Tanpa keimanan dan keikhlasan, niscaya terasa sangat berat untuk dilaksanakan. Mengingat harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar. Keikhlasan ini ditunjukkan dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah semata, sehingga ada kelegaan atau keikhlasan dari orang yang berkorban. Harapan mendapat ridho Allah lah yang juga menjadi penyemangat untuk berkorban. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalhu taqwa minkum. Ya, artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Hal ini berarti bahwa daging-daging ataupun darah dari hewan kurban yang disembelih tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi sungguhnya ketakwaan-ketakwaan yang kita peroleh dari keikhlasan dan juga niat kita semata-mata mengharapkan ridho dari Allah ketika kita berkorban. Para pendengar RI yang berbahagia, hikmah ketiga dari ibadah kurban yaitu memupuk kepedulian sesama. Bahwa dengan berkorban berarti kita peduli kepada orang lain dan juga saudara-saudara kita. Dengan berkorban berarti memperhatikan saudara dan juga tetangga. Korban ini juga merupakan kesempatan untuk memupuk kepedulian kepada sesama manusia. Kesempatan ini hanya setahun sekali. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk bisa melakukan ibadah korban setiap tahun. Dan semoga Allah selalu memberikan rezeki kemudahan kepada kita untuk bisa berkorban setiap tahun. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kemudian hikmah berkorban yang keempat yaitu menyiarkan agama Islam. Bahwa ibadah kurban merupakan ibadah sosial yang berarti mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Mengapa dikatakan demikian? Karena setelah menyembelih hewan kurban, daging hewan kurban akan diberikan kepada masyarakat lingkungan sekitar. Bisa saja daging kurban yang disembelih diberikan kepada orang yang mungkin makan dagingnya tidak mesti bisa sering makan-makan daging, sehingga ketika diberikan daging hewan kurban dia akan merasa sangat gembira.
0: bahwa intinya dapat hewan daging kurban yang kita berikan kepada masyarakat sekitar itu akan memberikan kebahagiaan dan juga menyambung persaudaraan dengan orang yang mendapatkan daging hewan kurban. Ketika kurban disembelih, inilah terbentuk suasana kerumunan karena kehadiran masyarakat yang ingin melihat hewan kurbannya dipotong dan juga bersama-sama menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Lantunan basmalah dan takbir dikumandangkan ketika sembelihan hewan kurban dilaksanakan. Hal ini menjadi syiar agama Islam yang boleh jadi akan menjadi jalan buat masyarakat Muslim untuk lebih kuat lagi imannya dan boleh jadi memberikan hidayah kepada orang yang belum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Para pendengar RI yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian hikmah dari ibadah kurban yang kelima yaitu meningkatkan iman dan takwa. Iman memiliki sifat yazidu wa yanqus, yaitu bahwa iman itu kadang naik, kadang juga turun. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk meningkatkan sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Kita senantiasa berusaha bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar selalu tertanam dalam hati sanubari. Dan tanpa usaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, sudah pasti iman dan takwa kita akan menurun dan boleh jadi malah jadi hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Kemaksiatan akan menjadikan kehancuran dan kelunturan iman dan takwa. Kemudian adanya masalah, adanya musibah dalam hidup bisa jadi merupakan ujian yang diberikan Allah agar kita naik derajatnya. Jika kita lulus, maka akan naik derajatnya, naik makomnya ke makom atau derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya, jika kita sampai waktunya untuk berkorban, boleh jadi ini juga merupakan ujian sekaligus harapan agar kita mendapatkan kebaikan dengan memperoleh keimanan dan ketakwaan yang kuat. Ujian ini yang dialami oleh Nabi Ibrahim sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 124, bahwa sesungguhnya kami telah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Lalu dia menunaikannya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau imam bagi seluruh umat manusia. Ibrahim berkata, jadikanlah juga dari keturunanku sebagai imam-imam. Tuhan berfirman, perjanjianku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim. Kemudian hikmah ibadah kurban yang keenam yaitu terpelihara dari sifat kikir dan juga akan menjadi orang yang beruntung. Bahwa berkurban merupakan sifat dan bukti ketaatan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Berkurban dengan harta untuk orang tertentu dan kebanyakan orang terasa berat. Karena ada hubud dunia, yaitu mencintai dunia. Sehingga justru ingin mengumpulkan dunia atau harta yang sebanyak-banyaknya, tapi bukan untuk membelanjakannya. Berkorban merupakan pembelajaran bahwa harta kita dibelanjakan di jalan Allah. Hanya untuk mencari ridha Allah yang senantiasa diharapkan. Bukan yang lain. Kemudian jika ada seorang yang sudah ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk orang lain melalui salah satunya yaitu ibadah kurban, maka Allah berjanji kepadanya untuk menjadikan orang yang berkorban dijauhkan dari sifat kikir dan selalu beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 16. Firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dengar dan taatlah, nafkahkanlah yang baik untuk dirimu, dan siapa yang dipelihara dirinya dari sifat kikir, merekalah orang-orang yang beruntung. Para pendengar RI yang berbahagia, kemudian hikmah dari ibadah kurban yang ketujuh, yang terakhir yang akan saya sampaikan di sini, yaitu hikmah yang ketujuh dari ibadah kurban, yaitu ibadah yang dicintai Allah. Ibadah ada beberapa macam. Ada ibadah mahdhah yang sudah ada ketentuannya dan juga ibadah ghairu mahdhah. Ibadah kurban termasuk ibadah yang ada ketentuannya dan juga merupakan ibadah yang lebih dicintai Allah. Dengan ibadah kurban, boleh jadi kita berharap juga cinta yang besar dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau berkorban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban, dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah penyembelihannya. Para pendengar RI yang berbahagia, dari orang yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, kita akan merayakan yang namanya Hari Raya Idul Adha. Dan pada bulan ini ada dua ibadah yang sangat berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama yaitu ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Dari apa yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya seorang muslim sejati adalah yang memiliki kecintaan dan kepatuhan mutlak kepada Allah melebihi kecintaannya kepada siapapun dan apapun. Kecintaan manusia kepada siapa dan apa saja selalu didasari karena kecintaan kepada Allah. Perjuangan Nabi Ibrahim dan putranya, yaitu Nabi Ismail, hendaknya dapat dijadikan wahana sebagai sarana introspeksi diri atas ketaatan manusia dalam memegang teguh syariat Islam. Untuk selanjutnya, ritualitas kurban diharapkan mampu membentuk pribadi muslim yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekelilingnya. Sebagai manusia yang siap berkurban dan mengulurkan tangan untuk membantu dan meringankan penderitaan kepada sesama, terutama kepada umat yang lemah dan membutuhkan, yaitu kaum duafa dan masakin. Para pendengar RI yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam pendengar. Anda masih dengan kami di Surakarta Malam Ini. Dan Manggala Putra hadir, temani Anda sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam. Bagaimana kabar Anda pendengar? Sudah belenger dengan perkambing dan lembuan kah di dapur ya? Semoga menjadikan kita ini makin bersyukur bahwasanya sampai dengan saat ini kita diberikan keberkahan ya, keberlimpahan, dan juga hadir orang-orang yang sayang dengan kita, memberi apapun yang kita butuhkan, yang kita inginkan, dan selalu ada ketika kita membutuhkan bantuan. Pendengar, di Surakarta Malam Ini kami ajak Anda untuk bersama-sama kita menyimak siaran obrolan komunitas. Mbak, obrolan

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Mendengar di obrolan komunitas malam hari ini, tentu kami ajak Anda juga untuk bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 081390015525. Untuk Anda yang pengen bertanya ataupun ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada narasumber kami. Kami juga sampaikan pendengar bahwa siaran malam ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Surakarta. Bagi Anda yang ingin menyimak perbincangan kami, Anda bisa simak di YouTube RRI Surakarta. Saat ini disiarkan live untuk Anda. Dan sudah hadir dengan kami para narasumber yang adik-adik saya ini ya. Ada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Prodi Sastra Daerah Pandawa, Sastra Daerah FIB UNS, dan kita akan membahas satu tema, yakni 50 tahun mencintai budaya Jawa. Ada rekan Fadli Maulana, selamat siang. Semangatnya siang ya. Selamat malam Fadli Maulana.
2: Selamat malam Mas Manggara.
1: Sehat?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Oke. Kemudian ada juga Elsa Notia. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Sehat.
3: Sehat.
1: Nah, katanya yang paling deg-degan katanya Elsa. Terus kemudian di sebelahnya ada Ananda Novita. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
1: Oke. Iya, sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Sehat. Ya. Kemudian ada juga Muhammad Saifullah ya. Ini kalau di flyernya yang kayak kebapak-bapakan malah yang Muhammad Saifullah ya. Wah, nggih katanya. Oke, baik. Selamat malam, Mas.
5: Selamat malam, Mas Manggala.
1: Oke. Panggilannya Saifullah.
5: Musa.
1: Musa. Oh, gitu.
5: Ini akronim.
1: Oke, baik. Nama panggung ya.
5: Betul.
1: Oke, mendengar kami ajak Anda untuk bergabung menyimak perbincangan kami tentunya tentang 50 tahun mencintai budaya Jawa. Nah, kita ini sebagai masyarakat Jawa tentunya perlu menyadari bahwa kenapa sih kita harus mencintai budaya? Kenapa sih harus ada Jawa dan lain sebagainya, begitu ya? Dan kita mulai berbincang di malam hari ini. Saya akan ingin kenal lebih dekat dulu dengan ini istilahnya, nama komunitasnya adalah Pandawa begitu ya?
5: HMP Pandawa.
1: Oke. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu tentang Pandawa ini sendiri, di perannya di kampus seperti apa, mungkin bisa disampaikan, monggo.
5: Oke, sebelumnya selamat malam Mas Manggala dan selamat malam pendengar RRI Pro 1 Surakarta, salam budaya. Nah, jadi secara formal kami di kampus di Prodi Sastra Daerah ada sebuah perkumpulan atau sebuah himpunan. Himpunan Prodi Sastra Daerah itu bernama HMP Pandawa, yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi Sastra Daerah. Sedangkan untuk Pandawa itu sendiri adalah akronim dari Paseduluran Kadang Jawa. Seperti itu, Kak. Jadi untuk mungkin beberapa prodi yang lain memiliki HMP juga, tapi di Prodi Sastra Daerah juga memiliki visi yang sama dengan Prodi Sastra Daerah itu sendiri. Jadi HMP Pandawa memiliki visi melestarikan budaya juga.
1: Oke, baik. Tapi kan kalian ini anak-anak muda. Mengapa bagi kalian ya? Mengapa penting bagi generasi muda ini untuk mencintai budaya Jawa? Silakan. Ada yang mau? Ya, boleh. Silakan.
2: Baik. Mengapa kami sebagai anak muda itu merasa dapat ikut berperan dalam pelestarian kebudayaan Jawa itu? Karena kalau bukan kami generasi muda, itu siapa lagi yang ingin melestarikan budaya Jawa? Selain itu juga mungkin dari kami juga ada memang rasa ketertarikan mengenai budaya Jawa itu sendiri, karena budaya Jawa itu kami pandang sangat luas, jadi tidak terbatas di satu dua aspek kehidupan, bahkan segala aspek kehidupan itu ada gitu. Jadi dalam budaya Jawa itu memang detail juga. Jadi kehidupan sehari-hari pun tidak terpisahkan dari kebudayaan Jawa seperti itu.
1: Duh, berat sekali ya, tidak terpisahkan ya. Untuk Elsa dan Ananda ini, kalian kan perempuan yang kita lihat di luaran sana, ada teman-teman yang culture-culture, kenapa kalian tetap memilih mencintai budaya Jawa dan masuk justru langsung ke dalam himpunan mahasiswa sastra?
3: Siapa dulu nih? Saya
1: monggo, silakan.
3: Boleh. Kalau saya sendiri sih, mungkin masa ketertarikan saya dengan budaya Jawa itu sangat besar, Mas, kebetulan.
1: Well, yeah.
3: Yeah. Mm-hmm. Karena kebetulan juga saya bukan dari Surakarta, bahkan bukan dari Jawa, tapi saya juga dari Jakarta gitu.
1: Oke, okay. Asli Jakarta?
3: Kebetulan enggak, tapi dari kecil itu kebetulan saya dari Jakarta.
1: Tinggal di Jakarta?
3: Iya, tinggal di Jakarta. Mm-hmm.
1: Terus baru kuliah ini?
3: Di Solo. Iya.
1: Wah, enggak ngerasa berat ya? Kalau di Jakarta kan rata-rata ke Jawa Baratan ya.
3: Iya.
1: Terus akhirnya masuk ke ranah Jawa Tengah, apakah ada shock culture?
3: Jujur, sampai sekarang masih terasa beratnya sih. Karena kan kalau saya emang dari nol banget ya, Mas, gitu. Jadi nah, sampai sekarang masih susah untuk
1: belajar. Nanti biar tugasnya Fadli sama Musa yang dikasih ilmu. Terus kemudian untuk Ananda Novita, panggilannya Novita?
3: Novita.
1: Iya. Bagaimana Kak Novita?
6: Kalau dari saya sendiri, hampir mirip dengan jawabannya Mas Fadli tadi. Mm-hmm. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu.
1: Yeah.
6: Saya sebagai perempuan itu kayak menyayangkan kalau nanti budaya Jawa tidak ada yang mewariskan lagi, siapa lagi. Kalau bukan anak muda seperti kita, terus generasi selanjutnya juga. Saya kayak berpikir kalau semisal nanti memang sudah tidak ada yang melestarikan, bakal jadi seperti apa gitu kehidupan Jawa nantinya, seperti itu.
1: Oke. Fadli, kamu semester berapa sekarang?
2: Kami berempat, kebetulan
1: semester 4.
2: Sama.
1: Oke, baik. Terus untuk prodinya memang hanya satu itu ya, prodi sastra daerah? Atau?
5: Jadi di UNS sendiri kan banyak fakultas dan banyak prodi. Tapi untuk di Fakultas Ilmu Budaya itu ada untuk yang tahun kemarin itu ada 6 prodi, ada sastra daerah untuk sastra Jawa, ada sastra Indonesia, sastra Arab, bahasa dan kebudayaan Mandarin, ilmu sejarah, selanjutnya ada sastra Inggris. Tapi untuk di tahun ini membuka pendaftaran untuk sastra Jepang.
3: Kebudayaan Jepang.
5: Betul.
1: Oke, baik. Tapi ini mengarah kepada sastra daerah, berarti semua prodi bisa masuk atau bagaimana?
2: Iya, untuk HMI Pandawa itu sendiri memang hanya untuk mahasiswa program studi sastra daerah di Fakultas Ilmu Budaya UNS. Begitu. Jadi nanti dari kami beberapa akan menjadi pengurus, tiap angkatan akan menjadi, akan ada pendaftar yang menjadi pengurus HMP Pandawa, begitu.
1: Iya. Kenapa sih penting bagi generasi muda ini untuk mencintai budaya Jawa, sudah dijawab oleh adik-adik saya. Nah, ini loh, apakah ada sih menurut kalian di luar kampus ya, di luar fakultas kalian di sastra daerah, apakah ada anak-anak muda yang masih tertarik dengan budaya Jawa yang mereka itu mungkin tidak masuk ke dalam prodi ataupun kuliah di UNS? Silakan.
3: Aku ya.
1: Ya boleh, silakan.
3: Oke. Tentunya masih ada sih, Mas. Apalagi kalau ini di luar UNS.
1: Iya.
3: Kalau tentunya masih ada, apalagi di kota Surakarta ini kan justru pusatnya budaya.
1: Iya.
3: Banyak sekali budaya-budaya Jawa yang ada di Surakarta ini, dan terus juga karena banyaknya budaya di kota Surakarta ini, menurut saya banyak sekali anak muda di Solo. Mungkin emang apa ya, karena zaman sekarang itu lebih banyak anak muda yang kelihatan kurang tertarik, jadi
2: yang berminat.
3: Yang berminatnya justru kelihatan sedikit gitu, tapi pasti ada Mas. Menurut saya sih pasti ada.
1: Sepengalaman teman-teman ada gitu
3: ada,
1: ya. Ya mungkin teman-teman ini ngetok kene atau kelihatan di Instagramnya mungkin atau di TikToknya mungkin begitu ya. Oke. Lalu yang jadi tantangan terbesar melestarikan budaya Jawa di era-era saat ini gimana, termasuk era-era yang semakin maju, semakin culture ya enggak sih?
3: Iya.
1: Semakin teknologi yang luar biasa maju begitu, era-era digitalisasi. Silakan.
2: Tentu tantangannya itu sangat berat karena ya memang dari kami memang melihat teman-teman generasi muda, generasi Z seperti kami ini memang juga terpengaruh budaya-budaya luar seperti itu. Termasuk kami juga sebenarnya juga apakah 100% selalu ibaratnya nge-hype Jawa saja atau menjalani kehidupan dengan budaya Jawa saja begitu. Tapi memang dalam sehari-hari ya kami mendapat atau terpengaruh juga dengan budaya-budaya luar. Di situ tantangannya tentu ada, kalau saya pribadi mungkin tantangannya adalah cukup khawatir dengan stigma apabila sekedar orang Jawa itu atau kami yang melestarikan budaya Jawa itu seperti kuno atau tertinggal tren, tertinggal sesuatu yang sedang naik daun begitu.
1: Padahal semuanya bisa sebenarnya, walaupun ikut ke prodi yang orang bilang prodi kok kuno nih, gitu ya kan. Padahal yang kuno itu akarnya

0: pengurus Pandawa, HMP Pandawa itu sendiri apa ya, bukan dari kalangan yang memang dari keturunan seniman seperti itu. Namun kami di sasar daerah itu tentu setiap angkatan itu punya teman-teman di mana teman-teman itu memiliki keahlian-keahlian seperti di bidang seni seperti pedalangan, seperti tari, karawitan dan sebagainya. Jadi kami juga ya teater tradisional seperti ketoprak itu juga teman-teman bisa menguasai itu, dan kami memang ada rasanya kami merasa hanya sekedar memfasilitasi teman-teman seperti itu. Jadi tapi di situ kami juga bisa bangga begitu, bisa membantu teman-teman untuk menyalurkan kreativitasnya, mengekspresikan perasaannya, karyanya, bagaimana teman-teman itu menampilkan diri mereka begitu. Dan kami melalui program kerja HMP Pandawa itu memfasilitasi itu.
1: Oke, saya pengen tahu disampaikan secara singkat mungkin ya. Dulu awal kali memilih prodi sastra daerah, kenapa sih kok bisa? Coba dari ujung.
2: Mungkin kalau dari saya sendiri kan seperti ini, mungkin dari awal saya juga berminat sekali ke sastra daerah karena mungkin walaupun keluarga saya memang bukan dari orang, maksudnya bukan orang yang pegiat seni gitu loh mas, tapi saya memang sudah minat, bahkan sudah suka dengan kebudayaan itu sendiri, mulai dari tarian-tarian, dengerin gending-gending, dan maupun melihat wayang itu saya sudah suka dari emang pas masa sekolah. Jadi emang pas sudah mulai masuk ke universitas, saya memilih prodi yang mungkin yang saya minat di situ. Maka dari situ saya langsung memilih sastra daerah di UNS yang dekat-dekat saja.
1: Tapi dulu dari SMA atau SMK? Atau
2: SMK malah.
1: SMK malah. Sejak berarti sejak kecil memang senang dengerin semua gending-gending, nontonin wayang gitu-gitu.
2: Ya bukan dari sejak kecil, tapi
1: akhir-akhir
2: pas masa sekolah SMP, SMK gitu.
1: Oke, baik. Lalu selanjutnya?
3: Kalau saya sendiri jujur, sasar daerah ini pilihan terakhir.
1: Oh gitu.
3: Ya, dulu saya ada bimbingan, saya suruh milih 3 prodi itu di FIB semua mas. Terus saya mempertimbangkan 3 prodi tersebut, akhirnya sasar daerah yang jadi pilihan saya seperti itu.
1: Oke, tapi tidak merasa salah jurusan dan menyesal memilih?
3: Awalnya salah begitu mas, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah saya berkembang bareng teman-teman itu kayak ya Allah, keluarga banget.
1: Suka akhirnya. Oke, baik. Terus kemudian selanjutnya Elsa ya?
4: Iya.
1: Silakan.
4: Kalau saya jujur karena tertarik, soalnya gini, kebetulan ayah saya itu orang Sragen. Nah, dulu pas saya masih kecil itu suka dibawa untuk diajak untuk nonton wayang. Itu tuh sering banget. Jadi makin lama makin kayak suka, jadi tertarik gitu. Karena kan kebetulan Jawa ini sangat amat banyak gitu budayanya, jadi sangat amat bikin saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam apa aja sih yang ada di Jawa ini gitu.
1: Baik, Fadli.
0: Kalau saya sendiri awalnya saya memilih untuk berkuliah di mana, itu saya memilih beberapa ilmu begitu, maksudnya ilmu yang saya kira-kira saya minati, saya mau untuk belajar di situ. Cuman singkat cerita ya, sastra daerah ini menjadi pilihan satu-satunya saya. Jadi nomor satu dan satu-satunya, dan itu alhamdulillah langsung lolos. Jadi memang itu. Dan juga karena keluarga saya bukan dari keluarga seniman, maksudnya saya bukan dari keluarga seniman, tapi bapak saya sendiri memang juga mengapresiasi seni itu dari mendengarkan musik-musik, dan juga di kampung saya juga ada seni karawitan begitu yang sering dibahasanya ditanggap seperti itu. Yeah, jadi yeah, memang saya cukup ternyata

0: saya cukup tertarik di situ, dan akhirnya saya menjadikan itu pilihan pertama dan satu-satunya. Jadi, dan saya tidak menyesal sampai sekarang.
1: Oke. Generasi ke generasi ini kan dari satu generasi yang nantinya akan berganti ke generasi selanjutnya, yakni kalian ini. Tentu ada hal yang harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, hal yang bisa kalian torehkan untuk masyarakat. Lalu bagaimana cara, salah satunya ya, cara membuat budaya Jawa itu terasa lebih dekat dan menarik bagi generasi seangkatan gitulah setidaknya ya, Gen Z ini. Silakan.
2: Oke, izin menjawab Kak. Ya. Mungkin seperti ini, dari HMP Pandawa sendiri memiliki beberapa program kerja yang kita berada di lingkup sastra daerah sendiri, yang kedua berada di lingkup fakultas, yang ketiga lingkup universitas, dan yang terakhir lingkup masyarakat. Dan, dan untuk lingkup fakultas itu lebih ke dari budaya itu sendiri Kak. Jadi kami membuat proker yang cocok dengan mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya. Terus untuk saat terjun ke masyarakat, kami mengadakan beberapa program kerja. Salah satunya mungkin ada beberapa, yaitu ada sastra daerah mengajar. Jadi itu kami terjun langsung ke masyarakat, ke sanggar-sanggar Pasinaon itu, untuk kami mengajarkan beberapa ilmu yang kami dapat di sastra daerah, lalu kami ajarkan kembali ke anak-anak. Bukan ke anak-anak juga, untuk tapi tahun kemarin kami mengajarkan ke mahasiswa. Untuk tahun ini kami memilih untuk mengajar anak-anak. Selanjutnya yang kedua adalah bakti sosial. Nah itu kami seperti membuat donasi, mengumpulkan donasi lalu mengumpulkannya ke masyarakat yang membutuhkan. Itu untuk yang pengabdian masyarakat. Lalu beberapa proker yang lain adalah kami jika menyangkut budaya Jawa, kami mempunyai proker yang besar, cukup besar, ini adalah Palawa. Palawa itu sendiri adalah Pandawa Labu Jawa, dan itu kami mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat, dan itu bentuknya adalah pagelaran wayang. Seperti itu Kak.
1: Oke, baik. Berarti eventnya cukup besar itu kalau nanti memang Palawa itu benar. Tapi pernah diselenggarakan Palawa?
2: Itu diselenggarakan rutin setiap tahun.
1: Setiap tahun.
2: Betul.
1: Oke, berarti untuk kalian ini Palawa akan diselenggarakan kapan?
3: Oktober.
1: Belum. Ya, tapi waktu dekat atau
2: Oktober ya.
1: Kurang lebih waktunya
2: kurang lebih Oktober. Ya.
1: Saya khawatirnya kalau tanggal atau waktunya memang masih disimpan oleh teman-teman. Belum berani di-spill dulu gitu ya. Tapi antara bulan-bulan itu ya. Oke, nanti ditunggu. Biasanya di mana sih kalau diselenggarakan?
0: Untuk tahun lalu sendiri kami memang itu pencapaian yang luar biasa dari kami. Tahun lalu itu kami menyelenggarakannya di Balai Kota Surakarta.
1: Oh, di Balai Kota.
0: Iya, dengan 7 dalang mahasiswa sastra daerah semua.
1: Begitu. Itu durasinya berapa jam itu?
0: Itu mungkin
1: atau berhari-hari?
2: Satu malam saja.
0: Satu malam.
1: Hanya satu malam.
0: Iya, satu malam sampai sekitar jam setengah tiga atau jam 2 pagi.
1: Tapi mulainya?
0: Mulainya sekitar jam 8 atau jam 9 malam.
1: Oke, dibagi sampai 7 dalang ya. Oke, baik. Lalu sampai dengan saat ini kita ini berkecimpung dengan dunia media sosial yang tidak bisa terpisahkan dengan kita. Nah, bagaimana media sosial ini bisa menjadi alat pelestarian budaya Jawa? Mungkin ada hal yang teman-teman bisa share. Salah satunya juga ini mungkin akan dilakukan juga sebagai inspirasi teman-teman yang senang budaya, tapi mereka bingung mau menyebarkan budaya dengan cara seperti apa. Mungkin konten-kontennya seperti apa, mungkin bisa disampaikan.
3: Ya, izin jawab. Silakan. Kebetulan dari kami juga ada proker, salah satu proker bidang keilmuan, yaitu
0: konten edukasi.
3: Iya, konten edukasi. Konten edukasi. Nah, itu juga isi-isi kontennya kita memperkenalkan seperti salah satu contohnya adalah kosakata Jawa ataupun nama-nama hewan dari bahasa Jawa gitu. Satu bentuknya. Gitu.
1: Buat sebenarnya orang bilang buat seru-seruan sih ya, tapi ternyata ada ilmu yang terkandung di dalamnya. Kita sering melihat konten-konten seperti itu, dan itu justru yang lebih mudah diterima oleh adik-adik ya, Gen Z juga. Kalau kemasannya terlalu kaku, nampaknya susah untuk diterima.
3: Betul.
1: Ya, makanya
3: betul.
1: Teman-teman memilih konten seperti itu ya. Oke, baik. Terus kemudian, apakah budaya Jawa itu hanya soal tradisi lama Terus kemudian apakah masih ada ilmu Jawa yang masih relevan sih untuk kehidupan modern saat ini? Monggo, silakan.
2: Mungkin izin menjawab seperti ini, Kak. Jadi sebenarnya saya menjelaskan budaya itu sendiri apakah diperbolehkan?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi budaya sama budaya Jawa itu memang berbeda. Budaya itu sendiri menurut saya mengutip dari Profesor Kuncara Ningrat, yaitu budaya itu adalah sistem gagasan, tindakan, dan karya dari manusia dalam masyarakat. Nah itu Kuncara Ningrat itu sendiri membagi menjadi 7 budaya, 7 kebudayaan universal. Di antaranya adalah bahasa, pengetahuan, lalu organisasi sosial, lalu peralatan hidup dan teknologi, mata pencaharian, lalu religi dan
0: kesenian.
2: Betul. Itu menjadi untuk itu salah satu itu 7 itu adalah produk budaya. Nah, untuk budaya Jawa itu mungkin sedikit berbeda tapi berkesinambungan. Nah, mungkin menurut saya budaya Jawa itu adalah sebuah way of life atau pandangan hidup untuk mencapai keselarasan, mungkin keselarasan dengan Tuhan atau dengan sesama manusia. Seperti itu, Kak. Dan mungkin beberapa ada falsafah juga untuk falsafah seperti mangan ramangan kumpul, lalu ada tepos liro, ada mungkin dari kita sendiri tidak asing dengan kata-kata empan papan dan memayu hayuning bawon, itu juga termasuk falsafah dari budaya Jawa itu sendiri, Kak.
1: Fadli, ada tambahan nggak terkait dengan hal ini?
0: Terkait budaya Jawa itu sendiri, ya budaya Jawa itu ya memang sangatlah luas. Begitu. Jadi memang budaya Jawa itu kalau saya memandangnya adalah suatu sesuatu besar, suatu peninggalan yang besar yang dilahirkan oleh nenek moyang kita, pendahulu kita, leluhur kita, begitu. Jadi yang rasanya sangat mahal dan tak ternilai, begitu.
1: Iya. Tapi apakah masih relevan sih hal-hal itu di era-era sekarang ini?
0: Karena budaya Jawa itu luas di segala hal aspek, di segala aspek kehidupan, itu rasanya menurut saya juga relevan. Memang ada beberapa hal yang dirasa tertinggal atau berbeda dengan
1: keadaan
0: saat ini, seperti itu. Misalkan bagaimana orang Jawa itu ketika beraktivitas melihat, membaca weton, membaca mengenai penanggalan-penanggalan dan wuku seperti itu, melihat hari seperti itu. Namun tentu masih banyak hal yang bisa relevan atau masih relevan di era saat ini, seperti kesenian-kesenian yang sedang naik daun seperti itu. Itu menurut kami dan juga ada ajaran-ajaran di naskah-naskah Jawa begitu yang berisi mengenai ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat terus dikembangkan di era saat ini, seperti halnya misalkan peninggalan mengenai naskah-naskah itu berisi tentang obat-obatan. Itu tentu suatu karya atau peninggalan yang sangat berharga bagi dunia farmasi seperti itu. Lalu mengenai ajaran-ajaran spiritual tentu saja, karena memang manusia Jawa itu sendiri memandang bahwa hidup itu harus selaras dengan alam seperti itu. Jadi dan itu menurut saya sangat-sangat relevan, karena kalau melihat dunia yang saat ini itu rasanya manusia merasa bisa menguasai dunia tanpa, bahkan menguasai alam, hewan maupun tumbuhan, tidak merasa bahwa itu ada satu kesatuan dari dirinya, begitu.
1: Ya, punya egosentris yang begitu luar biasa besar. Betul. Ya. Oke. Kemudian kalau tadi sudah disampaikan, berarti ada aspek-aspek di dalam tradisi-tradisi leluhur di Jawa ini yang masih relevan di era-era saat ini. Lalu kalau bisa disampaikan apa sih yang sering dan kiranya masih bisa lah kita gunakan di kehidupan sehari-hari saat ini. Mungkin salah satunya juga perilaku ke orang tua ya. Sekarang saya lihat agak lucunya gini, kalau kita tinggal di Jawa itu dulu ketika saya masih kecil ya, mungkin adik-adik ini kelahiran tahun berapa sih kalian berarti?
2: 2006.
1: Waduh, 2006. Saya 90 awal. Kalau orang beli jajan itu dulu tumbas gitu. Sekarang kalau ke warung beli, ini hal yang simpel. Tapi bagi kami generasi yang dulu menggunakan tumbas itu kayak seolah-olah tuh kok anak-anak jawane kemana sih gitu loh. Nah, bagaimana? Apakah ada juga aspek yang lain yang bisa diterapkan? Elsa, silakan saya.
3: Saya.
1: Karena orang Jakarta ini dia.
3: Gimana ya? Ya contohnya ya unggah-ungguh itu sih. Yeah. Maksudnya saya kan kebetulan dari luar tuh apa ya? Waktu pas udah belajar kuliah di Solo tuh kan juga saya mengetahui.
1: Yeah.
3: Tata krama,
1: mempelajari itu.
3: Iya, mempelajari itu. Jadi ya saya banyak berubahnya sih.
1: Oke. Dan ternyata ada yang nyaman ya ketika digunakan gitu.
3: Betul.
1: Oh iya, Novita ada nggak tambahan terkait ini?
4: Mau menambahkan kalau sekarang tuh generasi, kalau kita kan Gen Z.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, setelah kita kan ada Gen Alpha.
1: Alpha.
4: Nah,
1: yeah.
4: Gen Alpha ini tuh sudah minim untuk unggah-ungguh tersebut, Mas. Kayak semisal ke orang tua harus yang sopan, memanggil pun mereka seperti ke teman sendiri gitu loh. Tidak ada panggilan yang khusus dari mereka. Terus kalau dari saya kebetulan lulusan pondok. Jadi di sana saya belajar unggah-ungguh tuh yang sangat-sangat pakem gitu loh, Mas, kayak semisal lewat
1: ya.
4: Lewat depan ustazah pun harus membungkuk, terus kita harus berlutut, jalan tuh pakai lutut, Mas, dulu gitu. Terus kalau berpapasan pun kita sering menyapa. Nah, tapi kalau sekarang saya lihat di desa saya sendiri pun anak-anak tuh kayak tidak ada apa ya,
3: sopan santun. Sopan santun
4: dan seakan-akan mereka nggak kenal dengan tetangga mereka sendiri gitu.
1: Oke. Berarti tugas Novita dong besok kalau udah lulus. Silakan. Katanya balin desa bangun desa. Ya kan? Oh iya dong, salah satu manfaat ketika kalian nanti lulus kan harus membangun peradaban yang sekiranya itu masih kurang pas ya, kalian sebagai orang-orang yang akademisi belajar di sana, kalian yang harus memberikan insight ke mereka gitu ya. Oke, baik, kita jeda sejenak adik-adik saya biar istirahat sejenak pendengar. Kami ajak Anda di 638055, juga di WhatsApp 081390115525. Setelah satu lagu yang kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Halo Bude.
3: Halo Sherly, baik-baik kah?
2: Baik Bude.
3: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
2: Wah.
3: Kok bisa temani kah?
2: Bisa dong, siap Bude.
3: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
2: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
3: Masa?
2: Sama.
3: Oh iyo kah?
4: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Prodi Sastra Daerah Pandawa Sastra Daerah FIB UNS tentang 50 tahun mencintai budaya Jawa. Mungkin ada informasi yang penting yang kalian siapkan untuk disampaikan kepada masyarakat ataupun pendengar Pro 1, boleh?
1: Dari aku ya.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Aku mungkin banyak sekali orang-orang di luar sana yang belum mengetahui bahwa kita ada salah satu fun fact, yaitu program studi sastra daerah ini merupakan salah satu syarat untuk berdirinya kampus universitas negeri di Surakarta. Iya, jadi dulu itu waktu saat pemerintahan Bapak Soeharto itu kan ingin ada kampus negeri di Surakarta. Nah, tetapi dengan syarat harus adanya program studi sastra Jawa ini untuk melestarikan budaya Jawa juga kan, karena Solo ini juga menjadi pusat budaya kan.
0: Oke, iya. Itu hanya untuk kota Solo saja atau
2: Surakarta
0: ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Mungkin nanti untuk pastinya seperti apa gitu ya, nanti kita barangkali akan hadirkan Pak dosen bersama dengan adik-adik ini ya. Ngobrol. Oh iya dong. Ini nampaknya ada yang bergabung dengan kita. Kita akan sapa dulu di 638055. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Kapten Obama di tengah laut kehidupan.
3: Iya. Saya orang Solo. Kuliah di Bandung. Di tekstil. Direktur saya wong Jawa. Pak Suryo, mantan gubernur Akmil pertama. Istrinya Gede Nurul. Saya panggil Gusti, saya malah dijiwet, "Eh, ora pareng." Feodal. Nah.
0: Okay.
3: Dari feodal ini saya kembali ke kelompok feodal ini. Teman-teman ini kan semester berapa?
0: 4.
3: 4 kan. Baru mateng kemrampu, semangatnya gede, bandingannya kuat. Nah, sama teman-teman saya dulu dari Solo sama, ada yang Unpad, ada yang ITB, ada yang tekstil. Pokoknya anu ya, kalau naik bis kita ke Jawanya apa namanya tiket, jadi nama satu orang Obama kafe, jadi apa benisnya untuk ke tiket 10.
0: Yeah.
3: Satu nama plus untuk kaos, ngomong aja dilutri untuk kompor kan.
0: Oke, okay, baik. Pertanyaannya, Kapten Obama.
3: Pertanyaannya apa? Baru selang itu ya, wis bubar itu, Pak. Nah, panjenengan ini, adik-adik ini mau kuat berapa tajam berapa tahun untuk berorganisasi saat Anda mulai masuk di UNS.
0: Iya. Yeah.
3: Sampai sekarang ini sudah berapa, dan karyamu apa? Nanti paling-paling ya obor belara.
0: Oke, okay, baik.
3: Pendowo kan, pendowo limo biasanya toh.
0: Gimana itu?
3: Ya. Kalau saya tahu arisan apa koperasi Pendowo ya gede. Tapi sekarang anong gimana itu ya?
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Kami bisa menangkap. Terima kasih, Kapten Obama di tengah laut kehidupan ya. Silakan. Unik kan? Ya, mungkin bisa dijawab. Akan seberapa lama kalian berorganisasi di Pandawa ini, dan apakah berlanjut sampai nanti kalian lulus kuliah begitu? Apakah sama seperti yang lain yang katanya obor-obor belara ya, kayak nyumetok gede terus langsung cepet entek gitu loh, ibaratnya itu. Monggo, silakan. Siapa yang mau jawab? Novita, boleh, silakan.
4: Mungkin kalau untuk saat ini kami terjun di HMP Pandawa ini sendiri yaitu kisaran 2 tahun. Tapi ketika nanti kita sudah selesai menjabat dan kita sudah menjadi alumni sastra daerah, ada komunitas dan organisasi yang dimana itu adalah perkumpulan alumni sastra daerah, yaitu Kapang Rinasa. Okay. Seperti itu. Mungkin teman-teman sastra daerah bisa berkumpul lagi dengan mas, mbak, dan mm-hmm. nanti adik-adik juga di kamar rinasa tersebut untuk berbagi cerita lagi, seperti itu.
0: Oh, berarti level di atasnya Pandawa adalah Kamarinasa.
2: Kapang
0: Rinasa. Iya. Oh iya. Kalau sudah lulus.
4: Iya.
0: Oke, okay, baik. Silakan pendengar yang lain di 638055. Saya sambil bertanya dengan pertanyaan yang lain. Apakah ada tradisi Jawa yang menurut kalian tuh unik dan layak untuk terus dipertahankan? Nah, apa ini? Kalau tadi salah satunya mungkin tadi ya unggah-ungguh ya, itu kayaknya memang harus banget gitu loh. Sekarang banyak orang tua yang mulai kaget ngelihat kehidupan anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, kalau yang lain silakan, tradisi apa itu? Silakan. Musa dulu.
2: Oke. Mungkin ini kembali ke awal, kan saya bukan dari pegiat seni atau dari keluarga yang emang basicnya di kejawaan. Nah, pada saat saya masuk ke sastra daerah, nah itu saya bukan kaget, lebih ke ya memang kaget, itu culture shock ya. Itu pada saat kita setiap mengadakan acara itu mengadakan umbul donga. Jadi kami memanggil, bukan memanggil tapi lebih berdoa untuk keberlancaran acara yang akan kami adakan itu dengan berdoa, memotong tumpeng seperti itu, menggunakan beberapa obor ampe.
0: Oh iya.
2: Seperti itu. Mungkin yang bikin saya culture shock itu seperti itu.
0: Dan ini menurutmu yang harus dilestarikan?
2: Mungkin iya.
0: Ya, kan? Oke. Okay. Versinya Musa adalah nyepake obor ampe pada saat umbul dungo. Dan ini saya masih sering lihat status teman-teman yang sekarang berada di keraton juga seperti itu kok ya. Acara-acaranya dengan tumpeng lah, dengan pisang, kemudian ayam ingkung dan lain sebagainya. Monggo yang lain silakan. Novita.
1: Kalau menurut saya, kenapa kalau menyangkut yang Mas Musa tadi, menurut saya itu adalah bentuk dari kita menghormati
2: alam
1: yang sudah lebih dulu menempati tempat tersebut, Mas. Jadi kita meminta izin dulu untuk kita mengadakan acara seperti itu. Terus kebetulan juga di UNS ada seperti itu, dia bukit gitu kan, Mas. Nah, terus kita setiap mau ada acara kita naik ke bukit dan berdoa di situ gitu. Terus teman-teman yang lain juga menunggu di bawah. Nanti untuk di seperti apa, Mas?
4: Berdoa.
1: Iya, berdoa. Dan nanti mau motong tumpengnya itu juga.
0: Iya. Salah satunya hal ini dilakukan adalah bentuk rasa syukur ya.
2: Betul.
0: Karena sudah diberikan keberlimpahan berupa kebutuhan pokok ya, seperti beras akhirnya dibuat tumpeng, dihias yang indah, kemudian ternak yang makin banyak, ada ayam yang disembelih untuk acara dungo itu sendiri gitu ya. Terus Elsa, ada nggak tradisi Jawa yang sekiranya wah ini kayaknya layak nih untuk dipertahankan?
1: Kalau yang paling apa, yang paling menonjol banget sih itu aku sama seperti Mas Musa sih.
0: Okay.
1: Soalnya kan sebelum-sebelumnya ya kalau misalkan ada kegiatan, kalau di aku kalau misalkan ada kegiatan ya udah kegiatan-kegiatan aja, nggak perlu sih, maksudnya kalau berdoa ya udah sebatas berdoa Bismillah, Amin, udah, nggak pakai yang syarat-syarat itu. Itu sih waktu pas di sini ternyata kita juga harus menghormati, menghormati kepada
0: semesta,
1: kepada alam gitu sih.
0: Oke. Fadli,
2: kalau saya sendiri mungkin cukup berbeda. Mungkin apa yang perlu dilestarikan itu ada hal yang mungkin terkesan sepele, cuman memang menurut saya cukup menarik untuk dipertahankan, yaitu mengenai gugon tuhan atau sesuatu seperti mitos-mitos seperti itu.
0: Iya.
2: Di balik itu semua ternyata ada mungkin alasan-alasan yang logis.
0: Logis, benar.
2: Sama seperti misalkan
5: adanya mitos bahwa tidak boleh memotong kuku malam-malam, itu ternyata karena ya kalau di logika misalkan itu pada saat itu
0: gelap.
5: Memang ya gelap, pencahayaan tidak seterang yang saat ini seperti itu. Terus mengenai tidak diperkenankan untuk makan di pintu. Tengah pintu, ya karena memang mengganggu orang yang mau keluar masuk seperti itu. Jadi dan itu mungkin bisa dikatakan itu pendekatan awal bagi anak-anak agar apa ya, karena anak-anak terkadang memang untuk sekedar dilarang atau ya sekedar dilarang itu memang nggak semudah itu. Jadi memang ada alasan-alasan yang memang unik atau yang berkesan bagi anak-anak. Memang terkesan ada apa ya, tidak masuk logika seperti itu. Misalkan tadi makan di tengah pintu jodohnya susah seperti itu. Jadi memang ini menarik begitu untuk ada begitu.
0: Terlepas dari bagaimana pandangan orang ya, itu kembalinya kan, jangankan hal-hal seperti itu, orang sakit saja terkadang ada yang harus berobat, tapi ada juga yang cuman yakin, udahlah bismillah pokoknya sembuh ya, sembuh beneran gitu kan. Kembalinya kepada mindset kita masing-masing. Lalu kesenian nih, kalau tadi tradisi, sekarang saya ngomongin tentang kesenian, kesenian Jawa yang ada di Jawa Tengah ya, ataupun di Solo itu. Yang menurut kalian, kan kalau sampai 4 semester berarti sudah melewati agenda-agenda tradisi di Solo yang sering dilihat nih keseniannya. Apa yang sekiranya harus nih terus ada gitu. Elsa semangat banget ya, Elsa jawab. Kayaknya dia semangat banget ya.
5: Betul.
1: Ketoprak.
0: Ketoprak. Oke, tapi udah lihat yang di RRI?
1: Belum. Cuma pernah ada organisasi di UKM di UNS yang mengadakan ketoprakan tuh di UNS gitu. Jadi saya pernah lihatnya itu.
0: Oke. Ah, besok lihat nih pokoknya ya. Terus yang lain, Novita, ada enggak apa kesenian di Solo nih, Jawa Tengah ataupun Jawa pada umumnya?
4: Apa? Kalau dari aku, kalau kesenian itu mungkin seperti yang apa?
0: Tari. Musa dulu mungkin apa? Musa ini si Novita bingung dia menyebutkannya. Musa apa? Kesenian.
2: Mungkin ini ya, Mas. Mungkin kalau dari aku kesenian yang tidak boleh luntur,
0: jangan sampai hilang
2: itu adalah tari bedoyo atau tari-tari yang lain. Itu menurut saya itu memang harus dilestarikan sampai nanti, karena selain unik-unik itu memang dari itu kan sudah diajarkan oleh nenek moyang dan itu harusnya tetap dilestarikan sampai sampai akhir tua nanti. Mungkin bisa dialihkan ke anak-anak cucu kita, mungkin bisa seperti itu. Jadi jangan sampai hilang atau pudar kesenian tari tersebut.
0: Baik, Fadli.
5: Kalau saya sendiri mungkin sepakat juga dengan Mas Musa mengenai tari, karena saya juga karena kami dari mahasiswa sastra daerah itu antusiasnya cukup tinggi begitu mengenai kesenian tradisional seperti tari, wayang maupun gamelan seperti itu. Karena kami sendiri juga sering atau ya kerap mengunjungi pagelaran pertunjukan dari mahasiswi Institut Seni Indonesia Surakarta. Jadi kami juga mengapresiasi itu. Dalam bentuk apresiasi kami ya paling simpelnya adalah menonton itu, dan kami sangat menyukai itu. Kalau untuk menimbang mengenai yang mana yang paling harus tetap dipertahankan, itu memang cukup berat, karena menurut saya semuanya juga cukup penting, dan juga bukan sesuatu yang murah atau yang semuanya itu tak ternilai. Bahkan bahkan kalau untuk alat musik gamelan ataupun senjata tradisional keris itu sendiri, itu sangat meskipun itu benda mati misalkan, itu memang di Jawa itu seharusnya itu ada etikanya dalam memainkan gamelan, mengeluarkan keris, wilah keris itu itu sendiri pun ada etikanya seperti itu. Jadi itu bentuk penghormatan kita atas kreativitas atau pikiran dari leluhur kami begini.
0: Iya benar sekali. Novita apa? Sudah ketemu?
4: Sudah ingat.
0: Iya boleh apa?
4: Saya paling yang paling ini yang paling saya suka ya mas, menurut saya dan yang harus dilestarikan. Walaupun saya tidak bisa berperan sebagai itu. Mm-hmm. Nah ini seperti wayang orang gitu.
0: Oh iya berarti okay, berarti sama seperti ketoprak ya kurang lebihnya. Cuman kalau wayang orang kan biasanya ada pakem-pakemnya begitu ya.
4: Karena sering lihat juga takjub gitu loh mas.
0: Oh iya benar.
4: Sangat-sangat keren. Yeah.
0: Gitu. Okay, baik. Terus tadi saya menggarisbawahi tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan Ubo Rampe ketika berdoa dan lain sebagainya. Jadi culture shock buat Elsa, ternyata bikin acara itu harus begini dulu. Akhirnya menambah kesiapan diri kita di event itu. Terus kemudian juga membuat kita semakin tenang walaupun suara kanan kiri sudah nyerang dan lain sebagainya, makin tenang ya saya. Pengalamannya seperti itu, Sa.
4: Iya.
0: Kalau biasanya mengorganize event kayaknya yaudah yuk briefing, bismillah ya mulai yuk. Ya, ini sekarang harus tenang dulu, berdoa di tempat yang santai, lebih tenang, meditasi dulu. Akhirnya jadi culture shock untuk Elsa gitu ya.
4: Iya, betul.
0: Tapi diterapkan di rumah nih nanti lama-lama.
4: Iya.
0: Oh, kan. Iya. Oke. Okay. Terus kemudian mungkin ada pesan ataupun hal yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang lain ya, seminimal seumuran kalian lah ya, ataupun kurang lebih di batas umur kalian ini, untuk mereka supaya lebih cinta dengan budaya Jawa, kesenian, tradisi atau apapun itu. Karena di Solo ini selalu dan harus ada anak-anak muda yang menggagas tentang ini. Nah, apa upaya kalian memberikan insight kepada teman-teman kalian? Silakan urut dulu Musa, silakan.
2: Oh, iya. Kalau dari saya sendiri, ini mungkin lebih ke closing statement.
0: Boleh, silakan. Oh, iya. Closing statement.
2: Seperti ini kak. Jadi kan ini menyangkut tadi kan untuk tema malam ini kan 50 tahun mencintai budaya Jawa.
0: Yeah.
2: Nah walaupun kami berempat ini sudah baru 2 tahun di sasar daerah, nah mungkin bisa dianggap kami itu meneruskan estafet dari beberapa senior kita, dari beberapa dosen untuk berkuliah atau mencari ilmu di Universitas 11 Maret atau enggak mencari ilmu sajalah. Lalu gini, untuk budaya Jawa sendiri itu kan bisa kita ibaratkan sebagai pohon. Akarnya itu budaya Jawa, tapi untuk dahan-dahan dan daunan itu kan terus menjulang ke atas. Itu bisa diibaratkan untuk kami menyentuh modernisasi. Ya betul. Seperti itu.
0: Ini udah capek nih kayaknya. Oke, di era modernisasi.
2: Yeah. Nah,
0: oke, baik. Sudah?
2: Jadi akarnya itu tetap kokoh walaupun sudah ditimpa beberapa modernisasi kak.
0: Ya, oke, okay, baik. Berarti tidak apa-apa kalau daunnya sedikit ya, tapi akarnya kuat sehingga kuat. Potensi tumbuhnya itu tetap ada.
2: Ya, gitu, ya.
0: Oke, okay, luar biasa. Novita.
4: Kalau dari aku, mungkin teman-teman generasi muda sekarang bisa untuk lebih menjaga budaya, karena apa? Itu merupakan identitas kita dan jati diri kita, seperti itu mas. Kalau itu luntur, berarti kita sudah bukan bagian dari identitas tersebut gitu.
0: Ya. Apalagi kita itu, kalau ngomongin jati diri Jawa ya, kita itu ada di lingkup satu kota yang punya dua Karaton.
4: Betul.
0: Nah, ini satu hal yang akhirnya kita harus junjung secara seimbang ya. Apalagi untuk anak-anak yang di zaman sekarang yang ditempa juga dengan akulturasi dan lain sebagainya gitu ya. Oh, luar biasa. Jati diri. Nah, yuk lanjut Elsa.
4: Kalau menurut saya sama seperti Mbak Novita, kalau budaya kita sendiri makin lama makin hilang, berarti itu tandanya kita kalah dengan budaya-budaya baru yang masuk, yang bisa menguasai
1: diri kita.
4: Iya, diri kita sendiri gitu. Jadi
1: kalau bisa kita tetap harus menjaga ya guys.
0: Oke, tapi Elsa tak tunggu actionmu ya saya. Besok kalau udah lulus, kalau enggak. Tapi Elsa seumpama pulang desa balin desa di Jakarta mau menerapkan atau tetap akan di Solo rencana saya?
1: Nanti selesai.
0: Iya, iya dong.
1: Waduh, belum kepikiran.
0: Atau pasrahnya gini, ya udah mas saya ikut suami katanya.
1: Maunya di Solo sih.
0: Maunya di Solo, iya iya.
1: Solo tuh hidup enak banget gitu.
0: Ya, itu.
1: Apapun murah.
0: Kan? Apapun murah, kata orang atau katamu sendiri?
1: Kataku sendiri.
0: Iya, berarti secara empiris terbukti gitu loh, melakukan sendiri ya. Oke, dengan transaksi sendiri. Plus kemudian Fadli.
5: Kalau saya mungkin sekaligus menanggapi tadi yang bergabung dengan kami, Mas. Tadi siapa? Yang
0: Kapten Obama.
5: Iya, Kapten Obama tadi mengenai mengenai apa tadi yang belarak tadi, Mas?
0: Iya, obor-obor
5: belarak tadi. Menurut saya bagi teman-teman generasi muda jangan takut dicap seperti itu, maksudnya sekedar semangatnya di awal atau membara di awal tapi kok nanti tidak lanjut atau gimana, karena sekecil apapun saya yakin peran kami, peran kita semua sebagai mahasiswa ataupun generasi muda itu akan berdampak baik pada pelestarian budaya. Jadi jangan takut melangkah sekecil apapun, karena selama kita tidak melakukan tindak pidana, kalau dari Bapak Imam Sutardjo dosen kami itu jangan malu untuk apapun ketika tidak mencuri, tidak korupsi, itu jangan malu begitu saja.
0: Oke, baik. Saya pernah membaca satu buku itu yang mengatakan bahwa kalau kamu senang dengan pencitraan, lakukanlah pencitraan itu. Jadi lakukan aja terus sampai nanti kalian merasa bahwa sehari enggak pencitraan itu kayak saya belum pencitraan hari ini. Saya harus bikin konten pencitraan dulu. Ya lama-lama pencitraan itu akan hilang. Kenapa? Karena sudah terbiasa dan akhirnya ikhlas untuk melakukan itu dan dilakukan secara kontinu, terus-menerus dilakukan. Ya ini adalah harapan kita semuanya pendengar dari closing statement adik-adik saya yang ternyata luar biasa. Semuanya berkesinambungan, semuanya cocok dan pas banget ya untuk kita jadikan sebuah inspirasi sebagai orang Jawa, termasuk saya ya yang lebih umurnya mungkin lebih agak sedikit ya. Tapi saya yakin dengan adanya prodi ini membantu Kota Solo ini untuk terus membudaya dan membudidaya gitu ya. Lagi dengan SDM yang semakin cinta dengan budaya Jawa. Terima kasih untuk adik-adik saya. Terima kasih untuk Fadli, Elsa, kemudian Novita dan juga Musa. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam.
0: Pendengar Surakarta malam ini masih akan terus hadir untuk Anda. Dan segera kami ajak Anda mendengarkan siaran mini drama setelah beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan

0: selanjutnya. Pendengar selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Rumah Tanpa Pintu.
1: Drama radio Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: ke anak kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
0: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
0: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
0: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
0: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
2: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rejeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

pergi dengan langkah kecil, tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk malam hari ini hadir lagu-lagu Indonesia era tahun 2010 hingga 2023-an ya mungkin. Kami akan hadirkan untuk Anda sampai dengan nanti jam 11 malam Ruang Rindu hadir. Dan untuk temanya, saya punya tema yang tidak jauh-jauh dari Idul Adha, momen pemotongan hewan kurban ya, yang hampir semua dari kita menerima. Ya, ini adalah momen berbagi kebahagiaan ya. Nah, Anda lebih memilih bakso urat, bakso halus, bakso telur. Nah, ini pilihan bakso apa yang kira-kira paling Anda suka ataupun jadi pilihan ketika mampir ke warung bakso? Biasanya pilih yang mana? Bakso urat atau bakso halus ya, yang benar-benar hanya bakso aja yang gigit selesai, nggak pakai perlawanan ya. Ada bakso telur juga ataupun bakso tetelan. Nah, ini ada pilihan banyak bakso ya, yang mungkin ada yang belum saya sebutkan gitu. Nah, seru. Haruslah ya, karena kayaknya kalau di Pro 1 bahas tentang bakso aman, kalau bahas tentang sate tongseng itu kayaknya agak-agak derawasi. Tapi kalau bakso kayaknya masih aman ya. Oke, baik. Saya akan buka line telepon pendengar. Saya akan langsung terima 4 penelpon untuk 638055, juga WhatsApp ya 0813-900-15525. Yang mau gabung boleh banget, silahkan gabung bersama dengan kami. Saya akan sapa yang masuk di 638055. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam. Sapi ini wis tekan Wonogiri apa belum ini?
2: Sapi ini tekan Wonogiri.
1: Lah iya toh. Sudah diolah jadi apa ini?
2: Ya, ada jadi apa ya?
1: Apa?
2: Rendang.
1: Rendang.
2: Sate. Ya itu, Mas.
1: Oh, gitu. Tak kira cek ditambah.
2: Anu aku karo iwak kambing. Daging kambing nggak mau,
1: Mas. Oh, lah iya toh. Saya nggak mau, Mbak Rerene atau?
2: Kalau beli mau.
1: Oh, sampainya. Tak kira giginya yang nolak.
2: Iya. Tapi tak kan milih anu bakso ya, bakso urat itu.
1: Bakso urat ya, Mbak ya. Yang banyak kecapnya apa sambelnya?
2: Walah.
1: Wes.
2: Wah,
1: tambah ngambung. Oh, gitu toh.
2: Hadiahnya
1: apa ya? Diborong dagangane. Jaya toh. Tapi iya, Mbak Riri ya, sehat ya, Mbak ya?
2: Nah,
1: bener banget. Karena itu.
2: Oke.
1: Makanya itu. Mbak Rere mau request lagu apa, Mbak?
2: Yolanda bisa.
1: Yolanda bisa banget. No, siapa tau Yolanda itu?
2: Iya, ada
1: deh. Oh, ada deh tau. Wah, ternyata nyimpen Yolanda. No.
2: Yolanda,
1: iya ya. Iya tau. Oke, baik. Yolanda mau dipersembahkan untuk siapa lagunya? Salamnya. Ya,
2: Mas Manggala dulu.
1: Oke. Okay.
2: Yang bagus,
1: yang
2: pokoknya keren.
1: Wah. Langsung dikeren, Ge.
2: Pak Geni, Pak Rudi, Pak Murati, Pak Ringling, Pak Kres, Bu Alif, Mbak Sandi Bata, Bu Siti, Pak Tambang Murdo, Pak Gatot, yang di Kalimantan Barat, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Timur Lali, yang Noyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Beni, Bu Maria Agatha,
1: yeah.
2: Lek Isra Muahua, yang Sunu, Lek Karim, Bu Semu, Bumi Karim, Bu Nini Sardini, Bu Ragil, Bu Binem, Bu Yatmi, Bu Jasri, Kak Bumia, Bu Sintuni, Bu Esnu, Bu Endang, terus Bu Endang tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya mas. Lengkap banget.
2: Mas Rahman, Bu Modesta, Mbak Sutanti, Mbak Angel, terus Mbak Armi, Bu Rizki Rinda, Bunda Tifa, Pak Sultan, Pak Mukimin sekalian, Bu Sri Andayani, selamat semuanya ya.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Rere. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Rere ya, dari Wonogiri yang sudah bergabung dengan kita tentunya ya pendengar. Yang lain boleh, oh ada di WA, saya akan terima dulu. Oh, di mana yang di WA? Wow, ada Bunda Tanti. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ini kok tumben nih di awal-awal langsung kepencet ini apa?
3: Nah, aku tadi udah ngurak-ngurak tadi.
1: Oh, ya. Sejak tadi nyelak kesek.
3: Iya, bubuk udah tadi ya.
1: Wah, lah ini enak banget nih bubuk wis sore gitu tuh. Langsung sih. Anu toh sayangi boyok sejak dini.
3: Gak ngerti.
1: Oh iya no. Kita saya setelannya wis rada ngono gitu.
3: Ojo. Masa aku setelan.
1: Oh gitu toh. Lah wong soalnya nari awak kok nek awak wis kerasa
3: ngerti,
1: gitu.
3: Wis ngerti setelane ra sanggu setelan langsung.
1: Oke, okay, Bunda tadi sehat.
3: Langsung yosor.
1: Sehat.
3: Amin.
1: Bunda.
3: Lala.
1: Oh ini.
3: Ora ketemu aku lah.
1: Lah beberapa kali enggak gabung kok.
3: Dong untuk ngitu so.
1: Lah iya toh. Bunda, ini kita lagi bahas tentang bakso ini loh. Wes, bakso urat, bakso halus, tetelan apa bakso telur? Wes, kira-kira sing paling diremeni yang mana?
3: Bakso tetelan.
1: Walah.
3: Tapi aku ndak doyan bikin sendiri loh.
1: Oh,
3: nek ini ada belian ndak doyan.
1: Oh, gitu. Tetap nek beli wae.
3: Beli. Jadi nek belian makan aku. Aku ngolah wae.
1: Oh, gitu. Kadang karena kadang nek ngolahe enggak pas yo rasanya ya beneran jauh kok.
3: Bukan gitu, tapi kan boleh dhewe mah.
1: Oh iya.
3: Kan sampe mbelah dhewe.
1: Heeh.
3: Mbelah aku.
1: Oh, itu sapi sing ada lubangnya sak garis itu. Sing gawene saka botol.
3: Ya bener.
1: Lah iya toh.
3: Oh, sing kowe.
1: Oh, apal banget. Banter banget kita ya, lagi ada kendaraan sing slimeran.
3: Rumah aku pinggir jalan.
1: Oh iya, ndralah ngepasi. Bunda gila, mau enak. Request lagu apa?
3: Lagunya apa ya?
1: Apa Indo 2010?
3: Pilih no lagune.
1: Siapa?
3: Mahalini.
1: Mahalini. Oke, Mahalini mau.
3: Judulnya apa lagi?
1: Mau yang terbaru lagu ne siapa Krisdayanti yang dinyanyikan itu?
3: Enggak
1: apa. Mencintaimu ya. Itu loh. Mau atau ganti?
3: Mau
1: ya, oke.
3: Okay.
1: Pokoknya dipas-paske.
3: Buat Lala.
1: Yes.
3: Selamat tugas, tetap semangat.
1: Iya.
3: Engko neneng cangkol selali. Ayare ya. Gak usah no.
1: Ya wong bakso tekan koyor iki ya, bakso koyor apa ya?
3: Ada no.
1: Iya ada. Tapi kan tidak masuk ke. Oh, tapi bisa ding neng tema bisa ding bakso.
3: Ya itu ada tadi. Ada yang
1: tetelan.
3: Tetelan. Oyon.
1: Tengkleng versi sapi.
3: Iya no. Aku ayam di lagu ya no boleh di.
1: Oh iya toh.
3: Tapi misalnya mamaku boleh ayam sendiri tau aku beli ke di pasar.
1: Oh gitu.
3: Radoyan.
1: Beda gitu.
3: Oh ya no, oh beda rasanya.
1: Oke okay, baik, siapa lagi?
3: Ya buat Nani Lingling selamat malam. Tadi Mbak Rere.
1: Ya.
3: Selamat malam Mbak Rere. Duriannya aku elem loh. Aku sia, ala sia no. Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Arno, Bu Retno, Pak Kris, Bu Kris, Pak Beni, Tante Citra, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Gina, siapa nih toh? Yang di Ngisor Talo, Mbak Menti, Bu Sri, Bunda Hajasri, Pandan Sari, Bu Siti, Pak Tri, Bu Endang Cemani, Endang Sukajo, Endang, ada satu nih,
1: Endang Baru ya? Selalu Baru.
3: Nanti dia harus dikomplitin Mbak Rere tadi ya.
1: Siap, baik.
3: Citra juga buat, aku nih orang mendun lah.
1: Gembandul. Terima kasih, selamat malam untuk Bunda Tanti yang sudah bergabung dengan kami ya. Ada siapa di belakang Bunda Tanti? Boleh yang pengen gabung bisa ya di telepon kami. Ada siapa sebentar ini di WA ada Umi Karim sama Kak Puja. Belum bisa kami terima, kami susah untuk pencet, gimana ini? Sebentar. Masih belum bisa. Kami coba sesaat lagi ya, kita terima yang di 638055 dulu. Barangkali ada yang mau gabung, silahkan di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbanjir Rindu, mobil lewat lagi.
1: Waduh, cepat sekali ini pencet. Pencet sana, pencet sini ternyata ya. Mana yang lebih dulu masuk pokoknya.
4: Pokoknya HP dua-dua nih harus telepon. Tapi di telepon.
1: Oke.
4: Yang diterima itu yang dijawab. Titik, tidak pakai koma.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih untuk usaha yang begitu gigih ya Kak Puja.
4: Sampai jari sukeriti. Kemarin-kemarin senemen tapi tidak apa-apa.
1: Iya. Oke, Kak Puja, kita malam ini lagi bahas tentang bakso nih. Kalau Kak Puja senang bakso yang bakso apa ini?
4: Aduh jujur ya, kalau di pintu nih namanya bakso saya tidak suka kak.
1: Oh gitu, kenapa?
4: Tapi, aduh, masalahnya kalau kita yang bikin sendiri boleh. Kalau orang lain yang bikin mereka suka pakai fixing.
1: Oh iya.
4: Kalau di rumah ini kami memasak itu cukup garam, masako, gula gitu
1: ya. Cukup ya.
4: Kepik-kepik. Kayak bagaimana kalau bakso saya suka bakso urat.
1: Bakso urat. Waduh ya, enak itu.
4: Iga.
1: Waduh juga enak tuh.
4: Aduh enaknya cuma itu. Jadi kalau saya mau lihat orang bikin saya tidak boleh pakai masako biar garam saja. Tidak boleh pakai micin, cukup garam saja.
1: Garam
4: daripada micin.
1: Ntar itu kalau diturutin sama yang bikin bakso, Kak Puja doyan, yang lain jadi nggak doyan.
4: Masing-masing orang dengan
1: dia punya selera. Oke, baik. Baik, Kak Puja mau request lagu apa Kak Puja?
4: Aduh, lagu tahun berapa ini?
1: 2010 paling lama. Iya.
4: Bisa tidak saya mau request lagu Ariati di Kamawar.
1: Ariati mah eranya paling terbaru itu justru dinyanyiin sama Pak Wiranto ya kalau enggak salah.
4: Oh begitu.
1: Itu termasuk lagu 2000-an awal kak. Kalau ada yang lain mungkin?
4: Bintang, Anima Bintang.
1: Ah masuk itu Anima Bintang 2008-2009 nggak apa-apa tak putar.
4: Bintang. Kepada cari-cari sampai mata keliling-keliling.
1: Baik.
4: Oke lagi ini salam buat yang semua yang tidak lewat tadi salaman.
1: Oke.
4: Salam banyak tapi so ada yang salam ke RT RW biar saya cukup sampai di bintang saya.
1: Oke baik.
4: Buat Kak Manggala yang lagi bertugas, yang lagi bertugas sukses selalu. Tujuh bintang bernyala api.
1: Cakep.
4: Sama bulan purnama.
1: Cakep.
4: Banyak siaran RRI di mana saja. Tapi RRI Surakarta yang kupilih.
1: Wih mantap, luar biasa. Terima kasih.
4: Buat Kak Manggala yang lagi bertugas.
1: Yes. Oke, baik. See you. Dadah, bye-bye. Terima kasih Kak Puja di Bintuni Papua ya. Yang tangan kanan pegang handphone untuk telepon di 638055, tangan kirinya pegang di Android ya. Jadi dua-duanya dipencet bersamaan. Mana yang diterima dulu? Oke, yang di WA ada Bu Endang di Sukoharjo. Selamat malam Bu Endang.
5: Selamat malam Mas Manggala.
1: Sehat Ibu? Bu Endang sehat wong tak pantau tadi WA-ne wis ngantek rintip dari atas sampai bawah kok.
5: Enak sing dipamerke ya.
1: Makanya itu. Terus tak pantau pengen, gitu. Mas. Gimana?
5: Enggak pengen
1: dipamerke. Waduh. Lah kok terus malah arep geden-gedenan pamer iki engko. Oke, baik Bu Endang. Saya mau tanya, yeah. Kita lagi bahas tentang bakso. Kalau Bu Endang senang bakso yang apa, Bu?
5: Bakso yang halus tanpa tetelan, tanpa koyor, tanpa gaji.
1: Wah. Ah ini namanya bakso ojek nek zaman saya dulu. Tinggal kasih sambal sama kecap tok.
5: Pokoknya kan yang empuk itu
1: aja. Tapi biasanya kalau pesen bakso tetap dengan mie soun sama yang lain-lain pakai Bu ya. Bukan yang kosongan gitu. Ya
5: ini delala nek pasti kasih tetelan gitu ya. Paling tak kasihkan anakku, mau enggak di aku. Mau ya tak kasihkan, nek enggak mau ya udah harus
1: karena. Iya. Dikumpulin dulu Bu nanti.
5: Apa aja tadi buat bakso sendiri?
1: Lebih aman. Iya. Tapi enggak dandak ke Bu kayak gitu.
5: Enggak. Saya nek ndak niki malah ndak srek kok, Mas.
1: Oh, gitu.
5: Higienisnya kurang.
1: Gitu toh. Iya. Yo nek seumama pengen percaya pas tukangnya gilingke itu di video call biar tahu higienis enggaknya. Kan biar ngerti.
5: Dua kali itu kok rasanya begitu jadi malah mau makan gigrik.
1: Gitu
5: bukan
1: toh.
5: Mayu nggih, tapi yo piye gitu loh.
1: Iya.
5: Mulino sik yo ceng
1: aku buat. Saya meneh nek bentuke udah kayak enek rambutane ngono. Oke, baik. Bu Endang mau request lagu apa?
5: Mau di Ayunda masuk enggak?
1: Mau di Ayunda yang apa?
5: Kamu dan Kenangan.
1: Waduh.
5: Ini lagi melo.
1: Oh gitu
5: melo
1: toh.
5: Melo Pak Guyu.
1: Loh lah.
5: Lagi kangen deh Mas.
1: Oh gitu. Lagi kangen.
5: Ya, baru film.
1: Cek tak tergantikan. Oke, ada salamnya Bu.
5: Salam untuk Bu Rere tadi. Kak Puja. Bu Mutista, Bu Elisa, Bu Yuni. Bunda Tanti, Menti, Bu Agustin, Mbak Cindy, Mbak Dewi, Citra Muah, Pak Kris, dan semuanya Mas.
1: Oke, baik begitu.
5: Selalu,
1: amin. Terima kasih untuk Bu
5: Mas
1: Endang
5: kemarin
1: juga.
5: Saya WA dulu, bilang Mbak Citra lo.
1: Gimana?
5: WA sama Mbak Citra, bilang Mas Manggala Mbak aku.
1: Bilang kenapa?
5: Agak enak lho
1: rasanya. Gitu tuh. Oh. Mesti arep golek sambatan mesti ya emoh aku nek. Oke. Ndak bisa. Emoh aku. Saya juga emoh pokoke. Ndak malah ibu kewo ya toh.
5: Terus sambatan.
1: Iya no.
5: Sambatan karo konco.
1: Malah ibu kewo, sing sana kewo, sing sini ya kewo gitu lho.
5: Oke
1: itu. Oke, baik, terima kasih.
5: Jangan dirasa mau profesional.
1: Baik, terima kasih Bu Endang.
5: Terima kasih.
1: Oke, baik. Ya, amin. Terima kasih. Selamat malam untuk Bu Endang di Sukoharjo yang sudah bergabung ya. Oke, baik. Pendengar sudah 4 penelpon, 4 lagu, tapi saya akan putarkan 2 atau 3 dulu ya untuk Anda. Yang lain nanti saya terima setelah 2 atau 3 lagu. Sabar dulu, napas dulu, ambil air hangat dulu, minum dulu, nyantai dulu. 2 lagu. Ya, 2 lagu lah, gak apa-apa ya. 2 lagu saya putar dulu. Setelah 2 lagu kita ngewar telepon lagi. Cepet-cepetan telepon lagi ya. Oke, baik, kami masih terus hadir untuk Anda pendengar di Surakarta malam ini dengan program Ruang Rindu di mana Anda bisa merequest lagu-lagu yang Anda inginkan. Dan untuk malam hari ini, hari Kamis, lagunya adalah lagu Indonesia era tahun 2010 yang paling lama. Boleh sebelumnya 2009, 2008 bisa kami putar. Dan untuk yang paling baru di 2023 mungkin ya, 2024 kami masih akan putarkan untuk Anda. Terus dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu lagu dari Mahalini yang ini dulu adalah lagunya Krisdayanti ya, benar ya. Terus kemudian dinyanyikan oleh Mahalini. Satu film juga yang mungkin bisa jadi rekomendasi untuk Anda mendengar, kisah tentang seorang ayah ya. Seorang ayah punya anak perempuan masih kecil begitu, saat itu mungkin masih SD ya. Terus ayah ini diperankan oleh Vicky Nitinegoro, Vino Jibastian, maksudnya Vino Jibastian, Vicky Nitinegoro, Vino Jibastian, dan dia berperan sebagai ayah dari anak tersebut. Dia itu apa ya, seperti mengidap apa sih, pokoknya ada penyakit yang dia seperti orang apa ya, idiot begitu loh. Nah, dia sambil jualan balon, terus kemudian ada anak kecil yang pengen beli balon itu pas untuk perayaan ulang tahunnya. Nah, anaknya ini terus kayak singkat cerita tuh kepleset gitu loh, ataupun gimana, terus akhirnya anak ini meninggal dunia. Si bapak yang idiot ini mau nolong, ternyata di CCTV dia tertuduh sebagai seorang tersangka. Kalau nonton film ini, begitu mengiris-iris perasaannya, hingga akhirnya si bapak yang idiot ini masuk rumah sakit. Ada Indro Warkop, ada Jegel ya, terus kemudian ada Tora Sudiro. Nah, ini film yang mungkin bisa jadi rekomendasi untuk Anda nonton, barangkali bisa cek di, mungkin di link sebelah ya. Nah, ini Anda bisa cari untuk nonton ya, Miracle in Cell 7 kalau nggak salah ya. Nah, ini rilis tahun 2022 filmnya. Nah, ini untuk Anda yang pengen nonton, mungkin besok bisa jadi list saya untuk nonton pas liburan gitu. Pengen nonton lagi kalau dengar lagunya mahal ini nih. Oke, baik. Satu refreshment inspirasi untuk Anda pendengar, dua lagu hadir. Kita ke telepon lagi, ada siapa di sana? Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Mas Lala.
0: Kok lama banget toh enggak kegabung? Nek mau gabung langsung menyerah Umi Karim.
1: Lah iyalah wong di
0: Loh, aku mesti mundur. Peh usume lagi kambing terus manggala dikambing hitamkan nak mesti ya. Umi Karim biasanya nek bakso remen yang gimana? Bakso apa?
1: Bakso urat, Mas.
0: Bakso urat sing rodok ngelawan-ngelawan gitu toh. Lah ya, sing rada ngelawan-ngelawan gitu ya. Terus nek pesen bakso biasanya seneng yang kosongan atau komplit dengan sayur dan seisinya?
1: Kosongan.
0: Tinggal ngisi kulkas, tinggal ngisi kasur dhewe, sanyo ya to. Kayak meh kontrak wae.
1: Mantep pokoke.
0: Oke, baik. Umi Karim mau request lagu apa?
1: Lagunya manut wae wis,
0: Mas. Oh, gitu. Ya udah. Lah enggak request toh?
1: Enggak.
0: Biasanya kirim spesial untuk bapak gitu, tak ahmi di sini.
1: Bapaknya enggak ada.
0: Oke, baik. Ada salam boleh, silakan Umi Karim.
1: Salamnya buat Bu Tanti, Bu Endang, Mbak Rere, Pak Tris.
0: Iya.
1: Siapa? Pak Melati, Pak Kris. Dan semuanya, Mas, okay. Tanpa terkecuali, iya. Buat Mas Lala, semangat ya selalu ya, Mas.
0: Amin, amin untuk Umi Karim juga, baik.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Ah, ada Umi Karim ya, menyapa dari area Solo Baru kalau nggak salah ya. Solo Baru. Saya kemarin habis dari Solo Baru nyari itu loh, Umi Karim, nyari bakule jagung bakar itu loh, tapi jagung bakar yang viral itu loh, daerah Tanjung Anom. Saya nyari kok gak ketemu ya. Terus delalah, katanya info-info, kalau gak salah ya infonya kecelakaan dan sampai sekarang belum buka gitu. Saya nyari-nyari info dong, jagung bakar yang enak gitu loh, bisa diserut. Untuni rada. Kok koyo-koyo ya, saya itu kok seolah-olah tuh koyo-koyo wis. Oke, dari Solo Baru kita langsung ke Australia, jauh sekali. Di Sydney ada Mbak Sri Maharani. Selamat malam, Mbak Maharani.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Oke, okay. Yes, baik.
2: Aduh,
1: Hujan di sini.
0: Oh
1: hujan
0: iya.
1: Terus.
0: Hujan sehari-hari nih kayaknya.
1: Oh iya. Kalau jam 1 lebih itu apa? Tengah malam atau pagi?
0: Oh, jam 1 malam ya pagi dong. Tengah malam sudah pagi kalau itu.
1: Oh, sudah pagi ya. Oke. Okay. Selamat pagi ya, juga.
0: Selamat pagi. Di Australia sudah pagi. Iya, kalau ada pendengar Mbak Puja, Kak Puja di Bintuni itu saat ini mungkin jam 12 ya. Iya.
1: Ya mungkin kita beda 2 jam mungkin.
0: Ya 2 jam mungkin. Kurang lebih ya. Waduh. Jauh sekali nih, sudah lintas hari ini.
1: Iya.
0: Oke, tapi Mbak Maharani sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Masih sehat.
0: Bagaimana suasana Idul Adha di Sydney, Mbak Maharani?
1: Wah, enggak tahu, sepi aja di sini.
0: Oh iya, sepi aja ya. Oke, tapi
1: mungkin di daerah barat sana tuh yang ada masjidnya tuh.
0: Iya. Oke, tapi olahan bakso, meatball tetap ada ya, Mbak ya?
1: Biasanya kalau meatball itu yang masak tuh orang-orang misalnya Cina atau Vietnam gitu.
0: Iya. Tapi tetap dengan sapi.
1: Iya, sapi ada ya. Sapi, ada ikan gitu.
0: Kalau
1: tapi
0: Mbak
1: ada juga babi.
0: Oh iya, kalau itu sudah umum kalau di sana. Oke, baik. Mbak, kalau Mbak Maharani sendiri suka dengan bakso yang seperti apa, Mbak?
1: Kalau saya itu jarang sih beli bakso di apa ya, kafe atau apa. Soalnya kadang-kadang mereka kasih Fetsin apa MSG gitu, saya nggak suka tuh.
0: Iya.
1: Jadi saya beli ininya aja, beli yang apa ya, yang setengah matang tuh, yang sudah diplastikin tuh.
0: Oke. Okay.
1: Terus dimasak sendiri di rumah.
0: Oh iya. Untuk mengantisipasi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Sekali-kali gitu.
0: Benar banget. Mbak Maharani mau request lagu apa nih?
1: Enak mana ya? Once atau Ari Lasso ya?
0: Waduh, pilihan berat.
1: Itu aja yang saya tahu sih.
0: Ari Lasso jarang keluar sih.
1: Oke, Ari Lasso yang mana ya?
0: Yang apa?
1: Yang hampa atau Aku dan Dirimu yang enak?
0: Kalau mau yang ori, mau yang otentik Ari Lasso, yang hampa sih.
1: Hampa. Oke, hampa. Enak didengar ya malam
0: iya,
1: ini.
0: Kalau
1: ya?
0: Aku dan hampa. Dirimu kan dia sudah mix dengan featuring dengan ini kan?
1: CBL.
0: BCL
1: gitu,
0: ya, dengan yeah. BCL gitu. Hampa, oke. Okay. Yeah.
1: Oke, hampa deh kalau gitu.
0: Baik. Ada salamnya Mbak Maharani, boleh?
1: Oh, sebelum ini ya saya komentar dengan tadi filmnya tuh, kalau saya tuh senangnya tuh film yang lucu-lucu, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Kartun gitu. Iya, saya enggak suka film sedih-sedih itu atau yang serem-serem gitu.
0: Sebenarnya film ini mix, Mbak, antara komedinya ada, karena kan ada Tora Sudiro, ada Indro Warkop, itu sebenarnya ini tapi sedihnya kena banget gitu loh.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Aduh, mau entertain terus pulang-pulang bawa tisu basah ya
0: gak lucu. Tisu basah bukan dari pabriknya tapi gara-gara kita.
1: Iya. Repot.
0: Oke, baik. Senang yang komedi dan kartun ya, Mbak ya.
1: Kartun. Saya tidak suka sekali kartun.
0: Iya, baik.
1: Oke, saya kirim ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat ini. Kanjeng Bambang Murdo yang di Yogyakarta. Terus Mbak Rere, Pak Tri yang suka ini kirim salam saya juga. Terima kasih. Bu Arab, Bu Wigati, Bu Mino, Pak Mukimin dan istrinya.
0: Yeah.
1: Siapa istrinya? Bu Yati ya kalau nggak salah. Bu Temuwati, Pak Sabto, Pak, kalau Pak Mursidi itu dengan Bu Gina ya?
0: Oh, Bu
1: saya
0: Gina.
1: Saya nggak mau keliru.
0: Saya kurang tahu pasnya malahan, makanya saya nggak berani banyak. Yang penting sebut nama saja sudah aman.
1: Iya, oh iya. Oke. Okay. Ya. Keliru.
0: Iya, kalau status takutnya keliru.
1: Iya, marahin orang banyak.
0: Iya, loh itu ini, istri saya Pak, kok disebut istri dia katanya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mbak ini Mbak Yasmi yang di Pacitan.
0: Baik.
1: Mbak Cindy.
0: Oke.
1: Pak Alser yang di Serengan ya. Si Algan. Oh, Pak Algan ya,
0: Algan di Serengan. Algan ada, ya. Alser ada juga.
1: Ya, Pak Srianto, Pak Sri Gusdur dan semuanya okay. saja.
0: Baik.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin. Baik, terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mbak Maharani dari Sydney, Australia yang saat ini sudah jam 1 pagi ya, masih mengudara dan semangat banget. Oke, okay, untuk yang lain boleh silahkan bergabung 638055 atau di WhatsApp kami ya. Boleh silahkan dipencet. Saya akan terima telepon dari Anda pendengar. Silahkan di 081390155525 kami masih tunggu, atau di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, mesti kangenin nih. Iya no, nanti enggak saya dikira lupa sama Mbak Martini sing stroberine muani sepol itu loh.
2: Iya, masa iya iya
0: dong. Wah, iya iyalah no, masa iya iya dong. Gimana kabarnya Mbak malam ini?
2: Alhamdulillah selalu sehat.
0: Berarti ini sudah mulai masuk lagi setelah kemarin libur.
2: Ya, udah mulai masuk.
0: Udah mulai masuk, aktivitas seperti biasa ya.
2: Iya. Terus,
0: iya.
2: Mama ngalah korban apa?
0: Saya korbannya perasaan.
2: Sama.
0: Lah iya toh, iki kok gor dilarani wae iki piye to? Heeh, jantren kok wong ya do tegel-tegel men to ya.
2: Iya.
0: Oke. Saya dapat dua-duanya ini delalah. Kemarin kambingnya wis disate buat sekeluarga komplit. Terus Mbak, saya nyate Mbak kemarin, terus ini nengkleng wis pokoknya mendo-mendonan pokoknya.
2: Cepat gemuk ya.
0: Mendone. Oh, tak kira mendone. Lah kalau Mbak Martini dimasak apa?
2: Aku dimasak itu tongseng sama rica-rica.
0: Wah lah pantesan, dek wingi tak parane bakule sayur kok bisa entek.
2: Oh seperti itu.
0: Oh iya no, lah kok bisa entek bareng Mbak Martini kata nih. Nongseng, sak manci mengkeleng.
2: Abang Galak, aku lakune.
0: Apa?
2: Cintaku sangat luar biasa.
0: Cintaku sangat luar biasa, dari siapa?
2: Dadali.
0: Dari?
2: Dadali.
0: Dadali. Oke, Dadali, siap.
2: Cintaku sama Mas Manggala sangat luar biasa loh.
0: Pol, pokoknya ngantek danga. Nek jarene nganti danga. Oke, baik. Gimana?
2: Suwe rasamu sama pisan godong Manila. Ketemu pisan sama Mas Manggala.
0: Wes, kena nemplok plek pokoknya.
2: Ya, masa iya
0: ya. Oke, baik. Ada lagi pantune?
2: Ada pantun lagi.
0: Ya. Pantun siapa?
2: Godong Manila. Dibadai kreneng.
0: Kreneng.
2: Mas Manggala tambang ganteng loh ya.
0: Wes, kena 200. Piye?
2: Buah mangkudu dimakan ikan.
0: Cakep.
2: Sing nyemut takkan kulupakan.
0: Wis jan merenges terus pokoke. Oke. Yes.
2: Ning Yunani.
0: Wah, toh banget iki.
2: Ada Mas Manggala, ada Mbak Martini, rasa
0: lah bener toh kandani ya, tak terpisahkan pokoknya. Baik gitu
2: ya.
0: Baik,
2: udah bolak balik.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Martini ya.
2: Selamat bertugas ya. Semoga susahnya lancar, diberi kesehatan
0: ya. Amin.
2: Kemudian segala urusannya, dilancarkan usahanya.
0: Amin.
2: Bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin. Baik, terima kasih Mbak Martini. Mbak Martini juga ya Mbak ya.
2: Ya. Mas.
3: Iya.
2: Mas, random kalau sore. Cakep. Aku rindu banget penyiar.
3: Wes. Waalaikumsalam.
0: Jan wes piye to kandhani apa ke karo manggil lagi ngantek ngeruntel. Ya, saya ke WA dulu sebentar.

0: untuk lagu-lagu pop era tahun 80 sampai lagu-lagu 2024 ya kurang lebih. Kemudian yang era-era baru bisa di Pro 2 begitu. Oke, terima kasih untuk siapa ini ya? Tidak ada namanya. Baik. Kemudian dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Manggala. Apa kabar Siti Aisyah di Kalimantan Barat? Lagunya Gama ya, yang sayang. Spesial untuk Mas Joko yang di Kalimantan Barat, kemudian Mas Hanan, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Muah, Bu Wigati, Bu Mentik, Pak Tri, kemudian Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Dedek di Kalimantan Barat yang baca, terima kasih Mas Manggala. Oke, baik, sebentar, ada yang gabung di WA ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat dilewat lagu.
0: Oke, terima kasih Bu Igati. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Masih gerimis, Mas. Kabar iya, saya sih baik-baik saja. Wah,
0: yang di sini kepet-kepet, yang di sana sampai berkemul-kemul, berlipat-lipat. Lah iya toh.
1: Bu, hujan sih. Iya, gimana Mas
0: di
1: Manggala?
0: Di sana suasana Idul Fitri, Idul Adha juga ramai ya, Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ramai.
1: Ya. Sampai tadi masih ramai tadi ya.
0: Baik.
1: Untuk kantor-kantor itu sekolah tadi hari ini pemotongannya.
0: Ya. Oke, baik. Kalau Bu Igati sendiri ini olahan daging sapi biasanya seneng bakso urat, halus, tetelan, atau telur, atau keju ini?
1: Seneng bakso urat.
0: Oh, bakso urat. Ini seneng. Kok ternyata kok lansia-lansia ini seneng dengan yang ada perlawanannya gitu ya. Seneng sih menantang-menantang gitu loh.
1: Kan jadi ada rasanya gitu
0: loh.
1: Oh
0: gitu, ada rasanya.
1: Menikmati, iya.
0: Sing rasanya nyeri sampai keselilitan ngantek besok ya ada itu.
1: Ya jangan sampai selilitan ya. Toh, sampai... Kalau yang kira-kira keras jangan gitu.
0: Soalnya kan penasaran toh Bu, giginya kan juga penasaran toh.
1: Betul.
0: Nah itu terus bikin bersilat lidah itu sampai besok itu. Haja, lawan sana, lawan sini.
1: Ya enggak. Kalau kan dipotong-potong enggak langsung sih. Kan kelihatan kalau yang itu ya jangan dimakan. Itu seninya di situ jadi potong-potong gitu.
0: Jangan untune sapa ngeyel gitu. Oke, Bu Wigati mau request lagu apa?
1: Dari Kaisa Florin kan?
0: Yang apa?
1: Tak ingin usai.
0: Tak ingin usai. Oke, iya. Baik. Ada salamnya Bu?
1: Salamnya buat Mas Manggala. Ya. Selamat tugas. Sehat selalu. Pandurnya hati-hati.
0: Baik.
1: Tetap jaga kesehatan ya Mas.
0: Iya, baik Ibu. Untuk Bu Wigati juga.
1: Terus salamnya. Sama. Salamnya buat Mbak Siti. Ya. Saya kalau mau nyebut Mbak Siti, maaf ya Mbak Siti suka lupa kalau sudah diajak ngobrol lupa Mbak Siti.
0: Oh gitu.
1: Semua di Kalimantan Barat ya. Iya, kalau ngobrol jadi blank.
0: Oh iya benar, ngeblank. Ini kebanyakan bakso itu.
1: Betul.
0: Oke, baik begitu Bu Gati.
1: Terus buat Bunda Elisa, Bunda Modista, Bu Endang tiga-tiganya.
0: Baik.
1: Pak Marsi, tadi Mbak Marsini ya.
0: Iya, Mbak Marsini. Strawberry. Martini.
1: Oh, Mbak Martini.
0: Martini, ya.
1: Terus Pak Kris,
0: ya.
1: Pak Tri, Mbak Citra Muah-Muah.
0: Iya, oke.
1: Cik Ling-Ling. Semuanya saja ya.
0: Baik.
1: Bu Maharani, selamat malam Bu Maharani.
0: Ya.
1: Semuanya selamat baik. Malam, selamat istirahat. Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Igati, sehat selalu Ibu. Selamat malam.
1: Amin.
0: Oke, baik. Ada Bu Igati di Wonosobo ya. Wonosobo dingin sekali dan masih gerimis katanya. Oke, baik pendengar. Sudah banyak sekali telepon dan WA yang saya bacakan ya. Saya akan putarkan lagu dulu untuk Anda. Saya mungkin putarkan banyak ya, 4 lagu supaya bisa terputar semua, terakomodir lagu-lagu yang sudah masuk. Saya mulai dari lagu Anima dengan Bintang, saya putarkan untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, Manggala Putra temani sampai dengan nanti tutup siaran. Tapi request lagunya

hanya bisa sampai jam 11 malam. Namun saat ini lagu-lagu sudah masuk, saya akan hadirkan satu persatu supaya bisa terputar semuanya. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Ada WA yang masuk dari Bu Endang Sri Handayani. Assalamualaikum Ruang Rindu. Kalau masih ada waktu minta lagu ya Mas ya. Salamnya untuk Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Bok Nah, Bu Lastri, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Lek Karim, Mbak Martini, Bu Dini, Bu Wigati, untuk semuanya aja. Kalau Bu Endang suka bakso yang urat Mas. Loh bener kan? Seneng yang agak ada perlawanannya gitu ya. Selamat bertugas Mas Manggala, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Baik, kemudian ada juga Bu Yuni di Semarang. Mas Manggala kanan kiri penuh semua, Bu Yuni lagunya suka semua. Salam untuk semuanya ya Mas ya. Kemudian untuk Mas Manggala, selamat hari raya Idul Adha. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah pada Mas Manggala bersama keluarga. Matur nuwun. Amin, terima kasih untuk Bu Yuni, sehat selalu nggih Bu. Berkah untuk kita semuanya, apapun itu. Dinamika dan keharmonisan dalam bermasyarakat dan beragama patut kita terus junjung ya, supaya ada kerukunan, tidak ada kriminalisasi dan lain sebagainya. Pokoknya harus rukun-rukun lah kita. Gitu ya. Kalau Bu Yuni bakso sapi yang halus Mas. Nah ini berarti apa namanya, versi yang seneng yang halus-halus. Kalau tadi kita banyak mendengar yang versi bakso urat ya. Mohon maaf untuk line telepon, nampaknya sudah kami tutup pendengar karena waktu ya. Besok dicoba lagi ketika saya siaran mungkin, atau dengan teman-teman penyiar yang lain, boleh banget gabung dengan mereka ya. Matur nuwun Mas Manggala. Thank you Dimas untuk lagu Hampa dari Ari Lasso. Kapan-kapan saya baca liriknya. Oh, kapan-kapan akan saya baca liriknya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Maharani, sehat selalu ya di Australia. Dan pendengar, kita masih dengan lagu-lagu yang masuk dalam request. Satu persatu saya akan putarkan. Ada lagu Dadali ya, kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih. Dan apa namanya, untuk line telepon sudah kami tutup. Mohon maaf, ini masih ada beberapa yang coba untuk masuk ya, kami sampaikan dulu. Untuk line telepon sudah kami tutup. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 di Ruang Rindu malam ini.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Tersisa waktu untuk kami putarkan lagu terakhir untuk Anda. Terima kasih yang sudah bergabung di telepon kami 638055 ataupun di telepon WhatsApp kami ataupun juga di pesan yang Anda sudah kirimkan kepada kami di nomor WhatsApp. Semoga membawa kebahagiaan untuk kita di malam hari ini, menambah rasa menambah rasa rukun kita satu dengan yang lainnya, bahwa menjadi rukun itu adalah sesuatu yang ternyata harus kita pertahankan, kita perjuangkan selalu ya. Dan satu program terakhir kami pendengar di Surakarta malam ini ada Jazz Music yang nantinya akan hadir untuk Anda setelah Ruang Rindu usai. Kami harap Anda masih dengan kami mendengarkan lagu-lagu di Jazz Music sampai dengan nanti kami tutup siaran sebagai pengantar istirahat Anda di malam hari ini. Terima kasih pendengar, kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan di Ruang Rindu berikutnya. Satu lagu terakhir hadir untuk Anda, lagu dari Chris Dayanti, Menghitung Hari. Request dari Bu Endang, Bu Yuni di Semarang Salatiga.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang, tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga

0: kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: lebih suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, selamat memulai hari dengan semangat dan juga selamat kembali kita berjumpa di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi Surakarta Pagi Ini bersama saya Citra Fitka ya, sampai nanti jam 10 pagi. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru dan juga suasana hati yang baik untuk pendengar semua ya. Dan juga semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan diberi banyak hal baik sepanjang hari. Pagi memang selalu punya kesempatan baru ya, kesempatan untuk memulai lagi, memperbaiki yang kemarin dan juga menjalani hari dengan lebih baik. Dan kami pagi ini hadir untuk Anda pendengar dengan religi pagi seperti biasa, pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahannya oleh Misyari Rasid dengan surat Al-Zalzalah dan Al-Humazah. Kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam dengan tema masalah wudu dan air dalam hadis 67-75 disampaikan oleh Ustadz Ahmad Khoirudin. Tetap bersama kami di Surakarta Pagi Ini 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
3: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
2: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا.
3: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
2: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
3: Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
2: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
3: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
2: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
3: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
3: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal'adiyati dhabha.
3: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah.
2: فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا.
3: Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
2: فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا.
3: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
2: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا.
3: Sehingga menerbangkan debu.
2: فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا.
3: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
2: Innal insana li rabbihi lakanud.
3: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
2: Wa innahu ala dhalika lasyahid.
3: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya.
2: Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
3: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
2: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
3: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
2: Wa husila ma fis sudur.
3: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
2: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
3: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
2: Al-Qari'ah.
3: Hari kiamat.
2: Mal-Qari'ah.
3: Apakah hari kiamat itu?
2: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
3: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
3: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
2: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
3: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
2: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ.
3: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya.
2: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
3: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
2: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ.
3: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya.
2: Fa'ummuhu hawiyah.
3: Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
2: Wa ma adraka ma hiyah.
3: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
2: Narun hamiyah.
3: Yaitu api yang sangat panas.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
2: Alhaakumut takatsur.
3: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
2: Hatta zurtumul maqabir.
3: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
2: Kalla sawfa ta'lamun.
3: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
2: Thumma kalla sawfa ta'lamun.
3: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
2: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
3: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
2: La tarawunnal jahim.
3: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim.
2: Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin.
3: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sungguh, manusia berada dalam kerugian.
1: Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis sabr.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul likulli humazatin lumazah.
0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
1: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
0: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
1: Yahsabu anna malahu akhladah.
0: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
1: Kalla layunbadhanna fil hutamah.
0: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, hutamah.
1: Wa ma adraka mal hutamah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu?
1: Narullahil muqadah.
0: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
1: Allati tattali'u 'alal af'idah.
0: Yang membakar sampai ke hati.
1: Innaha 'alaihim mu'sadah.
0: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka.
1: Fi 'amadin mumaddadah.
0: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memanjatkan rasa syukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baik amalan kita. Senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik takwa. Dengan cara mengerjakan amal-amal kebaikan kepada kita, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Serta salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua ila yaumil akhir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersua kembali di sini dalam rangka meningkatkan ilmu kita, pengetahuan kita, tata cara kita di dalam kita mempelajari agama Islam ini dengan kafah. Karena sesungguhnya sebagian manusia tidak sempat belajar. Sebagian manusia bahkan lupa akan belajar tentang agama Islam ini. Karena sesungguhnya agama Islam ini adalah hadir untuk kita amalkan. Dan tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan agama Islam ini tanpa belajar, tanpa ilmu. Ya, jadi ini menjadi resep bagi kita. Ketika kita mau menapaki ya jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keselamatan, maka salah satunya adalah dengan kita banyak belajar agama Islam ini, sehingga nanti akan dimudahkan di dalam kita memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara yang sunnah dan bid'ah, antara tauhid dan syirik, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kita tidak tahu hidup ini sampai berhenti kapan. Maka syukurnya fafiru ilallah, maka bersegeralah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari al-Islam. Kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan akan menjadi wasilah kita menuju kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita di Toharah, di bab kemarin, di bab wudu. Sekarang mengawali kita tentang air, ya, tentang air. Karena sesungguhnya di dalam agama Islam

SAW sedang ditanya tentang air yang ada di tanah lapang dan terkena binatang buas dan binatang-binatang lainnya. Maka Ibnu Umar berkata, maka Rasulullah SAW bersabda, apabila air itu ada dua kullah, maka air itu tidak menanggung najis. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabath al-khabath. Ya. Maka Rasulullah bersabda, apabila air itu ada dua kullah, maka air tidak menanggung najis. Abdullah berkata, Muhammad bin Ishaq berkata, kullah adalah guci besar. Kullah adalah air yang bisa dipakai untuk minum. Sahih Imam Tirmidzi dan sahih Ibnu Majah. Naam. Jadi para pendengar, jadi ini ketika suatu saat Nabi Muhammad SAW itu ditanya ya, ditanya berkaitan dengan air yang ada di tanah lapang atau di kebun atau di pekarangan yang terkena binatang buas dan binatang-binatang lainnya. Kemudian apabila air itu ada dua kullah itu berapa? Sekitar 200 ya, 200 liter. 200 liter ya dua kullah. Karena satu kullahnya itu sekitar 100 kurang lebih ya, kurang lebih ini. Nanti kalau para pendengar mau mengecek ya silahkan dicek aja, itu kurang lebih ya. Kurang lebih itu 100 liter dalam satu kullah. Berarti kalau dua kullah ya 200 liter. Maka air itu tidak menanggung najis. Ya, sebagaimana dikatakan di sini Abu Isa berkata, itu adalah pendapat Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Mereka berkata, apabila air itu dua kullah, maka tidak dinajiskan oleh sesuatu selama tidak berubah baunya atau rasanya. Mungkin warnanya juga ya. Jadi kalau air itu sudah berubah, satu berubah baunya, air kan tidak ada bau. Tapi kalau sudah bau airnya, itu akan menjadi hal sesuatu yang kurang baik. Atau ada rasanya, sudah ada bau, ada rasa. Maka mereka juga berkata ukuran sekitar 5 kantong air yang terbuat dari kulit kambing itu tadi 100 liter ya. 100 liter. Jadi kalau 2 kula ya 200 liter lah, gampangnya seperti itu. Itu sebagai hal yang tidak bisa menajiskan kecuali nanti ada perubahan bau dan rasanya. Jadi kalau air itu kan tidak ada rasa, tidak ada bau dan tidak ada warna biasanya, bening ya seperti itu. Nah, kemudian hadis yang ke-68. Mani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna hadukum fil ma'i daim thumma yatawaddau minhu. Dari Nabi Muhammad SAW berkata, janganlah seorang di antara kamu kencing di air yang air tenang kemudian ia wudu darinya. Ya, karena sudah ada bau dan rasa dan warnanya ya. Minimal ya tercampur najis ya, karena kencing itu najis, tidak boleh berwudu karena najis. Jadi air itu kan ada yang tidak najis ya, tapi tidak sah wudunya. Misalnya kopi ya, air kopi, misalkan air teh kan, itu kan suci tapi tidak mensucikan kan. Itu air hujan kan, air hujan itu boleh untuk berwudu kan, air suci dan mensucikan dan lain sebagainya. Air kali juga, macam-macam air itu kalau di pembelajaran kita fikih itu banyak sekali ya. Ya, contohnya air yang lain-lain ya, misalnya air susu apakah boleh untuk berwudu? Ya, ya boleh kan, karena sudah ada rasa dan warnanya dan baunya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Demikian juga kalau air yang suci tapi dikencingin ya. Kalau dikencingin ya tidak boleh untuk berwudu kan begitu. Jadi alangkah baiknya kita harus cek ya, harus kita perhatikan air kita dari mana ya. Najisnya atau tidak kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang ke-69. Nah, kalau tadi hadisnya sahih ya, sebagaimana sahih Tirmidzi dan juga sahih Ibnu Majah. Nah, Abu Isa berkata hadis ini adalah hasanun sahih sebagaimana dalam riwayat Jabir. Nah, kemudian hadis yang ke-69. Hadisnya juga cukup panjang nih. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahr wa nahmilu ma'na al-qalil minal ma' fa in tawadda'una bihi ya. Jadi suatu saat Nabi Muhammad, ada seorang laki-laki bertanya kepada, ila akhir hadis ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, kami
mengarungi laut.

ringan dan kami hanya membawa air sedikit, ya. Al-ma'u qalil, sedikit, ya. Jika kami wudu dengan air tersebut, maka kami haus. Artinya tidak mencukupi. Jadi misalkan kalau dalam perjalanan, dalam safar misalkan, kita butuh air untuk minum. Kalau tidak minum, kita akan haus. Kalau tidak minum, maka ada dehidrasi, kan begitu. Apakah ya kami boleh wudu dari air laut? Rasulullah SAW bersabda, ya, wa huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuh. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah, jadi ini sifat, ya, sifat air laut. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, bahwa sifat air laut itu ada, di antaranya ada dua. Nah, satu, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya, kalau pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hidup di pantai, ya, begitu. Ya boleh dia seperti tadi, ya, air sucinya adalah suci, ya, dan bangkainya adalah halal untuk lauk, ya. Kalau memang kerso, kan kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak kerso makan bangkai ikan misal. Tapi ini adalah secara umum adalah seperti itu. Jadi konteksnya itu juga kita harus menyesuaikan juga kondisi, ya, kondisi tidak serta-merta itu seperti tadi, ya. Oke, nah, hadis ini sahih, juga diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Majah. Abu Isa berkata hadis ini hasanun sahih, ya. Itu adalah pendapat sebagian besar fuqaha dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kita lihat fuqahanya pada zaman Nabi siapa? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifah yang pertama. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, dan Ibnu Abbas. Dan ini para fuqaha, ya, para ahli fikih, para ahli ilmu, ya. Jadi mereka berpendapat tidak apa-apa bersuci dengan air laut. Artinya boleh di situ berwudu, boleh mandi junub dan tidak najis, kan begitu. Sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW memakruhkan wudu dengan air laut. Antara lain Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr, dia berkata dia adalah api. Jadi ada dua pendapat di sini, ya. Satu adalah diperbolehkan berwudu atau bersuci dengan air laut. Satunya adalah memakruhkan. Tapi kalau melarang tidak ada. Memakruhkan saja. Jadi konteksnya itu memang kondisional, ya, kondisional. Jadi kalau mau berwudu dengan air laut juga boleh, ya. Itu tarafnya adalah makruh, ya. Kalau memang ada air yang selain itu juga lebih afdal, ya. Karena tadi, ya, tadi. Dan biasanya kalau di Indonesia itu jarang berwudu dengan air laut, ya, karena kita biasa memakai air tawar. Tapi kalau memang kondisional, maka diperbolehkan. Atau mungkin mau melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana tadi, juga diperbolehkan. Jadi tidak ada debatable, tidak ada permasalahan yang konkret di sini. Artinya itu keduanya diperbolehkan. Nah.

0: Yang menyeret pada kesulitan besar hanyalah syirik, dan yang menyelamatkan dari kesulitan hanyalah tauhid. Dari Ibnul Qasim Al-Jauziyah.
1: Kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-70 berkaitan dengan ancaman keras dalam hal kencing. Nah, ini perlu diperhatikan ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah kencing. Ya, masalah kencing itu sangat diperhatikan di dalam agama Islam ya. Nah, kita bacakan hadisnya ya, enggak cukup panjang. Ngan Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain faqala innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma hadha fakana la yastadiru minal bawlihi wa amma hadha wa kana yamshi bil tamimati tamimah. Naam. Dari Hannan dan Qutaibah bin Abu Quraib menceritakan kepada kami ya, hadatsana Hannan Qutaibah wa Abu Quraib qala hadatsana Waqi' an A'mas qala samitu Mujahidan yuhadditsu an Tawus an Ibnu Abbas. Jadi ini sanadnya, kalau kita belajar hadis itu harus dibacakan sanadnya, atau mau apa mendapatkan sanad kitab itu semua harus dibaca ya. Jadi dihafalkan runutan periwayat perawinya atau periwayatnya ya. Dari Hanad bin Qutaibah bin Abu Quraib menceritakan kepada kami, mereka berkata, Waqi' menceritakan kepada kami dari Al-A'mas, dia berkata, aku mendengar dari Mujahid menceritakan dari Tawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW melewati dua kuburan ya. Marra alaihi qabrain ya, dua kuburan, dan tidaklah keduanya diazab karena dosa besar. Jadi tidak dosa besar, para pendengar, dosa kecil mungkin ya. Jadi kalau yang bukan dosa besar ya bisa menengah atau kecil. Yang satu dikarenakan tidak menutup menjaga diri saat buang air kecil, atau tidak menjaga apa namanya tubuhnya dari percikan air kecil ya. Dan yang satunya lagi dikarenakan banyak mengadu domba atau namimah. Ini dua penyakit dalam masyarakat kita ya, dalam masyarakat kita maupun hal yang mungkin diremeh-temehkan oleh sebagian orang. Satu, masalah kencing. Jadi kalau kencing itu ya, itu harus menjaga diri atau menutup diri. Mohon maaf ini. Ya, ini belak-belakan saja ya. Jadi kalau kita kencing itu paling enggak kita menjaga. Satu, di kamar mandi kan. Dulu sempat kita dalam bab Imam Tirmidzi bagaimana toilet dan sebagainya ya, aturannya ya. Tidak boleh menghadap apa kiblat dan sebagainya. Itu sudah lah yang lewat ya penjelasannya. Kalau sekarang menjaga dari air kencing, air percikan air kencing misalkan. Karena percikan air kencing itu juga najis. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Mungkin karena terlalu kebelet begitu, kemudian kita lepas baju kita, celana kita, qadarullah langsung keluar airnya. Kena celana. Pas kebetulan bepergian kan begitu. Lah bagaimana? Ya kita cuci dulu, kita perciki air dan sebagainya. Jangan dibiarkan aja ya. Kalau kita sudah berusaha mencuci misalnya 3 kali atau dan sebagainya, itu sudah berusaha untuk mensucikan bekas najis kita. Tapi yang kalau enggak ketahuan karena percikannya itulah kecil-kecil, kan kita enggak tahu, itu yang jadi masalah. Jadi ini bisa jadi menjadi sebab asbab terhadap azab di kubur. Ini harus kita perhatikan. Terutama mungkin kaum laki-laki ya, karena kadang-kadang kencingnya sambil berdiri kan gitu. Nah, sunnahnya memang tidak sambil berdiri kan begitu. Kalau perempuan ya memang sambil jongkok ya begitu. Kalau berdiri ya repot lagi itu permasalahannya. Ya, jadi kita harus perhatikan terkena najis dari air kencing. Ya, ini bahaya. Kemudian yang kedua adalah at-tamimah. Jadi mengadu domba ini kebiasaan. Kalau bahasa-bahasa kita mungkin ada istilah apa ya? Toxic NPD dan sebagainya. Itu hampir mirip-mirip. Jadi suka mengadu domba orang lain, namimah ya, atau mungkin yang lainnya yang semisal lah, gitu ya, semisal itu misalnya banyak kelakuan yang memang harus hindari dari pergaulan kita. Jadi sesuatu yang tidak mengenakan di dalam relationship antar personal maupun dengan grup. Jadi dua hal ini bisa menjadikan ancaman keras karena tadi ya, satu adalah menjaga kencingnya tidak bagus, satunya adalah namimah. Nah, Abu Isa berkata, ini hadisnya sahih dari Muttafaqun Alaih dan Ibnu Majah. Abu Isa berkata, di dalam hadis ini dapat hadis dari Abu Hurairah dan sebagainya. Hadis ini menurut At-Tirmidzi, hadisnya adalah hasanun sahih. Jadi demikian ya, jadi itu adalah larangan ancaman keras dalam hal kencing. Nah, berikutnya hadis yang ke-71. Nah, lanjut saja ya. Hadatsana Qutaibah wa Ahmad bin Mani', hadatsana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ummu Qais binti Mi'san qalat dakhaltu bi ibni li 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'kul at-ta'am ya fabala 'alaihi fad'a bi ma'in farasahu 'alaihi aw kama qala. Qutaibah dari Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, keduanya berkata Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Utbah, dari Ummu Qais bin Mihsan. Dia berkata, aku masuk kepada Nabi Muhammad SAW bersama anak laki-lakiku yang belum memakan makanan. Lalu anak itu mengencinginya. Nabi kemudian minta diambilkan air, lalu beliau menyiramkan air itu pada kencing tersebut. Nah, jadi karena apa? Kalau ini sini, ini seorang bunda ini, seorang apa ibu-ibu ya. Dia punya anak laki-laki yang belum makan, itu masih balita ya, tidak makan makanan ya. Alias mungkin di bawahnya ya, tidak mau makan ya, atau maaf yang belum makan itu mungkin pakai air susu ibu. Lalu anak itu mengencinginya. Anak bayinya itu kencing. Kemudian Nabi mengambilkan air, lalu menyiramkan air itu pada kencing tersebut. Artinya membersihkan dari najis. Jadi disiramkan kencingnya itu. Jangan dibiarkan aja. Nanti tempatnya atau yang terkena najis itu menjadi tetap najis. Tidak dibersihkan melalui kaedah-kaedah yang dibenarkan. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi. Jadi dikatakan, Abu Isa berkata, itu bukan hanya pendapat dari satu kalangan ahli ilmu dari para sahabat, tabi'in dan orang setelah mereka. Seperti Ahmad dan Ishaq, mereka berkata, air kencing anak laki-laki itu disiram dengan air, dan air kencing anak perempuan itu dicuci jika belum makan, tetapi jika telah makan makanan, maka semuanya harus dicuci. Jadi ini cara menghilangkan najis bagi bayi-bayi atau masih kecil ya, yaitu dengan disiram dengan air atau dicuci, intinya dibersihkan dengan air supaya najisnya akan hilang. Nah, jadi itu seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan hadis yang ke-71. Dan berikutnya hadis yang terakhir ya, 72. Ini bab berkaitan dengan air kencing binatang yang dagingnya boleh dimakan. Nah, air kencing binatang yang dagingnya boleh dimakan. Contohnya, unta, ya, kambing, ya, dan sebagainya. Ini sebentar lagi kita korban. Jadi, air kencing binatang yang dagingnya boleh dimakan. Nah, hadisnya, hadis yang ke-72. Nah, Hasan bin Muhammad Az-Za'farani menceritakan kepada kami Affan bin Muslim, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, menceritakan kepada kami Humaid, Qatadah dan Thabit, menceritakan kepada kami dari Anas. Nah, ini ya jalurnya ya. Orang-orang dari Urainah datang ke Madinah. Lalu kondisi tubuh mereka tidak cocok dengan iklim yang ada di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan kepada mereka unta zakat sambil bersabda, minumlah dari air susunya dan air kencingnya. Lalu mereka membunuh pengembala Rasulullah SAW dan menggiring unta itu, lalu mereka murtad dari Islam. Nah, mereka kemudian dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau memotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, memaku mata mereka dan melemparkan mereka di tanah panas. Anas berkata, Aku melihat salah satu dari mereka jatuh tersungkur dan tanah masuk ke mulut mereka sehingga mereka meninggal. Hamad berkata ia menggigit tanah dengan mulutnya sehingga mereka mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaihi juga dalam Sahih Tirmidzi dan derajatnya adalah hadis Hasanun Sahih. Sebagian besar ulama berkata tidak apa-apa, tidak najis air kencing binatang yang dimakan dagingnya. Nah, jadi tidak najis air kencingnya. Nah, jadi kalau seperti apa? Seperti unta, seperti kambing, seperti sapi, kerbo, ya. Jadi tidak apa-apa atau tidak najis air kencing binatang yang dimakan dagingnya. Jadi tidak najis sebagaimana keterangan dari tersebut.
0: Setiap orang mukmin dalam semua keadaannya harus mempunyai salah satu dari tiga perkara. Satu, perintah yang dilaksanakannya. Dua, larangan yang ditinggalkannya. Dan tiga, takdir yang diridhoinya. Dari Abdul Qadir Al-Jilani.

Kemudian para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, ini adalah sebagian dari hal-hal yang berkaitan dengan air tadi. Jadi perlu kita banyak mempelajarinya, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah thaharah. Dan hadis berikutnya, ya, ini bab yang berikutnya, itu wudu karena kentut. Ini yang membatalkan wudu, ya, kita sudah tahu semua, tapi untuk mengingatkan saja. Hadatsana Qutaibah wa Hannad qala hadatsana Waqi' an Su'bah an Suhail bin Abi Shalih an Nabihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la wudu'a illa min sautin aw rihin. Naam. Qutaibah dan Hannad menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Waqi' menceritakan kepada kami dari Su'bah, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wudu kecuali karena suara atau angin, atau kentut, atau bau. Ya, suara itu berbunyi, kalau bau itu ya bau, atau istilahnya kentut. Jadi kalau sudah kentut, maka batalah wudu. Ciri-cirinya ada dua, para pendengar. Satu, ada suaranya. Tidak perlu saya jelaskan, ya, sudah kita tahu sendiri, ya. Kemudian ada rih atau baunya. Jadi kadang-kadang kalau kentut itu tidak ada baunya, tidak ada suaranya, tapi semerbak kemana-mana. Itu yang bahaya juga, ya. Ini kalau misalkan kalau ada majelis taklim misalkan gitu, ya. Kalau ada suaranya, psst, gitu kan, atau dut gitu kan, itu sudah batal wudunya. Tapi yang satu lagi ada, tidak ada suara, tapi ada baunya nih, itu siapa kan gitu, maka harus berwudu, ya. Jadi itu diantaranya. Jadi hadis ini adalah sahih, sahih Muslim dan sahih Ibnu Majah dan sahih Imam Tirmidzi. Kemudian hadatsana Qutaibah hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Shalih an Nabihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum fil masjid fa wajada rihan bainal baina al jataihi fala yakhruju hatta yasma'u sautan aw yajida rihan aw kama qala, ya. Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdullah Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berada di dalam masjid lalu mendapatkan angin di antara kedua belah pantatnya, maka janganlah ia keluar dari sholat sehingga ia mendengar suara atau ia mendengarkan atau mendengar, mendapatkan, maaf, mendapatkan, mencium angin atau mencium baunya. Sahih Abu Dawud. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa tidak wajib berwudu kecuali ada hadas, ya, yaitu mendengar suara kentut atau mencium bau kentut, kan begitu. Abdullah bin Mubarak berkata, jika dia ragu batal atau tidak, maka ia tidak wajib berwudu hingga yakin, sehingga ia berani bersumpah dengannya. Nah, tapi kalau di kita, ya, mungkin jarang, ya, kalau sudah ragu, ya mungkin kita harus batalin aja daripada kita was-was atau ragu-ragu. Daripada di sini harus ambil sumpah, kan, repot lagi, nanti kafarat dan sebagainya, kan begitu. Dia berkata lagi, jika ada suara yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, maka ia wajib berwudu. Jadi demikian. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita pelajari bersama-sama terkait dengan masalah wudu dan sebagainya. Nah, demikian para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu tidak terasa kita asik mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan kebaikan, dan kita termasuk adalah hadis, ya, yang selalu mempelajari hadis, karena hadis itu adalah petunjuk setelah Al-Qur'anul Karim. Kita jaga hadis kita supaya kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan tahkim atau hukumnya bagaimana, sehingga kita akan dapat menjaga keislaman kita dengan sebaik-baiknya. Demikian, tentunya saya doakan para pendengar masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar mendoakan kita semua di sini untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu bersama-sama pula. Jangan lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit agar sembuh dari sakitnya. Orang tua kita yang meninggal, ya, semoga diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, mari kita senantiasa menjaganya, kebaikan-kebaikan kita berikan kepadanya.
Kita doakan para mujahidin-mujahidin kita yang berjuang di jalan Allah dimenangkan dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala maupun Islam ini. Kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit supaya disembuhkan dari sakitnya. Kita doakan pemerintah pusat maupun daerah agar bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sebagai wasilah kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan menjadikan negeri ini negeri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauh dari mara bahaya, dijauh dari musibah, gempa dan lain sebagainya, dan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kebaikan kepada kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta, Jumat 29 Mei 2026.
1: Dari 2013 itu saya menjadi kepala desa pertama kali itu masih 30 juta per tahun, Pak, karena di lelangke.
2: Tidak ada, kalau tidak dipilah, sampah tidak diambil itu nggak ada, redaksinya yang begitu nggak ada.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Satu kasus infeksi cacing hati ditemukan pada jeroan sapi kurban di wilayah Kecamatan Jaten saat disisir petugas Dinas Pertanian Karanganyar. Medik veteriner di Pertan PP Karanganyar, Faktur Rahman, menegaskan organ hati sapi yang dipastikan positif mengandung cacing tersebut sudah langsung dilarang untuk diedarkan ke masyarakat.
3: Kedeluh itu ada kecacingan satu, Mas, sapi.
4: Satu kasus infeksi cacing hati ditemukan pada organ dalam hewan kurban jenis sapi di wilayah Ngadiluweh, Kecamatan Mantese, Karanganyar. Teman parasit tersebut didapati oleh petugas medis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar saat menggelar operasi pemantauan kualitas daging kurban hingga hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah. Medik veteriner di Pertan PP Karanganyar, Fatkur Rahman, menegaskan organ hati yang dipastikan positif mengandung cacing tersebut sudah langsung dilarang untuk diedarkan ke masyarakat. Pihak panitia setempat diperintahkan untuk segera mengubur ke dalam tanah demi aspek higienitas. Fatkur Rahman mengimbau masyarakat, khususnya para panitia kurban, untuk memperketat sortasi jeroan sebelum dibagikan kepada warga penerima. Selain infeksi cacing pada hati, bagian paru-paru ternak juga menjadi titik krusial yang wajib diperiksa secara visual. Apabila ditemukan adanya benjolan atau joncot-joncot warna putih menyerupai keju, organ paru tersebut dipastikan tidak sehat karena mengindikasikan gejala TBC paru hewan yang bersifat zoonosis atau dapat menular ke manusia. Untuk mencegah berulangnya kasus cacing hati di tahun depan, warga disarankan meminta pedagang memberikan obat cacing pada ternak minimal 1 bulan sebelum penyembelihan.
3: Jadi kalau ditemukan hati itu ada kayak benda bergerak, bentuknya pipi, itu kan dipastikan cacing hati itu. Nah, kalau organnya sudah rusak, itu disarankan untuk tidak didistribusikan, tetapi dikubur saja.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dispetan PP Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati, menegaskan meski terdapat temuan kasus cacing hati di Mataseh, namun secara umum kondisi hewan kurban di Kabupaten Karanganyar tergolong sehat dan baik. Pihaknya menjamin mayoritas pasokan daging kurban di wilayah Kabupaten Karanganyar berada dalam status yang sangat sehat, higienis, serta aman untuk dikonsumsi masyarakat. Ferry menambahkan, dalam operasi pengawalan mutu daging kurban, Dispertan PP Karanganyar menyiagakan sedikitnya 60 personel tim medis yang diterjunkan penuh di 17 kecamatan. Seluruh petugas veteriner tersebut akan terus mengawal proses pemotongan hewan kurban milik warga hingga berakhirnya masa hari tasyrik. Tim medis di tingkat bawah dipastikan terus memperketat kurasi klinis pada bagian jantung, limpa, jeroan hingga hati guna memberikan proteksi dan rasa aman bagi seluruh warga yang merayakan Idul Adha.
5: Secara umum, kondisi hasil pemeriksaan sapi hewan kurban yang disembelih di 17 kecamatan secara umum sehat dan aman untuk dikonsumsi.
4: Adapun data kumulatif dari seluruh titik penyembelihan nantinya akan dihimpun secara terpusat oleh Dispertan PP sebagai bahan evaluasi berkala sekaligus formula dasar dalam memberikan edukasi kesehatan serta standarisasi kelayakan bagi para peternak maupun pedagang hewan kurban musiman di Bumi Intan Bari. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Petugas pengawasan hewan kurban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten menemukan belasan hewan kurban, khususnya sapi, terinfeksi cacing hati. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
6: Kita melibatkan sebanyak 85 orang petugas dari bidang peternakan, dibantu juga dengan PPL di lapangan.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten menemukan belasan hewan kurban khususnya sapi yang mengandung cacing hati. Temuan tersebut hasil pantauan bidang peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian saat melakukan pengawasan penyembelihan hewan kurban dalam 2 hari ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Iwan Kurniawan kepada RRI mengatakan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan hewan kurban tersebut, pihaknya menerjunkan 85 petugas yang mengampu 26 kecamatan. Dari kurang lebih 580 ekor hewan kurban sapi yang dilakukan pemantauan dan juga lebih dari 980 kambing dan domba, ada temuan yakni hewan kurban terinfeksi cacing hati.
6: Ada beberapa hasil temuan, ini dari total hewan kurban itu sebanyak 582 ekor sapi dan 984 ekor kambing dan domba. Ini ada beberapa temuan infeksi cacing hati pada organ hati yang disembelih.
7: Hati hewan kurban yang mengandung cacing tersebut kemudian diamankan untuk tidak dikonsumsi. Temuan hati mengandung cacing tersebut berada di 12 desa. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten juga menemukan 1 ekor sapi yang terindikasi terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas juga menyarankan agar ada penggantian hewan kurban yang kondisi sehat. Dinas akan terus melakukan pemantauan sampai dengan hari ketiga. Sementara petugas Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan Jatinom, Ana Wiyasari, mengatakan pihaknya juga melakukan pemantauan kesehatan hewan di wilayah Jatinom. Sejauh ini pihaknya menemukan 2 ekor sapi yang hatinya terdapat cacing.
8: Dari Puskeswan Jatinom kan ada beberapa lokasi yang diperiksa. Nah, untuk kebanyakan sih kemarin ya penyembelian untuk hari ini, kelihatannya tidak ada yang melaporkan. Untuk yang hari kemarin, ada 1-2 ekor sapi yang ditemukan ini cacing hati di bagian organ hatinya.
7: Dikatakan untuk temuan tersebut, agar organ hati tersebut untuk dibuang atau dikuburkan dan tidak dibagikan ke masyarakat. Pihaknya juga masih melakukan pendataan jumlah hewan kurban, baik sapi maupun kambing, serta domba se-Kabupaten Jatinom. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pendengar, aksi danar superhero kurban kemarin berlangsung di Dusun Larangan Kelurahan Gayam, Sukoharjo pada momentum penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam prosesi tersebut menghadirkan tokoh superhero Ultraman dan Supergirl yang datang dengan membawa kambing untuk memberikan edukasi tentang tata cara penyembelihan hewan kurban.
9: Hari ini adalah merayakan Idul Adha untuk memberi semangat, hiburan, dan edukasi kepada anak-anak tentang indahnya
10: beri. Saudara, suasana perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Sudarto Milatwen Larangan Gayam Sukoharjo kemarin berlangsung meriah dan penuh edukasi melalui aksi unik bertajuk Danar Superhero Kurban. Dalam prosesi penyembelihan hewan kurban tersebut menghadirkan tokoh superhero Spider-Man, Ultraman, dan Supergirl yang tampil membawa motor literasi dongeng. Tokoh superhero Spider-Man Agus Widanarko mengatakan konsep superhero dipilih karena dekat dengan dunia anak-anak sehingga lebih mudah menyampaikan pesan edukatif tentang Idul Adha. Selain hiburan, kegiatan tersebut juga memberikan literasi keagamaan kepada anak-anak mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai dasar ibadah kurban sehingga anak-anak diajak memahami makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cerita yang dikemas menarik dan mudah dipahami. Di mana dalam sesi praktek, tokoh Spider-Man memperagakan tata cara penyembelihan hewan kurban dengan penjelasan mengenai doa dan pentingnya menyebut nama pemberi kurban. Edukasi tersebut diberikan agar anak-anak dapat memahami proses kurban secara benar sejak dini sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial kepada sesama, sebagaimana diungkap Agus Widanarko.
9: Hari ini adalah merayakan Idul Adha untuk memberi semangat, hiburan, dan edukasi kepada anak-anak tentang indahnya beridul kurban, tentang tata cara penyembelihan, tentang kisah di balik Idul Kurban. Jadi kita, karena anak-anak kecil itu kan suka dengan sosok superhero, makanya hari ini kita para penjaga hewan kurban memakai kostum superhero.
10: Lebih lanjut, Agus Widanarko juga berharap kegiatan kreatif bertema superhero tersebut mampu menanamkan semangat berbagi dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Sementara itu, panitia kurban Iwan Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu mempererat persatuan dan meningkatkan nilai keimanan generasi muda muslim di lingkungan sekitar. Dengan adanya acara tambahan dari superhero tersebut bisa menambahkan edukasi bagi generasi muda muslim terutama yang berada di sekitar Dusun Larangan pada khususnya dan Kabupaten Sukoharjo pada umumnya untuk lebih meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan, dan menghormati dengan yang lainnya.
11: Dengan adanya acara tambahan dari superhero tadi, itu bisa menambahkan semacam edukasi buat generasi muda muslim ya, terutama muslim yang ada di sekitar lingkungan larangan sini untuk lebih meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan keimanannya dan rasa bersatunya antara sesama dan menghormati dengan yang lainnya.
10: Salah satu anak peserta kegiatan, Sian Subian, mengaku senang dapat mengetahui kisah sejarah Idul Adha melalui cerita Nabi Ibrahim dan Ismail. Menurutnya, kegiatan tersebut membuat anak-anak lebih memahami sejarah hewan korban dengan cara yang menyenangkan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA Pusat menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban Idul Adha secara tersebar di 7 titik seseluruh raya selama 4 hari berturut-turut. Selain itu, langkah ramah lingkungan kembali diterapkan panitia dengan menggunakan besek beralaskan daun jati sebagai wadah pembungkus daging.
12: Dari tahun ke tahun, ini kita menyembelih selama 4 hari kalau di pusat 1.
0: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban oleh Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA Pusat pada Hari Raya Idul Adha tahun ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Waktu yang panjang ini sengaja dialokasikan panitia untuk mengantisipasi besarnya jumlah hewan kurban yang dipotong di 7 lokasi berbeda seseluruh raya. Kepada RRI, Ketua Panitia Kurban MTA Pusat, Muhammad Ghazali, menjelaskan manajemen waktu selama 4 hari ini merupakan pola berkala yang telah sukses diterapkan selama puluhan tahun.
12: Modelnya ya hampir sama. Dalam arti dari tahun ke tahun, ini kita menyembelih selama 4 hari kalau di pusat 1. Karena di pusat ini kan, MTA pusat ini kan tempatnya ada di 7 titik nih. Nah, yang kami berada ini kan berada di pusat 1 di Kartosko. Yang lain ada di Karanganyar, Boyolali, Klaten, dan Sragen.
0: Usai memastikan manajemen waktu pemotongan berjalan lancar, panitia MTA juga menaruh perhatian besar pada aspek kesehatan lingkungan dalam proses distribusi. Pihak panitia secara konsisten mempertahankan tradisi pengemasan daging tanpa menggunakan kantong plastik sekali pakai. Keputusan beralih ke anyaman bambu atau besek tradisional beralaskan jati ini dinilai jauh lebih efektif dalam menjaga kesegaran daging kurban sebelum sampai ke tangan masyarakat.
12: Yang pertama, besek itu kan ramah lingkungan. Kemudian daging yang ditaruh di dalam besek, kemudian dilambari daun jati, itu kan akan lebih awet. Karena memang besek itu kan ada pori-porinya. Walaupun mungkin secara harga lebih murah plastik, tapi tetap kita menggunakan beseknya.
0: Paket daging kurban yang telah dikemas rapi tersebut nantinya akan disalurkan secara merata kepada warga MTA maupun masyarakat umum di sekitar cabang. Selain itu, sejumlah instansi pemerintah dan toko agama di wilayah Solo Raya juga dipastikan turut menerima manfaat pembagian kurban ini. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan. Pemerintah Kota Surakarta kini tengah menggodok rancangan peraturan wali kota atau perwali mengenai peta jalan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Langkah ini diambil guna meningkatkan kesadaran memilah sampah di tingkat rumah tangga, sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai isu penolakan pengangkutan sampah oleh petugas.
2: Tidak ada, kalau tidak dipilah sampah tidak diambil itu nggak ada, redaksinya yang begitu nggak ada.
13: Guna mengoptimalkan tata kelola lingkungan, Pemkot Surakarta bersiap meluncurkan regulasi baru terkait pemilahan sampah dari rumah tangga. Regulasi berupa perwali ini dirancang sebagai kepanjangan tangan untuk melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Nomor 4 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menjelaskan bahwa penyusunan roadmap dari hulu ke hilir ini melibatkan tim akademisi dari Universitas 11 Maret. Respati memastikan aturan baru ini tidak akan bertentangan dengan perda, serta menepis adanya isu keresahan di tingkat bawah mengenai ancaman petugas yang tidak akan mengangkut sampah warga jika belum dipilah. Konsep aturan ini ditargetkan siap dipaparkan ke publik pada awal Juni mendatang, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup.
14: Kami sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap dari hulu hingga hilir. Kami akan pasti melibatkan masyarakat dan kami terbuka siapapun untuk memberikan masukan sebelum perwali atau peraturan nanti kita laksanakan. Dan perwali ini juga sebagai kepanjang tanganan amanat dari perda tersebut. Secepatnya, hari ini sedang digodok melalui Universitas 11 Maret dari akademisi untuk menyusun perwalinya. Nanti akan ada semacam uji publik untuk kita sampaikan ke publik dan kita terima masukan-masukannya sebelum perwali dijalankan.
13: Rencana penertiban perwali pemilahan sampah ini mendapat perhatian serta pengawalan ketat dari jajaran legislatif. Dewan mengingatkan agar dalam sosialisasinya ke depan, pemerintah tidak menggunakan narasi ancaman mogok angkut sampah bagi warga yang belum tertib memilah. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, menegaskan bahwa berdasarkan pasal 8 dalam Perda Pengelolaan Sampah, Pemkot memiliki kewajiban mutlak untuk mengangkut sampah warga ke Putri Cempo karena masyarakat telah membayar retribusi. Sementara itu, pemilahan di tingkat rumah tangga adalah bentuk kewajiban warga di pasal 13 yang harus dicapai melalui himbauan dan edukasi berkelanjutan, bukan dengan sanksi penolakan angkut yang justru berpotensi memicu masalah pembuangan sampah sembarangan.
2: Nah, itu pelanggaran perda. Kalau nanti pemerintah kota nggak ngambil sampah yang tidak dipilah, itu pelanggaran perda. Ya, perda nomor 4 tahun 2022, pasal 8, itu ada kewajiban pemerintah kota untuk mengambil dari lokasi sampah, artinya lokasi warga, terus ke Putri Jempo. Pasal 13-nya ada kewajiban warga untuk memilah sampah. Jadi warga memang diharapkan memilah sampah. Tidak ada, kalau tidak dipilah sampah tidak diambil itu nggak ada, redaksinya yang begitu nggak ada.
13: Melalui tahap uji publik yang akan digelar dalam waktu dekat, regulasi ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat agar dapat mengelola sampah secara mandiri sehingga mendatangkan berkah ekonomi bagi lingkungan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Tokoh senior Partai Golkar Sragen, Sri Busono, menyoroti komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam pemanfaatan aset strategis eks kantor Pemda di depan alun-alun yang mangkrak 1,5 tahun terakhir. Kritik ini menjadi refleksi peringatan 280 tahun berdirinya Kabupaten Sragen.
15: Sekarang ini ngerepot, ini orang durup ke listriknya peteng dedet, ya. Serem.

0: tersebut tampak menyeramkan akibat minimnya penerangan. Di sisi lain, pemerintah daerah dilematis. Jika lampu dinyalakan penuh tanpa ada aktivitas produktif, hal itu justru memicu pemborosan anggaran daerah. Sri Busono tidak menampik bahwa realitas fiskal Sragen sedang tidak baik-baik saja. Pasca kepindahan pusat pemerintahan Bupati Sragen, saat ini Sigit Pamungkas dinilai menghadapi situasi yang cukup pelik alias apes secara momentum keuangan.
1: Karena kebutuhan pembangunan Sragen kan kita harus melihat secara nyata banyak jalan-jalan yang harus mulai diperbaiki. Tetapi bahwa kita harus memanfaatkan bekas gedung itu harus. Nek istilahku ojo dadi omah gendruwo. Tetapi masalahnya kita harus juga realistis kemampuan keuangan daerah kayak apa. Nenek mereka berani, ya mikir secara utuh. Jangan nyatim nanti menjadi proyek yang...
0: Sebelumnya, rencana pemerintah Kabupaten Sragen akan menata kawasan eks kantor Pemda menjadi ruang terbuka hijau RTH dan galeri seni. Proyek untuk mempercantik kota digelontor anggaran sekitar 2,7 miliar. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang, Disperkimtaru Sragen Aris Wahyudi menjelaskan bahwa rencana itu bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang baru dan lebih estetik. Dalam desainnya, bangunan bagian depan dan tengah termasuk bekas ruang bupati dan gedung DPRD lama akan diratakan. Pihak Disperkimtaru menegaskan bahwa bekas gedung DPRD tersebut bukan merupakan cagar budaya, sehingga secara hukum tidak ada kendala untuk dilakukan penataan ulang.
2: Belakang itu, gedung kita pertahankan, kita mock up depannya supaya lebih artistik itu, ya. Terus kita manfaatkan sebagai ruang transit dan juga ruang pamer, mungkin ada galeri dan sebagainya seperti itu. Depannya kita buat ruang. Sebagai catatan mungkin pemahaman ke masyarakat, itu bukan cagar budaya. Kalau rencana kita sebenarnya di ini sudah ada. Caranya pematangan penyesuaian dengan beliau Bupati ini kita lakukan finalisasinya.
0: Sedangkan dalam diskusi publik, masyarakat juga menyoroti pendapatan asli daerah PAD Sragen yang sangat terbatas, bahkan untuk mencukupi kebutuhan rutin mengandalkan APBD murni, apalagi untuk menyulap bangunan eks Pemda jelas tidak realistis. Begitu pula berharap pada dana pusat yang situasinya ikut tertekan akibat dinamika global. Masyarakat mendorong Pemkab Sragen melibatkan pihak ketiga. Konsep ruang publik yang terintegrasi dengan area komersial atau sewa lahan dinilai menjadi solusi paling masuk akal agar aset itu mendampak ekonomi bagi daerah. RRI Surakarta, Mulatuisan melaporkan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Solo berhasil mengamankan seorang pengamen nakal yang viral tanpa tampar pengunjung di salah satu rumah makan wilayah Singosaren, Kecamatan Serengan. Kepala Satpol PP Kota Solo, Didik Anggono, memastikan pengamen masih dalam pembinaan di rumah singgah Dinas Sosial.
4: Kemudian kita bawa ke rumah singgah di Dinsos.
5: Seorang pengamen viral melakukan aksi tidak terpuji kepada pengunjung di salah satu rumah makan daerah Singosari. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Solo yang menerima laporan melalui nomor telepon aduan langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku di daerah Jebres. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Satpol PP Kota Solo Didik Anggono menjelaskan bahwa pengamen tersebut berhasil diamankan di wilayah Jebres ketika sedang menghitung uang. Dirinya juga menceritakan kronologi kejadian sebelum terjadinya penamparan kepada pengunjung perempuan di rumah makan.
4: Atas aduan warga, waktu ada aduan itu, sebenarnya si pelaku ini sudah pergi. Dan kita cari informasi, semua tempat yang biasa dia pakai untuk nongkrong gitu. Akhirnya ketemu di dari daerah Songosaren, ketemu di Jebres belakang UNS. Dia ngamen nggak dikasih sama salah satu pelanggan di situ. Kemudian dia pengamennya ini napuk ke orang itu kenceng gitu kan. Dan nggak ada yang nolongin. Jadi mungkin karena takut atau apa ya, kemudian dia
5: Ditambahkan Didik Anggono bahwa pengamen yang bersangkutan langsung diamankan ke rumah singgah Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Pengamen yang viral tersebut dijelaskan Didik juga sebenarnya dikenal sangat sopan dan sering mendoakan. Namun belum diketahui secara pasti alasan melakukan tindakan penamparan kepada pelanggan atau pengunjung rumah makan.
4: Kita bina dulu di tempat, kemudian kita bawa ke rumah singgah di Dinsos. Kemudian kita berikan peringatan, kemudian dia buat pernyataan, ya tidak mengulangi lah seperti itu. Ya pembinaannya karena ini kejadian seperti itu, yang pertama jangan diulangi ya. Yang ditabok ini mungkin sampai hari ini juga tidak konfirmasi ke kami ya. Artinya tidak terima ataupun ada video dia itu merasa.

0: terancam itu tidak ada sih. Cuman hanya mengirim di aduan saja dalam bentuk tulisan dan foto. Dia itu sebenarnya justru sopan sebenarnya. Setelah viral di kemudian di medsos ini, teman itu mau WA saya, orang ini sebenarnya sopan. Biasanya itu malah ndungake gitu loh, Mas.
1: Diketahui Satpol PP Kota Solo hingga saat ini masih melakukan pembinaan kepada pengamen tersebut hingga selama maksimal 3 hari berada di rumah singgah dinas sosial untuk kemudian kembali dilepas petugas. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Basnendar Heri Prilosadoso, dosen DKV ISI Surakarta, berhasil berpartisipasi dalam pameran internasional Tell Your Story Coastal Cities di Mesir. Saat dikonfirmasi RRI, Basnendar mengatakan bahwa karya ilustrasinya bertema pesisir berjudul Memories of the Sea.
3: Mengikuti perkembangan ilustrasi maupun poster yang ada di dunia.
4: Dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual atau DKV Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD ISI Surakarta, Basnendar Heri Prilosadoso, berhasil menembus ajang pameran internasional bertajuk Tell Your Story Coastal Cities International Exhibition yang digelar secara virtual di Alexandria, Mesir. Capaian ini menjadi sorotan karena karya dari akademisi asal Wonogiri, Jawa Tengah berhasil lolos kurasi dan dipamerkan bersama 130 seniman serta desainer dari berbagai negara di antaranya Irak, Yunani, Polandia, Turki, Cina, dan negara lainnya. Basnendar mengatakan pameran yang diselenggarakan oleh Mekawi Studio menghadirkan beragam karya yang mengangkat tema kota-kota pesisir dari berbagai belahan dunia. Basnendar juga turut berkontribusi melalui karya ilustrasi berjudul Memories of the Sea yang mengangkat representasi kondisi wilayah pesisir.
3: Keikutsertaan dalam pameran internasional ini adalah sebagai media belajar, media berjejaring, dan media mengikuti perkembangan ilustrasi maupun poster yang ada di dunia.
4: Dalam proses kreatifnya, ia menggunakan teknik digital imaging dengan pendekatan visual minimalis. Karya tersebut menampilkan komposisi bidang kotak yang disusun bertingkat untuk menggambarkan buih dan ombak laut. Basnendar mengatakan karya yang dibuatnya didominasi warna biru sebagai simbol laut dan identitas kawasan pesisir.
3: Karya seniman maupun desainer Indonesia itu mampu bersaing atau bersanding dengan karya-karya dari pesta luar negeri.
4: Melalui capaian tersebut, Basnendar berharap dapat terus berkarya dan berpartisipasi dalam ajang internasional lainnya. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
5: Fokus hari ini.
2: Pendengar, objek wisata Umbul Nilo di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten menjadi alternatif untuk mengisi liburan kali ini. Air kolam di tempat itu berasal dari sumber atau mata air alami. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
6: 2013 itu saya menjadi kepala desa pertama kali, itu masih 30 juta per tahun, Pak, karena di Lelangke.
7: Kabupaten Klaten dikenal sebagai kota seribu mata air karena memiliki ratusan umbul atau mata air alami dan kota seribu candi berkat banyaknya peninggalan sejarah dan candi megah di wilayah itu. Banyak pilihan bagi masyarakat yang akan menikmati wisata air di wilayah Klaten. Sebagian besar objek wisata air tersebut dikelola oleh desa atau BUMDes. Salah satunya Umbul Nilo yang terletak di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Meskipun lokasinya berada di kawasan perkampungan, namun tempat itu cukup nyaman dan indah untuk dinikmati. Kepala Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Warsito kepada RRI mengatakan pada setiap harinya cukup ramai oleh pengunjung, lebih-lebih pada musim liburan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat.
6: Akhirnya pada tahun 2017 kita mendapat bantuan dari Bupati Klaten itu untuk pembangunan pagar dan paving di lokasi. Itu ada signifikan naik menjadi 130 itu tahun 2019. Akhirnya di tahun 2022, karena 2019 kita sudah menata yaitu kolam barat yang baru, akhirnya di 2020 itu dari 150 kita naik drastis dari 350. Nah selanjutnya untuk PAD bersih dari situ terakhir kami kita kemarin tahun 2026 ini kan kita membagikan THR ke warga.
7: Selama tahun 2025, pendapatan kotor di objek wisata Umbul Nilo kurang lebih 2 miliar rupiah. Ia juga menyebut pada hari Minggu kunjungan wisata bisa 2.000 orang, apalagi pada hari libur atau hari besar. Biasanya pengunjung lebih banyak. Dikatakan Umbul Nilo airnya berasal dari mata air alami. Pada awalnya sumber air Nilo tersebut digunakan untuk pertanian dan perikanan hingga akhirnya kini menjadi objek wisata yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan sampai saat ini di Klaten terdapat 200-an BUMDes yang mengelola berbagai sektor termasuk pariwisata.
5: Sekelurahan kami sudah ada BUMDes aktif sekitar 200-an. 200-an ini berbeda-beda. Ada yang bergerak di bidang wisata, tapi ada juga beberapa yang lainnya, misalnya pertanian. Nah,
7: pemerintah Kabupaten Klaten terus mendorong agar kepariwisataan di wilayah ini semakin meningkat, terutama tingkat kunjungan wisatanya. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Destinasi wisata alam Umbul Nilo di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten yang menawarkan kejernihan air, ketenangan, dan nuansa pedesaan menjadi daya tarik bagi wisatawan di tengah berkembangnya wisata modern yang dipenuhi wahana buatan. Berikut selengkapnya dalam komentar pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
8: Pendengar, di tengah berkembangnya wisata modern yang dipenuhi wahana buatan dan gemerlap hiburan, keberadaan wisata alam berbasis desa justru semakin dirindukan masyarakat. Salah satu yang kini mulai menarik perhatian adalah Umbul Nilo di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Memang bukan destinasi wisata terbesar di Klaten, namun justru kesederhanaan dan kealamiannya menjadi kekuatan utama yang sulit ditemukan di banyak tempat wisata saat ini. Air yang jernih alami, suasana pedesaan yang tenang, serta lingkungan yang masih asri, menjadikan Umbul Nilo memiliki karakter kuat sebagai wisata berbasis alam dan ketenangan. Umbul Nilo mampu menghadirkan identitas lokal yang khas, tidak sekedar menjadi tempat berenang, namun juga menghadirkan pengalaman wisata yang sehat, murah, dan dekat dengan kehidupan masyarakat desa. Hal yang menarik, pengelolaan kawasan wisata ini juga melibatkan warga sekitar. Kehadiran warung kecil, area bersantai, hingga kebersihan kawasan yang dijaga bersama menunjukkan bahwa pariwisata desa dapat tumbuh dari partisipasi masyarakat, bukan semata-mata investasi besar. Pendengar, keberadaan wisata alam berbasis desa inilah yang penting untuk diperhatikan pemerintah daerah. Wisata berbasis alam seperti Umbul Nilo justru memiliki nilai keberlanjutan yang lebih tinggi karena mempertahankan lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi warga. Namun demikian, meningkatnya perhatian publik terhadap Umbul Nilo harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Jangan sampai promosi wisata yang masif justru menghilangkan ketenangan dan keaslian yang selama ini menjadi daya tarik utama Umbul Nilo. Pemerintah daerah bersama masyarakat perlu menjaga kualitas air, kebersihan lingkungan, serta menjaga agar kawasan tetap nyaman dan alami. Penataan fasilitas pendukung juga perlu dilakukan secara bijak, tanpa merusak karakter pedesaan yang menjadi identitas tempat ini. Pendengar, Umbul Nilo bukan hanya destinasi wisata biasa. Umbul Nilo adalah contoh bagaimana desa mampu membangun potensi lokal secara mandiri melalui kekuatan alam, budaya, hidup masyarakat, dan semangat menjaga lingkungan. Jika dikelola secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin Umbul Nilo akan menjadi salah satu ikon wisata alam unggulan Kabupaten Klaten yang tidak hanya dikenal karena kejernihan airnya, tetapi juga karena keberhasilannya menjaga harmoni antara wisata, alam, dan kehidupan desa. Demikian komentar pagi. Selamat pagi.
2: Pendengar, bumbu giling buatan Ajinanda, pedagang bumbu olahan daging di Pasar Kleco, laris manis menjadi andalan masyarakat. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan oleh Fatimah Setiawan.
9: Gulai tongseng, rawon, sate, tengkleng, carica, sauto, mungkin sekitar 12-15.
10: Aroma rempah-rempah khas Nusantara menyeruak kuat dari sudut Pasar Kleco Solo. Tumpukan kunyit, laos, jahe, daun serai, daun jeruk, bawang putih dan bawang merah hingga racian bumbu siap masak memenuhi lapak sederhana milik Ajinanda, pedagang bumbu giling untuk olahan daging yang mendadak sibuk di momen hari raya Idul Adha. Sejak pagi pembeli datang silih berganti berburu aneka bumbu giling atau instan untuk mengolah daging kurban menjadi sajian lezat di rumah. Mulai dari bumbu rendang, gulai tongseng, rawon, sate, soto, tengkleng, rica-rica, sop buntut hingga teri tersedia lengkap di kios dengan nama Doro Bumbu.
9: Rendang, rendang gulai tongseng, rawon, sate, soto, tengkleng, rica-rica, sauto, mungkin sekitar 12-15.
10: Menurut Ajinanda, lonjakan pembeli mulai terasa beberapa hari menjelang hari raya Idul Adha. Bahkan stok bahan baku harus ditambah berkali-kali untuk memenuhi permintaan warga. Untuk stok bisa sampai 1 kuintal, 2 kuintal, bahkan 3 kuintal untuk masing-masing bahan. Meski permintaan meningkat tajam, harga jual bumbu di kios tersebut tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Di kios itu pembeli bisa mendapatkan bumbu giling mulai dari harga Rp5.000 sesuai kebutuhan. Namun tak jarang ada pelanggan yang membeli dalam jumlah besar 3 hingga 5 jutaan rupiah untuk kebutuhan hajatan maupun konsumsi bersama keluarga besar saat Idul Adha. Salah seorang pelanggan Selamat, warga Kagoan Pajang Solo, mengaku hampir setiap Idul Adha membeli bumbu giling siap masak di Pasar Kleco. Menurutnya, bumbu racikan tersebut praktis dan cepat ketimbang harus membuat sendiri.
11: Di rica sama tongseng, masak sendiri. Ya paling kan kita tinggal seleranya, kalau ada manis ya tambah gula dikit, kalau kurang asin ya ditambah garam gitu aja. Kalau bumbu dasarnya dari sini sudah cukup, tinggal mau selera kemana tambah dikit gitu.
10: Tradisi mengolah daging kurban memang selalu menghadirkan cerita tersendiri di tengah masyarakat.
2: Demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Umbul Nilo di Desa Daleman Klaten menjadi ikon wisata andalan. Pemkot Solo godok perwali pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini. Pendengar, kita update informasi untuk harga kebutuhan pokok di Pasar Legi Solo ya. Sudah terhubung dengan Bu Mariani. Selamat pagi Bu Mariani.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Mariani, mungkin bisa di update dulu untuk harga kebutuhan pokok di Pasar Legi, monggo Bu.
1: Ya, untuk harga telur mulai merangkak naik dari 24 sekarang ke 25. Untuk harga gula pasir dari 17 ke 17,5. Untuk harga minyak curah turun sedikit dari 21 sekarang ke 20.000. Untuk harga minyak kemasan masih stabil. Yang Santo itu 24.000, yang Bimoli, Fortune, Hemat itu 20.
0: Oke, ternyata ada gangguan sinyal mungkin ya. Halo Bu Mariani.
1: Ya, halo. Untuk harga bawang putih relatif murah 27.000, bawang merah 50.000. Untuk harga cabai-cabian relatif mahal, yang seret itu 88.000, yang gede 55.000, yang tampar 60.000.
0: Baik.
1: Untuk harga tepung-tepungan masih stabil, yang curah 8.000, tulip mela itu 10.000, 12.000 yang segitiga, cakra 12,5. Untuk harga beras masih stabil juga. Untuk yang medium mulai dari 13.000, premium mulai 14.000, 15.000. Sampai 18.000 itu yang mentek sama rojo lele 18,5.
0: Oke, baik.
1: Untuk daging ayam masih stabil ya, Mbak, 38.000. Untuk daging sapi 130 sampai 135.
0: Baik.
1: Ya. Ampun.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Mariani dari Pasar Legi ya. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, pendengar, itulah update informasi dari Pasar Legi Solo ya dengan Bu Mariani. Ada beberapa komoditas yang memang harganya sedang tinggi gitu ya. Dan juga ada beberapa komoditas yang masih stabil harganya. Kita beralih ke Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo ya. Kita akan update informasi harga kebutuhan pokok di Pasar Insinyur Sukoharjo bersama dengan Mbak Wiji. Selamat pagi Mbak Wiji.
2: Pagi Mbak.
0: Njeh. Mbak Wiji, bisa diupdate untuk harga kebutuhan pokok di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo?
2: Ya, ya Mbak. Dari harga telur.
0: Njeh.
2: Telur di sini naik. Di sini 25 Mbak telur.
0: Baik.
2: Terus untuk cabai nih, cabai di sini untuk cabai seret 90, untuk cabai merahnya 70, untuk riwit putihnya 40. Terus untuk daging di sini daging ayam 35, untuk daging sapinya 130. Terus untuk gula pasir di sini 17.000. Untuk gandum di sini untuk gandum moprok 8.000. Untuk yang kemasan 10, 11, dan 12. Terus untuk bawang. Di sini untuk bawang kating 30.000. Nah, untuk bawang merahnya saya untuk kualitas besar 52 nih.
0: Baik.
2: Nah, terus untuk minyak di sini untuk minyak curah 22. Terus untuk yang kemasan, untuk Sophia 22, Fortune juga 22. Nah, untuk minyak kita itu kalau untuk ulak sar legi 1 liternya 21 ini.
0: Baik.
2: Terus untuk beras. Beras di sini saya beras 14.000, 15.000 dan 15,5 itu.
0: Oke, baik.
2: Ya.
0: Sudah Mbak Wiji?
2: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Wiji. Selamat pagi dan selamat kembali melanjutkan aktivitas kembali.
2: Ya.
0: Baik, pendengar, demikian informasi untuk Anda ya terkait dengan update harga kebutuhan pokok dari Pasar Legi Solo bersama dengan Bu Mariani dan juga di Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo bersama dengan Mbak Wici. Tetap bersama kami mendengar di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masih di Surakarta pagi ini, pendengar, kita update informasi perakiraan cuaca ya dari BMKG Jawa Tengah. Hari ini Jumat 29 Mei 2026. Untuk Kabupaten Boyolali diperkirakan cuacanya cerah. Untuk Kabupaten Klaten diperkirakan cerah. Dan untuk Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri hari ini akan diperkirakan cerah. Untuk Karanganyar dan Kabupaten Sragen diperkirakan cerah, dan untuk Kota Surakarta diperkirakan cerah. Suhu bervariasi antara 21 derajat sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan saya bersama dengan pengarah acara saya hari ini ada Bapak Mati Senggono ya, ingin menyampaikan pantunnya. Katanya Gatot kaca mati di panah, cuaca semua cerah. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di Surakarta pagi ini, dan kita nantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir setiap tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah digerakkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustato.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang